0: Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rangkul ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rangkul atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
3: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
2: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tri Daratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Mendengar sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang melakukan keberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22-23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
9: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
10: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
9: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
11: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
12: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
11: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
13: Laporan khusus.
14: Garda terdepan dalam menjamin
15: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
14: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
15: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
14: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
15: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
16: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
15: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
17: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini, mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih, kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih, jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
18: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Dimana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
21: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
22: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
23: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung
22: menggelepar depan. Menit ke-21 giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
23: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
22: Memasuki babak kedua Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49 pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: kamu dapat MBG hari ini. Katanya menunya sayur bening ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah.
0: Anak saya tuh udah mulai ngeluh loh, Bu. Bosen katanya, sayur bening terus.
1: Ya, kita kan gak bisa milih, Bu. Yang penting makanannya tetap bergizi.
0: Iya sih, tapi ini jadinya gak dimakan sama dia. Dibawa pulang terus. Jadi saya yang ngabisin. Duh, gendutan ini lama-lama.
1: Dibilangin aja, Bu, ke Putra. Kita harus selalu bersyukur. Banyak loh di luar sana yang gak bisa makan.
0: Iya juga ya. Saya juga lupa kalau gak semua orang itu seberuntung kita.
1: Namanya rezeki, Bu. Gak selalu sesuai selera, tapi kan tetap pantas disyukuri.

0: Pagi hari ini kita juga akan update ya beberapa informasi dari wilayah Kota Semarang. Di luar Kota Semarang, salah satunya program Live Traffic. Pagi hari ini bersama anggota Satlantas Rembang ada Puji Rianto. Pak Puji, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Puji ya?
1: Alhamdulillah, doa restunya Ibu.
0: Alhamdulillah. Pak Puji, bagaimana informasi arus lalu lintas nih di wilayah Rembang pagi hari ini? Silahkan.
1: Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Perlu kami sampaikan dan kami laporkan untuk arus lalu lintas di jalur Pantura, tepatnya di jalan Diponegoro di Kabupaten Rembang. Terpantau arus yang dari arah Surabaya berjalan ramai namun lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Semarang menuju ke Surabaya juga terpantau ramai lancar. Demikian Ibu yang bisa dilaporkan. Mungkin cuaca hari ini sementara cerah, demikian Ibu.
0: Baik, kalau di wilayah Rembang Pak Puji, ada tidak mungkin ruas-ruas jalan yang sedang dilakukan perbaikan?
1: Sementara dari pantauan kami untuk wilayah Rembang Kota khususnya sementara belum ada, demikian Ibu.
0: Aman ya berarti ya. Baik.
1: Ya, aman.
0: Terima kasih informasinya Pak Puji. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi, salam presisi.
1: Selamat pagi Bu, salam presisi. Selamat pagi.
0: Anggota Satlantas Rembang Puji Rianto. Berdengar, nanti kita update juga informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Pendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan perbincangan yang bisa menjadi fondasi kita ya mengenai investasi kesehatan sejak dini untuk generasi muda yang berkualitas. Nanti kita akan tanyakan, kita bedah semuanya bersama pengamat kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Ari Udiono Mkes. Nanti Anda tentu bisa bergabung di 0248316686 atau di 0816666

0: kita jumpa lagi di Berpacu dalam Komedi. Anda siap?
1: Siap, siap, siap.
0: Pertanyaannya adalah, sebutkan penyakit yang disebabkan karena merokok.
1: Kanker paru-paru, kanker kandung kemih, dan bronkitis.
0: Anda benar.
1: Tapi maaf. Ini kan Berpacu dalam Komedi. Lucunya di mana ya?
0: Lucunya adalah ketika orang sudah tahu bahaya merokok, tapi semakin banyak perokok di sekitar kita.

Prosatu. Kondisi sebagian armada pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Rembang saat ini memerlukan perhatian serius. Dari total 5 unit kendaraan yang dimiliki, hanya 2 armada yang dinilai masih dalam kondisi layak operasional untuk mendukung penanganan kebakaran dan penyelamatan. PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Rembang Muhammad Lutfi Hakim mengatakan, usia kendaraan menjadi salah satu penyebab utama menurunnya performa armada. Timnas Jerman memastikan diri lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026 yang dimulai dari 32 besar setelah kemenangan kedua yang mereka raih pada Minggu 21 Juni 2026. Kemenangan kedua Jerman datang dari pertandingan melawan Partai Gading dengan skor 2-1 di Stadion Toronto. Hal itu setelah pemain pengganti Dennis Undav di menit 69 dan juga 90+4 mencetak 2 gol saat membalikkan keadaan dari ketertinggalan 1 gol di babak pertama dari aksi Frank Kessy di menit 30. Tambahan 3 poin ini membuat Jerman lolos ke babak 32 besar menyusul Meksiko dan Amerika Serikat. Info Pro 1.

0: Kita hadirkan Dialog Semarang Menyapa, investasi kesehatan sejak dini untuk generasi muda yang berkualitas bersama pengamat kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDIP ya, Dr. Ari Udiono M. Kaspari. Selamat pagi.
1: Pagi Mbak Silvi.
0: Kabar baik, sehat Pak Ari?
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Pak Ari, investasi kesehatan sejak dini untuk generasi muda. Kalau Pak Ari melihat dari perspektif kesehatan masyarakat ya, bagaimana Pak Ari ini memaknai konsep investasi kesehatan bagi generasi muda? Silahkan.
1: Ya, jadi kalau kita bicara dari perkataannya, investasi itu kan seperti orang yang apa ya, menyimpan sesuatu untuk masa depan ya, kayak nyimpan saham atau investasi dan sebagainya begitu ya. Nah, kaitannya dengan kesehatan, di sini kita berusaha untuk menjaga, menyimpan sesuatu di dalam tubuh kita supaya nanti kelak perjalanan hidup orang muda itu kan kalau secara teori kan lebih panjang daripada yang sudah sepuh-sepuh ya, pasti begitu loh. Nah, harapannya adalah nanti dalam perjalanan mereka ke depannya itu mereka bisa menjaga dirinya dalam kondisi yang baik, kualitas kehidupan atau kualitas kesehatan yang lebih baik. Sehingga nanti juga mereka di masa tuanya juga akan tetap dalam kondisi yang baik dan sehat. Begitu kira-kira Mbak.
0: Oke, tapi Pak Ari, pengetahuan masyarakat atau tingkat literasi generasi muda saat ini, sudahkah cukup baik mengenai hal itu?
1: Kalau kita baca itu sebetulnya, kalau dari BPS-nya itu sebetulnya indeks tingkat kegemaran membacanya orang muda itu sebetulnya tinggi, bagus ya. Generasi saya itu suka banget membaca ya, dibandingkan generasi-generasi yang sebelumnya. Nah, ini juga kan mereka juga punya komunitas ya, komunitas buku dan sebagainya yang ada di media sosial. Hanya masalahnya gini, pemahaman. Jadi kita baca itu kan belum tentu kita bisa paham ya. Kualitas pemahaman itu yang masih rendah, skornya itu masih rendah sekali. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang muda kita ini gampang sekali terbawa, termakan oleh hoax atau oleh informasi-informasi yang sebetulnya bisa disaring dulu apakah ini bagus atau tidak. Mereka tidak peduli dengan informasi valid dari orang yang punya kompetensi bertanya secara langsung, tapi mereka cukup googling atau mencari dari dunia maya dan informasi itu sudah mereka tangkap dan padahal itu belum tentu bagus gitu. Itu kira-kira ini jadi masalah.
0: Oke, tantangan ke depan mungkin yang akan dihadapi Pak Ari oleh generasi muda dalam membangun kesadaran hidup sehat di kalangan anak muda seperti apa Pak Ari?
1: Tantangannya ya, kalau tantangan itu ya itu tadi. Karena mereka sekarang ini kan orang yang hidup, Pak Procot lahir itu kan mereka sudah langsung pegang HP. Gampangannya begitu ya. Mereka itu lahir sudah kenal dengan teknologi digital yang canggih dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, jadi di sini yang penting adalah bagaimana menancapkan pemahaman kepada mereka. Mereka itu tidak boleh langsung mempercayai atau meyakini apa yang mereka baca kalau itu bukan bidang keilmuannya. Nah, kalau misalnya gini kabarnya gini Mbak Silvi, kalau kita buka AI deh ya, itu kan pasti ada tulisan AI bisa membuat kesalahan kan gitu. Nah, ini harusnya dipaknai dengan sangat baik bahwa kalau kita membaca sesuatu dari AI atau kita membaca sesuatu googling dari dunia maya, itu belum tentu informasi yang diberikan itu juga sesuai gitu. Apalagi kalau misalnya ada sentimen lah kira-kira informasi itu disebarkan dengan tujuan tertentu. Nah, ini kan menjadi problem besar nanti. Nah, oleh karena itu memang kalau menurut saya sih ya, di samping mereka cukup bagus untuk membacanya, tetapi pemahaman dan apabila mendapatkan sesuatu yang mungkin logically itu tidak masuk akal, ya mestinya dia bertanya kepada orang yang punya kompetensi yang lebih bagus, misalnya begitu.
0: Baik, tapi kan kita kalau lihat kondisi saat ini, jajan itu serba mudah begitu ya Pak Ari ya, lalu serba murah bisa dibandingkan sebelumnya. Apakah itu juga menjadi tantangan tersendiri nih bagi generasi muda saat ini?
1: Sangat ya. Ini paling mudah begini deh. Suatu ketika saya mengajak mahasiswa untuk jalan deh ke sebuah tempat agak dekat sebetulnya. Pak, enggak naik mobil aja, bang saya ikutin aja. Ah, mau sedek sampai dekat itu aja kok, kenapa harus naik motor atau naik mobil jalan? Jadi mereka itu punya kecenderungan sesuatu yang dimudahkan. cari makanan, ada online food ya, mau ke mana belanja segala macam, langsung tutul, barangnya sudah sampai di rumah. Nggak ada cerita kayak dulu itu kalau kita mau cari-cari itu kan mesti lihat-lihat dulu gitu. Dan sampai sekarang pun juga orang-orang yang usianya lebih tua kan kalau nggak lihat barangnya secara langsung itu kan nggak mantep ya. Sementara anak-anak ini yang penting di online punya kayak gini, speknya kayak gini, dia beli gitu. Nah itu ini yang menimbulkan problem yang kemudian dalam dunia kesehatan disebut dengan vegetarian, perilaku yang diem gitu loh, nggak bergerak. Nah ini vegetarian ini yang nanti kedepannya itu akan menjadi problem untuk kesehatan secara umum gitu, Mbak Silvi.
0: Tapi kalau kita petakan lagi, Pak Ari, permasalahan kesehatan apa yang mungkin saat ini mulai membayangi generasi muda Indonesia?
1: Problematika kesehatan sekarang sudah ada. Kalau yang di laporan-laporan yang saya baca itu, dan itu juga saya lihat di dalam praktik saya sehari-hari, dalam kehidupan saya ya, itu mental, ketahanan mental anak-anak muda sekarang ini kalau saya lihat itu kurang tangguh gitu.
0: Kurang tangguh ya?
1: Iya, jadi gampang sekali terpengaruh ya Pak. Gampang sekali dia mudah sekali depresi atau mudah sekali cemas ya. Di mahasiswa deh yang angkatan yang tua-tua dulu waktu saya awal jadi dosen itu, mereka di kita lakukan sesuatu gitu, mereka ya udah kalau mau kayak gini dia harus cari ini ya, kalau enggak tanya gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang ini kalau dia itu begitu kan terus nanti ngilang. Bimbingan itu nanti kok di sengai sedikit gitu terus ngilang, bocah gini di 2 minggu 3 minggu gak datang gitu, nanti kalau datang cuma sebentar ingat-ingat doa terus hilang lagi gitu. Kan jadi masalah itu Mbak. Jadi kesehatan mental mereka itu kelihatannya sedikit terganggu ya, depresi dan kecemasan. Nah ini yang jadi problem itu Mbak, samping tadi yang vegetarian tadi itu.
0: Oke, kalau itu kan berarti kesehatan mental, kalau kesehatan itu secara fisik Pak Ari.
1: Ya, secara fisik itu kalau yang sekarang, kalau yang perempuan-perempuan itu karena pengaruh dari media sosial kali ya, itu mereka tuh jadi agak kurang, pengetatan makanannya lebih, kalau menurut saya itu lebih berlebihan gitu. Jadi kalau misalnya ini gampang deh, ini kebetulan saya baru mendampingi juga seorang ibu hamil, masih muda, masih umurnya baru sekitar 20 sekian gitu ya, itu sudah naik 10 kilo udah bingung, gak apa-apa no, orang itu perutmu itu sudah ada isinya kan gitu kan, kamu jangan bikin dulu, enggak saya harus diet, langsung baru hamil kok mau diet piye toh ya. Jadi ada semacam informasi yang keliru lagi, jadi pemahaman dia takut nanti badan saya jelek gimana, potongnya gedut ya pasti jelek ya bentuknya ya. Nanti kalau sudah lahir aja baru, itu yang pertama berkaitan dengan masalah perilaku makan mereka untuk yang perempuan terutama. Kalau yang laki-laki atau sebagian orang yang lain itu malah justru tren untuk ini, ngafe ya, jadi nanti akhirnya mereka obes karena kebanyakan makanan-makanan yang manis-manis, yang berkarbohidrat, samping juga kalau masih secara umum ya penyakit menular itu masih cukup tinggi lah kira-kira dengan nafsa juga.
0: Jadi ada dua hal ya yang terlihat, yang satu ini dietnya mati-matian, tidak melihat kondisi, yang satu tidak peduli dengan kesehatan diri, diabetes dan semacamnya senang, begitu ya.
1: Bahkan mereka senang berkumpul-kumpul ya Mbak, mereka kan senang community ya. Jadi akhirnya kalau community yang paling gampang kan dalam bikin tugas misalnya mereka kan, jangan sekali seperti kita dulu itu kan mungkin pergi ke rumah seseorang gitu, kalau kita mau enggak, mereka ngumpul di kafe ini ya. Nah, kalau sudah di situ seharian kan ya, pasti ada sesuatu yang masuk ke perut kalau tidak mungkin, kalau enggak. Nah, itu akan mendorong mereka untuk konsumtif untuk yang makanan-makanan yang tidak seimbang, gitu-gitu jadi masalah.
0: Oke. Pak Ari, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita jeda terlebih dahulu ya Pak Ari ya.
1: Silahkan.
0: Setelah ini pendengar, line telepon, line WhatsApp saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886. Tetap bersama kami.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
0: Line telepon saya buka untuk Anda mendengar di 0248-331-6686 atau di 0819-6686. Masih berbincang bersama pengamat kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip ya, Dr. Ari Udiono M.Kes. Pak Ari, ada WhatsApp yang masuk, ini saya bacakan ya.
1: Silakan.
0: Ini dari Pak Agus di Semarang. Pak, saya ingin tanya, kalau melihat kesehatan saat ini, dari kecil saja sudah banyak yang kena kasus diabetes. Gimana ya Pak untuk mengatasi hal ini? Apakah pola gizinya, pola asupnya, atau bagaimana? Silahkan.
1: Ya, jadi sebetulnya begini kan, itu kan kalau diabetes pada usia muda itu kaitannya dengan pola gizi yang tidak seimbang. Artinya anak-anak sekarang ini kan, nggak usah anak orang lain deh, cucu saya sendiri itu ya. Kalau misalnya makan itu kan pasti milih-milih, anak sekarang udah bisa milih-milih ya. Kalau dulu orang-orang dulu kan apa yang dicepakkan di depan meja meja makan, ya itu yang harus dimakan.
0: Betul.
1: Sekarang ini kalau lihat di makanan di meja makan, oh kayak gitu lah, males tinggal pergi dan jajan. Nah, padahal yang kita lihat sekarang ini makanan-makanan yang ada di luar itu kebanyakan karbonnya tinggi, ya kan, gorengan-gorengan atau yang dilapis tepung atau apapun lah. Kemudian bubur ya, kemudian juga untuk anak-anak yang masih kecil-kecil juga agak lebih mudah dengan cara menggunakan yang makanan yang sudah dus-dusan itu Mbak, yang apa namanya, yang sudah instan ya, tinggal dikasih air panas kemudian dioplos gitu lah. Hal-hal seperti ini kan sebetulnya kurang bagus ya, kurang pas ya, tidak memperkenalkan anak secara dini dengan misalnya sayur matang betulan, sayur yang betulan, buah-buahan yang betulan misalnya begitu. Ini yang nanti, yang ini tadi investasinya itu, investasi yang kurang baik. Sehingga nanti pada waktu anak itu menjadi besar, itu dia sudah obes gitu, sudah gendut. Dan memang betul sih ngelihat anak yang gendut itu kan nyenengke ya, ipel-ipel gitu ya. Tapi sebetulnya itu adalah bumerang buat si anak itu sendiri kelak di kemudian hari. Karena itu nanti akan menjadi, dia akan membawa sesuatu yang di dalam tubuhnya itu yang kurang baik nanti kalau mereka sudah dewasa. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Dan tren apa GM, tren diabetes mellitus atau kencing manis atau hipertensi itu sekarang bergeser ke usia muda. Jadi ya ini kalau kita tidak berhati-hati ya problem besar nanti. Jadi penyakit-penyakit tidak menular itu yang dulunya itu akan muncul pada usia-usia di atas 40-50 tahun, sekarang usia 30-an, 20-an sudah mulai kelihatan gitu. Ini yang jadi problem.
0: Oke, jadi permasalahannya sebetulnya orang tua harus memikirkan di usia emasnya juga ya, Pak Ari ya?
1: Betul, tetapi masalahnya gini, sekarang ini kan orang tua itu lebih senang memasrahkan kepada yang ngasuh ya Mbak ya. Nah, sementara yang ngasuh itu kan belum tentu punya care yang seperti anaknya sendiri, jadinya orang kerja ya. Dan jika kalau kita tidak betul-betul menjaga, itu ya memang repot gitu. Memang repot sih, nanti problemnya si pengasuhnya ini ya, yang penting dia anaknya kenyang, kalau udah kenyang kan dia diem gak rewel ya kan, atau tidur gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, ini jadi masalah besar.
0: Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari ya. Mas Hendra di Semarang. Pak, kalau untuk gizi anak seimbang, saya pernah dengar bahwa minum susu itu hanya tambahan dan tidak diperlukan di atas usia 5 tahun ke atas. Bagaimana Pak? Silahkan. Untuk edukasi juga.
1: Ya, sebetulnya apa yang dikandung dalam susu itu kan kalau kita memberi makanan-makanan yang sesuai, ya sesuai yang betul-betul kita pertimbangkan kandungannya, ada karbohidrat, protein, kemudian lemak ya, yang betul-betul itu di makanan itu sudah ada, ya. Maka sebetulnya itu sudah bisa mengcover seluruhnya. Susu itu kan sebetulnya tambahan ya, kalau misalnya dia ya sulit untuk ada masalah kesehatan yang disulit melawan misalnya, maka bisa kita dalam waktu yang proses pemulihan itu kita bantu dengan menambahkan susu misalnya seperti itu. Ya, tapi paling tidak adalah yang paling penting adalah memberikan makanan yang sesuai, tidak semuanya itu digerojokkan ke susu karena susu kan isinya lemak juga kan, itu jadi problem. Apalagi kalau suka yang full cream, kalau full cream itu kan memang gurih banget ya, tanpa gula pun sudah rasanya enak itu. Nah, ini jadi problem tersendiri kalau nanti anak itu akan menjadi sangat tergantung, dan dia hanya mau minum susu tok lah. Kalau minum susu tok nggak ada lain-lainnya, dia repot. Mm-hmm. Jadi dia gendul susu tok.
0: Oke, okay, baik. Ini ada WhatsApp lagi dari ya. Pak Amin di Semarang. Ya. Pak, kalau ini kan kemarin sedang ramai ya,
1: ya,
0: penelitian mengenai es teh, kopi, dan lain sebagainya. Idealnya kita itu harus konsumsinya seperti apa? Silahkan.
1: Kalau konsumsi, saya tidak tahu jumlah kandungan yang pasti ya, tapi kalau saya, karena saya juga peminum kopi, itu kita minum 1-2 cangkir dalam satu hari itu sudah cukup banget gitu. Nah, mm-hmm. itu kalau kita memang kita minum yang kopi murni ya, kopi yang hitam itu. Nah, problemnya adalah kalau kita sekarang jajan di pinggir jalan, itu kan teh jumbo, teh apa gitu, atau kopi yang kekinian, itu semuanya kan yang jadi masalah adalah manisnya itu, Mbak. Kadar gula yang dimasukkan ke dalam tersebut atau di kopi itu manisnya luar biasa itu. Apalagi kok masih ada tambahan lain-lainnya dengan nama yang lucu-lucu itu, yang namanya aneh-aneh itu. Pada waktu kita menggunakan kandungan gula yang normal, itu mau manisnya nggak karu-karu. Ini yang jadi problem, karena ini akan menjadi penimbun karbohidrat, penimbun glukosa yang sangat tinggi di dalam tubuh kita. Ini yang nanti kedepannya akan menjadi problem besar. Nggak cuma DM ya, tapi juga obesitas. Obesitas kan juga artinya ke DM dan ke hipertensi juga. Dan efek-efek lain ke penyakit di organ yang lain.
0: Oke, jadi kalaupun memang suka kopi, lebih baik yang hitam begitu ya?
1: Iya, kalau suka. Karena primer kan juga sudah karbohidrat juga kan, Mbak?
0: Iya,
1: Mbak?
0: Betul.
1: Susu, lemak, gitu. Jadi memang sedikit. Ya, makanya dibatasi aja sebenarnya. Bukannya tidak boleh ya. Tetapi dibatasilah, jangan terlalu berlebihan kalau kita konsumsi.
0: Oke, Pak Ari, jika remaja atau generasi muda ini kan ada sasaran cek kesehatan gratis begitu ya, yang harusnya rutin dilakukan. Kondisi atau faktor risiko apa saja yang sebenarnya bisa dideteksi lebih dini sehingga dapat dicegah sebelum berkembang menjadi masalah kesehatan yang lebih serius, Pak Ari?
1: Ya, EKG, cek kesehatan gratis, atau cek kesehatan sebenarnya kalau misalnya belum ada gratis pun juga sebenarnya saya sudah memberi saran. Apabila anak-anak itu sudah masuk di usia remaja, sebaiknya orang tuanya mulai ngajak periksa berkala juga. Ya, periksa berkala itu yang paling gampang kalau dia malas ke dokter karena ngantri misalnya, pergi ke lab dulu aja nggak masalah ya, ke laboratorium, atau kalau sekarang sudah ada CKG lebih bagus lagi. Nah, di pemeriksaan itu kan arahnya sebetulnya pemeriksaan yang gambaran utuh dari kondisi sesaat pada waktu itu. Dan kemudian potensi yang nanti akan dihadapi si anak atau remaja itu pada usianya sudah lebih dewasa, ya pasti akan kelihatan. Misalnya kayak si CKG itu kan kita bisa lihat dia punya anemia nggak. Kemudian kalau misalnya dia bisa diperiksa kadar gulanya, ada peningkatan gula darah nggak, kolesterol juga itu kira-kira. Kalau ini sudah mulai ada peningkatan, kan harus ada upaya pengendalian supaya dia mau mereduksi, mengurangi apa yang menjadi kesalahan dalam tanda petik ya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama perjalanan kehidupannya. Harapannya nanti investasi lagi, harapannya nanti dia bisa berinvest sesuatu yang positif sehingga nanti pada waktu dia sudah lebih dewasa, lebih tua gitu, itu akan menjadi kondisi yang lebih tetap sehat.
0: Baik, perubahan gaya hidup mungkin Pak Ari yang bisa dilakukan mulai hari ini, mulai detik ini agar bisa berinvestasi kesehatan untuk masa depan yang lebih baik.
1: Iya, betul. Gaya hidup itu memang agak susah ya. Terutama gaya hidup sedentarian itu yang paling repot itu untuk mengajak. Kalau kita lihat banyak anak muda jalan itu hanya sekian persen loh, Mbak. Ya kan? Tapi sebagian lainnya kan masih malah ring saya kita atau pesan anu aja online nih kayak gitu. Itu perilaku yang sebetulnya yang memang harus diperhatikan.
0: Oke, jadi perilakunya yang harus diperhatikan ya. Pak Arkan tadi juga menyinggung terkait kesehatan mental ya, Pak Ari, ya, di era saat ini. Beberapa waktu lalu ada kejadian bullying di sekolah swasta Kota Semarang. Bagaimana mungkin menyikapi hal-hal tersebut?
1: Kalau sudah bicara tentang bullying itu, nah ini sebetulnya kan bullying itu kan dari dulu sudah ada ya.
0: Betul.
1: Sejak zaman saya sekolah pun juga sebetulnya sudah ada. Hanya bagaimana kita menyikapi kondisi tersebut. Nah, saya tidak tahu, tetapi dulu pada waktu kita itu masih kecil-kecil, kita itu sudah ditantang oleh orang tua kita untuk menjadi orang yang berani gitu, berani sesuatu. Nah, sehingga pada waktu ada kejadian seperti itu, bisa, ya udah, saya nggak cocok sama orang ini, saya pindah ke ganti orang lain yang menjadi teman saya. Gitu. Itu kita bisa. Tetapi kalau anak-anak sekarang kan pada waktu dia dibully, itu dia langsung mendem ke hati sendiri. Akhirnya nangis sendiri, akhirnya terus kemudian dia nanti akan menjadi orang yang menyimpan sesuatu. Bayangin aja kalau gelas itu diisi air terus kan lama-lama ya penuh ya. Sekarang kalau dia dibully berkali-kali, pikirannya kan jadi, ah dia jadi minder, dia jadi merasa tidak percaya diri, akhirnya ya melutak ya, akhirnya jadi problem yang berkaitan dengan kesehatan mental itu. Yang kalau saya lihat seperti itu, kalau yang saya lihat di mahasiswa atau di karyawan yang kebetulan saya hadapi di beberapa tempat.
0: Mm-hmm. Baik, ini ada WhatsApp terakhir mungkin yang saya bacakan dari Silah. Pak Iqbal di Ungaran. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga menjadi perhatian yang semakin besar. Mengapa sih Pak, kesehatan mental ini juga perlu dipandang sebagai bagian penting dari investasi kesehatan sejak dini? Silahkan.
1: Fisik dan mental, psikologi dan fisik kita ini kan sebetulnya satu kesatuan utuh ya. Mm-hmm. Bukan dua tubuh yang terpisah. Jadi kalau fisik kita itu sakit, paling gampang gini, kalau kita baru flu-nya berat banget itu, itu kan mental kita jadi jelek, gampang emosian, tersinggung, tersinggung sedikit, terus ngamuk, itu kan sebetulnya gambaran emosi kita terjadi. Sama juga kalau fisik kita terganggu, itu fisik kita juga akan menjadi terganggu ya. Yeah. Nah, oleh karena itu memang membuat keseimbangan antara fisik dan mental itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai kita mengabaikan salah satu sisi. Fisiknya itu yang harus bagus juga gitu. Yeah. Mentalnya juga harus ditata dengan baik. Nah, ini yang harus kita buat, terutama untuk generasi yang muda-muda. Yang cucu-cucu saya ini sudah. Saya sampaikan kepada anak-anak, ya kamu jangan cuma sekedar ngasih ilmu sekolah pintar gitu, enggak. Tapi juga bagaimana dia memberikan peran family role-nya itu harus main ya. Kalau ada suatu ketika ya harus kumpul bareng, makan bareng. Jangan cuma kamu cari duit, toh anakmu buat tinggal diopeni sama siapa, kemudian buat fasilitas, enggak gitu. Tapi dengan kebersamaan itu insya Allah membuat mental mereka juga menjadi lebih sehat dan lebih tangguh. Kira-kira seperti itu.
0: Masih ada satu menit terakhir Pak Ari pada kesempatan pagi hari ini. Untuk penutup jumpa kita, pesan bagi generasi muda, orang tua, agar bisa sama-sama membangun investasi kesehatan sejak dini. Silakan.
1: Ya, jadi orang tua dan anak itu sebetulnya kolaborasi yang sangat kompleks dan bagus. Artinya ada hubungan timbal balik antara anak ke orang tua dan orang tua ke anak. Oleh karena itu, bagi orang tua, langkah baiknya kalau mulai bisa mengajak anak-anak itu melihat kondisi kualitas, kalau dia sudah mulai bisa berpikir ya Mbak, kualitas kehidupan dia di masa depan. Dan anak juga harus bisa menyadari bahwa kalau orang tua itu mesti tahu, itu mau patuh atau mau mengikuti apa yang sudah dilakukan. Yang kedua, kontrol berkala, EKG kalau bisa diikutilah. Itu menjadi deteksi dini yang sangat bagus untuk kehidupan kita kelak di masa yang mendatang. Saya rasa itu Mbak Silvi.
0: Baik, terima kasih. Perbincangannya pagi hari ini, edukasi luar biasa agar kita bisa sama-sama menjadi masyarakat yang sadar akan pentingnya investasi kesehatan sejak dini, Pak Ari. Sehat selalu Pak Ari, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi Mbak Silvi.
0: Demikian tadi pengamat kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Ari Udiono M.Kes. Bagi Anda yang mau bergabung, mau komentar, memberikan saran begitu ya dalam Dialog Semarang Menyapa, boleh. Masih saya buka di 0248316686 atau di 0816666886.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Kalau kita ingat perbincangan tadi bersama Pak Ari ya, dari pengamat kesehatan FKM Undip Semarang, Dr. Ari Udiono MKes, memang kasus penyakit di beberapa daerah begitu ya, usianya semakin turun. Kalau kita kenal dulu ketika akan menjenguk saudara yang sakit, stroke, diabetes, dan lain sebagainya, itu biasanya di usia 50 tahun ke atas, begitu pendengar ya. Tapi saat ini sudah mulai menurun, bahkan di angka 20 tahunan ya pendengar. Bahkan beberapa waktu lalu ada informasi anak-anak di bawah 12 tahun ini juga terpapar diabetes karena konsumsi gula yang berlebihan. Apa sebetulnya yang bisa kita lakukan ya untuk menekan atau mengantisipasinya, yakni merubah pola hidup. Mungkin yang biasanya ngopi ya setiap hari, kopi yang penuh dengan gula, susu, creamer dan lain sebagainya, bisa diganti dengan air putih. Atau memang kalau memang pecinta kopi ya minum saja kopi yang tidak menggunakan gula, susu maupun creamer ya kan. Jadi kopi hitam begitu. Kalau bahasa anak zaman sekarang tuh americano ya kan. Itu bisa digunakan alternatifnya. Lalu ada juga jajanan-jajanan yang penuh dengan micin ya kan, atau makanan fast food yang saat ini sangat mudah dijangkau, itu bisa kita alihkan menjadi makanan-makanan sehat seperti buah ya kan, atau rebusan, atau sayur-sayuran. Pasti tetap keren kok mendengar kalau ditanya makannya apa, salad ya kan, tetap keren daripada sekarang ditanya makanannya apa, burger. Nah sudah mungkin lebih mahal ya, lalu juga kesehatannya itu terganggu ketika kita sering makan makanan fast food. Jadi sebetulnya itu adalah pilihan kita ya pendengar ya, mau merubah pola hidupnya itu sejak kapan. Dan yang tak ketinggalan adalah berolahraga. Jadi idealnya gitu seminggu 3 kali, 30 menit dalam sehari untuk melakukan olahraga. Apapun bisa dilakukan. Jadi bisa jalan kaki, bisa jogging, bisa juga yang suka badminton-badminton ya kan. Atau mungkin yang lebih terkenal saat ini juga selain running yakni bersepeda ya kan. Anda bisa memilih itu semua dan diatur waktunya untuk betul-betul bisa luas ya untuk kehidupan Anda. Yang mungkin kerjanya siang bisa olahraga pagi, yang kerjanya pagi bisa olahraga sore. Semuanya bisa dilakukan, yang penting akan keyakinan dan kebutuhan kita sendiri. Jadi jangan sampai terlambat ya kan, merupakan merubah pola hidupnya ini, jangan sampai terlambat sehingga di usia tua kita masih memiliki kesehatan yang baik.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami ya. Desalinasi air laut karya Undip resmi beroperasi di Nusa Kambangan. Bahtiar informasinya.
1: Ya, Silvi dan pendengar, Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hedyati Soeharto ini meresmikan pemanfaatan teknologi penjernih air laut menjadi air minum karya Universitas Diponegoro di Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap. Penyediaan teknologi di Nusa Kambangan tersebut menjadi langkah penting bagi Undip dalam menghadirkan hasil riset yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kehadiran teknologi desalinasi tersebut menjadi solusi atas tantangan ketersediaan air minum yang selama ini dihadapi Nusa Kambangan. Sebelumnya kebutuhan air minum bagi penghuni lapas dan petugas di kawasan tersebut harus dipasok dari luar pulau, termasuk dari sumber air pegunungan di wilayah Purwokerto. Kini air laut yang melimpah di sekitar Nusa Kambangan dapat diolah menjadi air layak minum melalui teknologi yang dikembangkan oleh Profesor Dr. I. Nyoman Widiasa yang merupakan guru besar Fakultas Teknik Undip. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI mengapresiasi kontribusi Undip dalam menghadirkan solusi atas kebutuhan air bersih di Nusa Kambangan. Menurutnya Undip dapat membantu kawasan Nusa Kambangan dan air laut yang sebenarnya tinggal mengambil ini bisa diolah menjadi air bersih yang siap diminum dan siap untuk dipasarkan. Menurutnya inovasi tersebut sangat luar biasa dan ia mengapresiasi karya yang dihasilkan oleh peneliti dari Undip. Sementara itu Rektor Undip yang turut mendampingi kunjungan tersebut menyampaikan bahwa peresmian teknologi desalinasi tersebut menjadi bagian penting bagi Undip dalam menghadirkan hasil riset yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Rektor, pemanfaatan teknologi desalinasi di Nusa Kambangan sejalan dengan komitmen Undip untuk terus menghadirkan inovasi yang bermartabat dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya kepercayaan yang diberikan kepada Undip untuk mendukung program strategis nasional melalui teknologi tepat guna akan terus dijaga dan dikembangkan. Instalasi desalinasi tersebut memiliki kapasitas produksi lebih dari 20 ribu liter air minum per hari dan jumlah yang mencukupi untuk kebutuhan penghuni lapas dan petugas yang beraktivitas di kawasan Nusa Kambangan. Selain menghadirkan solusi penyediaan air minum, program tersebut juga menjadi sarana pemberdayaan warga binaan. Sebanyak 4 warga binaan yang akan segera menyelesaikan masa pidananya telah mendapatkan pelatihan untuk mengoperasikan instalasi tersebut sehingga mampu menjalankan operasional harian secara mandiri. Demikian Silvi yang dapat saya informasikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bahtiar Rifai. Tetap berhati-hati selama bertugas. Nanti kami tunggu informasi lainnya kembali. Pendengar, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tapi setelah ini Imayah yang akan temani aktivitas pagi hari hingga siang hari Anda. Salam bahagia selalu untuk kita semua.

Tahukah Anda kenapa pintu kamar mandi umum seringkali tidak menutup sampai lantai? Ternyata bukan karena hemat material atau desain yang sembarangan. Celah di bagian bawah pintu itu memiliki fungsi penting. Yang pertama, untuk sirkulasi udara, agar ruang kamar mandi tidak pengap dan bau. Yang kedua, mempermudah proses pembersihan, sehingga air dan kotoran lebih mudah terbuang. Dan yang tak kalah penting, untuk keamanan. Jika terjadi darurat, orang luar bisa lebih mudah melihat dan memberikan pertolongan. Jadi, meski terlihat sepele, celah kecil itu ternyata punya peran besar dalam kenyamanan dan keselamatan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah video Presiden Prabowo instruksikan sekolah di Indonesia belajar game Dota. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sekolah di Indonesia harus belajar memainkan game Dota. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan tangkapan layar, hasilnya mengarah ke unggahan dari kanal YouTube milik Sekretariat Presiden berjudul Live, upacara penyambutan resmi kenegaraan Presiden Prabowo di Republik Prancis, Paris, 28 Mei 2026. Video itu adalah momen Presiden Prabowo berpidato dalam kunjungan kenegaraan ke Prancis pada 28 Mei 2026. Dalam video aslinya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Klip tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan mengenai kerjasama Indonesia dengan Prancis di bidang pendidikan, sehingga dapat dipastikan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan game Dota merupakan hasil rekayasa. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, halo pendengar ya, Prasat RRI Semarang. Halo RRI, kembali hadir untuk Anda edisi hari ini Senin 22 Juni 2026 ditemani oleh Ima. Kangen sekali pendengar ya, sudah lama rasanya tidak Halo RRI menemani Anda. Nah, ngomong-ngomong soal Halo RRI, boleh disampaikan untuk keluhannya ya, seperti filler yang sudah kami putarkan tadi, barangkali ada keluhan atau infrastruktur pelayanan yang Anda rasakan kurang maksimal atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, boleh. Kalau bingung laporkan kemana, ke Pro1 RRI Semarang ya, tepatnya di Halo RRI, boleh lain telepon dan WhatsApp seperti biasa ya di 024-831-6686 atau juga di WA kami di 081-66-66-886 pendengar. Boleh ya melalui telepon, melalui WhatsApp. Kalau mungkin takut-takut boleh mengirimkan secara anonim begitu ya, tidak memberikan nama maupun alamat. Tapi boleh, jangan khawatir pendengar ya, karena apapun yang Anda laporkan, datanya akan tetap kami keep dan akan kami sampaikan keluhannya saja kepada para pemangku kepentingan ya, atau pihak-pihak yang berwenang. Dan selain itu, selain Anda memberikan juga ke laporan atau keluhan kepada kami, tentunya kami juga jemput bola pendengar ya. Jadi ada reporter-reporter kami yang nantinya akan datang ke segala penjuru kota Semarang ya, ini untuk memastikan apakah ada keluhan-keluhan seperti itu. Dan nantinya akan ada laporan di sekitar 15 menit lagi ya, biasanya di 9.30 sekitar jam tersebut akan ada reporter kami yang melaporkan sudah menemukan keluhan apa selama hari-hari belakangan ini di kota Semarang. Jadi untuk Anda yang bingung bagaimana cara melaporkannya atau harus lapor kemana, boleh ke Pro1 RRI Semarang melalui line telepon maupun WhatsApp, juga tidak lupa di RRI Digital, atau juga apabila ada reporter kami ya yang mungkin menanyakan, boleh silakan agar keluhan Anda disampaikan kepada kami melalui saluran udara. Jadi jangan kemana-mana pendengar ya, terus bersama kami di Pro1 RRI Semarang dalam program Halo RRI.

0: Apa itu pekerja rentan dan bagaimana kebijakan untuk mereka? Inilah penjelasan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Sutrisno SKM MHKES.
1: Jadi pemerintah kota, wali kota sudah buat perpal nomor 26 tentang pekerja rentan di kota Semarang. Pekerja rentan, bahkan ada 20 jenis pekerja rentan, dan pemerintah kota sudah mengalokasikan anggaran untuk 10.000. Dari APBD ada 9.000 pekerja rentan, kemudian yang 1.000 dari dana TPAJAT. Bahkan untuk semua ASN di kota Semarang yang 14.000, nah setiap ASN menanggung pekerja rentan satu-satu untuk menanggung. Dan bahkan CSR dari perusahaan sudah hampir ada 300-an yang membiayai tentang pekerja rentan. Yaitu untuk apa? Untuk jaminan kecelakaan dan jaminan kematian. Nah ini harapannya dengan misalnya dari pekerja rentan itu terjadi sesuatu hal tentang kematian, itu bisa dapat tunjangan 40 juta dari BPJS Tenaga Kerja. Kalau meninggalkan anaknya masih sekolah, akan dijamin dua anaknya sampai S1 dari negara melalui BPJS Tenaga Kerja. Jadi inilah kebijakan bunda, dan mungkin di antara di Jawa Tengah yang mengalokasikan APBD-nya untuk pekerja rentannya baru kota Semarang, dan ini cukup bagus artinya. Dan ini Bu Wali juga akan berharap andai kata semuanya elemen nanti, semua pekerja-pekerja yang non upah nanti bisa dijaminkan oleh APBD, insya Allah Semarang akan semakin ayem, semakin sejahtera, sehingga kejadian kecelakaan, kejadian kematian tidak begitu membingungkan bagi korban dan masyarakat.

0: kalau kata Cynthia Grabila barusan pendengar ya, ini nikmati perjalanannya. Barangkali nikmati perjalanan yang sedang Anda usahakan hari ini pendengar ya. Tapi bagaimana kalau di tengah-tengah usaha ternyata ada kendala? Salah satunya yang belakangan ini terjadi di Kota Semarang dan beberapa daerah lainnya ya, mati lampu pendengar. Ini pengusaha memang datang ya, ada keluhan, pengusaha keluhkan pemadaman listrik yang berdampak tentunya pada kerugian usahanya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, kami sudah terhubung bersama reporter kami di lapangan, ada Bahtiar Rifai. Bahtiar, silakan.
1: Iya, Ima dan pendengar, saat ini saya berada di Lamper, tepatnya di cuci mobil dan bengkel mobil Lamper Sari. Hal ini terkait dengan pemadaman yang terjadi satu pekan lebih terakhir yang terjadi di Pulau Jawa yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, salah satunya oleh para pengusaha, oleh para pelaku usaha, salah satunya yaitu usaha cuci mobil yang merasa dirugikan atas pemadaman yang dilakukan oleh pihak PLN, di mana waktu pemadaman yang tidak tentu dan lamanya pemadaman yang dilakukan. Dan saat ini saya sudah bersama Mas Denny dari pegawai Lamper Sari, cuci mobil dan bengkel mobil. Selamat pagi Mas Denny.
2: Selamat pagi Mas.
1: Ya Mas Denny, mungkin bisa dijelasin Mas Denny seperti apa sih Mas keluhan pengusaha atau bisnis cuci mobil ini selama pemadaman terjadi Mas?
2: Ya kalau dari saya tuh sangat dirugikan ya Mas ya, karena tidak ada pemberitahuan terkait mati listriknya itu. Jadi kayak kita yang di lapangan kan kayak selalu menunggu-nunggu gitu Mas, kapan terjadinya gitu. Kalau menurut saya pribadi pun ya sangat dirugikan Mas. Itu
1: ya, ini kan di bengkel sini dan di cuci mobil ini kan menggunakan perangkat elektronik ya Mas. Ini berdampak nggak Mas terhadap peralatan-peralatan di tempat ini pada saat ada pemadaman yang cukup lama sebagainya?
2: Ya sangat berdampak Mas. Seperti saya sering menggunakan kompresor untuk menaik turunkan mobil itu kan ada timernya Mas. Kalau semisal belum saatnya mati, dia udah mati duluan, itu kan juga sangat dirugikan. Untuk dampaknya lama kelamaan juga bisa rusak juga itu.
1: Oke. Nah ini kan pemadaman oleh pihak PLN kan tidak ada ketentuan waktunya begitu ya, ada yang 3 jam sampai 4 jam. Secara ekonomi sendiri kerugiannya gimana Mas?
2: Kalau secara ekonomi kerugiannya cukup lumayan Mas. Misal mati lampunya 3 sampai 4 jam itu kan kalau kita kerja normal itu bisa dapat mobil 10 sampai 15 mobil Mas dalam waktu itu.
1: Dalam rentang waktu 3 jam begitu ya. Dan ini apalagi kalau misalnya belum ada kepastian sampai kapan begitu ya.
2: Iya, belum ya. Doanya untuk PLN semisal mau pemadaman listrik itu ya paling enggak di

0: dengan pemadaman yang terjadi akhir-akhir ini yang sampaikan bahwa ini menimbulkan kerugian. Dan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Batiar atas informasinya. Tetap berhati-hati ya selama bertugas. Selamat siang. Itu tadi pendengar ya, ada datang keluhan dari para pengusaha. Salah satunya adalah pengusaha cuci mobil ya. Terdampak akibat pemadaman listrik yang memang beberapa waktu terakhir ini sering terjadi tanpa pemberitahuan. Dan saya yakin di luar sana ya, selain dari pengusaha cuci mobil, tentunya juga pengusaha frozen food. Kemudian ada pengusaha yang memerlukan listrik-listrik lainnya seperti nail art dan lain sebagainya ya. Saya yakin di luar sana juga mengalami kerugian, tapi semoga saja ya setelah ini rezeki Anda semua akan diganti berlipat ganda oleh Tuhan. Dan keluhan ini pendengar akan kami teruskan kepada pihak yang berkaitan ya. Semoga saja setelah ini banyak perubahan yang dilakukan, pembenahan-pembenahan yang dilakukan agar hal-hal yang mempersulit ini, hal-hal yang merugikan masyarakat pelaku UMKM ini nantinya dapat segera diperbaiki dan tidak ada lagi pendengar.
2: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
3: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
4: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
5: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.

Pernah tiba-tiba bicara dengan intonasi atau gaya tubuh mirip teman dekat? Fenomena ini dikenal dengan istilah chameleon effect atau sinkronisasi perilaku. Fenomena di mana seseorang secara tidak sadar meniru ekspresi, gerakan, atau kebiasaan orang lain. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Tanya Chartarn dan John Bark pada tahun 1999. Dalam studinya di Journal of Personality and Social Psychology, mereka menemukan bahwa manusia cenderung meniru perilaku lawan bicara. Hal ini sebagai bentuk otomatis dari empati dan keinginan diterima secara sosial. Fenomena ini merupakan bagian dari behavioral synchrony, yaitu keselarasan gerakan dan ekspresi antar individu dalam interaksi sosial. Saat seseorang tertawa, mengangguk, atau menyilangkan tangan, lawan bicaranya bisa melakukan hal serupa tanpa disadari. Fenomena chameleon effect membuktikan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling mencerminkan. Dalam setiap tawa, gestur, dan kebiasaan kecil, ada jejak koneksi yang mempererat hubungan antar manusia.

0: Pendengar, saatnya kami update informasi cuaca untuk Anda ya. Dan kali ini cuaca dari BMKG Kemaritiman ada Prakirawan Tika yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Mbak Tika, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Baik, silakan untuk informasi cuaca kemaritiman hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kembali lagi bersama kami Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada tiga informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama yaitu peringatan dini banjir pesisir atau ROP yang berlaku untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026. Fenomena banjir pesisir atau ROP diprediksi terjadi pada hari ini, Senin 22 Juni 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah, antara pukul 12 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi yang kedua yaitu perkiraan cuaca maritim yang berlaku untuk malam nanti, Senin 22 Juni 2026 pukul 19 hingga esok hari, Selasa 23 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot dengan gelombang pada kategori rendah. Sementara itu untuk wilayah perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir, perakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku untuk malam nanti, Senin 22 Juni 2026 pukul 19 hingga esok hari, Selasa 23 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 9 knot dengan gelombang pada kategori tenang yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Senin 22 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,2 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok hari, Selasa 23 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,7 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih Mbak Tika. Selamat pagi. Sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar ya informasi dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang bersama dengan Prakirawan Tika. Dan informasi BMKG ini juga sekaligus menjadi tutup dari Semarang pagi ini pendengar ya. Tapi tenang saja, Semarang siang ini masih akan ditemani oleh Ima pendengar. Dan nanti menjadi awal Semarang siang ini akan ada dunia wanita. Dengan siapa? Tunggu saja, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Semarang siang ini pendengar ya, bersama dengan Ima. Dan tentunya untuk mengawali Semarang siang ini, dunia wanita ya, akan membahas mengenai menjadi ibu dalam mengasuh anak, perspektif budaya Jawa dan juga modern ala Amerika. Tentunya tidak sendirian saya pendengar ya, ada Dr. Ekawati Marhaini Dukut, M.Hum dari Sugiya Pranoto Katolik University yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Akan kami sapa terlebih dahulu pendengar ya. Bu Eka, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Ima dan teman-teman RRI di Semarang.
0: Siang, kabar baik Bu Eka ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Baik, Bu Eka, siang hari ini kita pertama kali ya untuk ngobrol di Pro 1 RRI Semarang ini ya.
1: Iya, betul.
0: Bu Eka, kita akan membahas mengenai menjadi ibu dalam mengasuh anak, perspektif budaya Jawa dan modern ala Amerika. Kalau Bu Eka sendiri melihat, sebenarnya apa sih perbedaan dari keduanya, Bu Eka?
1: Antara lain, kalau di Jawa itu kita itu diminta menjadi, kalau sudah menikah dan menjadi ibu, itu kan menjadi konco wingking, ya kan? Terus ibu juga harus pokoknya nerimo. Lalu ada juga konsep anda asor. Jadi intinya seakan-akan diperlihatkan bahwa perempuan itu tidak dimungkinkan untuk menjadi pemimpin dalam keluarga, tidak boleh banyak bersuara, katakanlah begitu ya. Nah, ini sangat sangat beda dengan yang orang mengetahui tentang budaya Amerika itu kan, digembar-gemborkan kamu tuh harus bisa mandiri, kamu tuh harus speak up gitu, harus confident. Nah, ini sangat beda, makanya kurasa menarik juga ini, misalnya kalau kita ada kesempatan untuk ngobrol, barangkali beberapa ibu yang sekarang sedang mendengarkan boleh mendapatkan manfaat dari obrolan kita nanti.
0: Memang keduanya ada perbedaan yang cukup jauh ya Bu Eka ya. Tadi kalau menurut penjabaran Bu Eka, kalau di budaya Jawa selama ini memang yang kita lihat, yang kita alami itu memang ada belenggu-belenggu tertentu yang tentunya perempuan tidak bisa seperti itu, tidak boleh seperti ini begitu ya. Apalagi dalam pola asuh. Tapi kalau Bu Eka sendiri melihat bagaimana?
1: Nah, kalau saya sih menawarkan agar kita mengambil manfaat ya yang diperoleh dari apa yang dapat kita pelajari dari budaya Amerika itu, sehingga pada akhirnya membentuk seorang ibu yang kuat di dalam keluarga untuk mengasuh anak dan dapat mengarahkan anak untuk tampil pede, percaya diri, tidak terlalu kalau ibu minta tolong kamu ke sana, terus nggih Bu, dengan rada-rada rasa takut gitu kan. Itu sih menurut saya itu sudah bisa dilatih semenjak anak balita ya, karena kalau sudah lewat umur balita ini anak sudah punya kemauan sendiri, sehingga agak-agak susah untuk diatur menjadi wong Jawa yang manut, yang sopan, tapi punya kemandirian, punya inisiatif, sehingga kalau ibaratnya kalau di kelas, seorang guru bertanya, ada yang mau bertanya enggak? Itu tidak hanya diam dan mata itu melihat ke bawah, menunduk, tapi dia kemudian berani menatap gurunya, ngacung tangan, iya Bu, saya mau bertanya. Nah, gimana ini caranya?
0: Iya, keberanian itu yang perlu ditumbuhkan ya Bu Eka ya.
1: Dari keduanya, berita.
0: Dari keduanya sebenarnya, dari baik itu gaya parenting atau pola asuh budaya Jawa maupun Amerika, tentunya keduanya memiliki plus dan minus ya pastinya Bu Eka ya. Dan tentunya kita bisa ambil beberapa hal yang plus-plusnya dari budaya Amerika yang bisa kita terapkan di sini. Kalau orang zaman sekarang ngomongnya open-minded begitu ya kira-kira Bu Eka ya. Tapi kalau kita lihat tadi ya, seperti yang Bu Eka sampaikan, menunduk, sopan, santun begitu. Dari budaya Jawa ini memang kan sering mengajar diajarkan unggah-ungguh begitu istilahnya ya Bu ya, hormat kepada orang tua, sopan santun. Kalau menurut Bu Eka sendiri nilai-nilai apa yang menurut Bu Eka masih sangat relevan diterapkan dalam mengasuh anak dari perspektif budaya Jawa hingga saat ini?
1: Oke, dari budaya Jawa memang ada baiknya kita tetap mengajarkan anak itu supaya hormat, tidak membantah, dan juga menjaga unggah-ungguhnya itu ya, supaya sopan. Dan pernyataan bahwa nggih Bu itu benar-benar memang anaknya mau, bukan karena takut dimarahin oleh ibunya. Nah, tapi juga anak pun boleh diajak untuk bertanya seperti gayanya yang dari budaya Amerika. Biasanya kalau di budaya Amerika, anak diminta untuk pergi bantu belanja sesuatu untuk ibunya, si anak ini tidak asal menjawab, ya, tapi dia bertanya dulu, why? Kenapa? Kenapa harus aku? Kan ada kakak. Kenapa justru aku yang dipilih? Nah ini kita bantu untuk anak kemudian berekspresi. Mulai dari sini pun nanti pada saat di sekolah pun anak akan berani bertanya. Jadi tinggal diarahkan supaya kalau misalnya tadinya anak akan nggak nggih, itu kita bantu. Kamu tahu nggak kenapa ibu memilih kamu untuk pergi? Sehingga si anak akan kemudian merefleksi juga, iya kok saya sih Bu, bukankah kakak lebih pintar ya untuk hal belanja. Nah ibunya kemudian membantu untuk menjelaskan, itu lihat kakak itu sedang belajar untuk ujian, tapi kamu dari tadi aku perhatikan cuman main-main HP, nah tolong HP-nya diturunkan sebentar, kan lumayan nih supaya matanya tidak sakit, bisa keluar sebentar, belanjakan sesuatu untuk ibu, itu sehat bagimu, dan juga membantu untuk urusan yang memang harus segera dilakukan, karena ibu tidak bisa masak ini, kalau kamu tidak belanja. Nah, dengan seperti itu, anak kemudian iyanya itu mantap. Dia mengerti bahwa ternyata memang dia itu dipilih oleh ibunya menjadi seseorang yang penting di dalam keluarga, karena kalau tidak terjadi tentunya ibu tidak bisa memasak gitu.
0: Memang, jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita mau untuk diminta tolong melakukan sesuatu, kita tahu kenapa kita harus melakukan itu, begitu ya Bu Eka. Tapi kalau kita lihat pengalaman-pengalaman ya yang sering saya dengarkan, itu kemudian anak-anak dan juga beberapa anak-anak di sekitar saya, misalnya adik di rumah ingin bermain kotor, misalnya bermain tanah liat, itu kan baik untuk motorik ya Bu Eka. Cuman kadang sudah ibunya bilang jangan, itu kotor. Nah bagaimana menurut Bu Eka?
1: Nah, si ibu mestinya menambahkan lagi jangannya kenapa? Tidak hanya berhenti di jangan. Walaupun sebetulnya secara psikologis, ketika anak bermain pasir, bermain dengan air, kalau di Amerika itu mungkin ibu akan mengatakan, don't make yourself dirty, karena takut mungkin bajunya kotor, kemudian juga katakanlah ibunya akan menjadi ribet dengan membersihkan rumah dengan anak bermain air dan pasir itu. Sebetulnya ada kekuatan di budaya kita. Ketika anak boleh bermain kotor dalam tanda petik itu malah membuat anak kemudian mengetahui bagaimana alam itu bisa membantu dia untuk mengekspresikan sesuatu. Kadang-kadang jika kita terlalu membuat anak tidak boleh, apa yang menjadi kreasi dia ataupun inovasinya itu tidak dapat berjalan lancar karena segala sesuatunya hanya diidekan di dalam kepala, tidak bisa termanifestasi untuk sesuatu yang real dengan alam tersebut. Nah, ini ternyata konsep ini sebetulnya sangat masuk juga dengan pernah saya pelajari ada suatu video dari Jepang perbedaan antara anak Western dan Eastern, Barat dan Timur adalah biasanya anak, terutama yang di Jepang, itu lebih sabar untuk menunggu. Dia diam tapi memperhatikan. Nah, yang Barat ini gampang untuk rewel. Ketika minta suatu jajanan di toko, minta permen katakanlah, dia akan lebih sering terlihat menangis, merengek-rengek, ataupun kalau kita lihat di film-film itu sampai di apa duduk di lantai terus gejol-gejol kakinya,
0: Tantrum gitu ya,
1: membuat
0: Bu ya.
1: seru gitu kan. Jadinya semua harus memperhatikan dia seakan-akan, karena menurut dia beli permen itu sangat penting. Nah, kalau itu terjadi dengan anak Jepang, biasanya enggak. Ketika ibunya bilang, oh, permennya nanti saja ya, kan ibu hanya membawa uang cukup untuk beli A dan B. Jadi kita coba nabung lagi supaya kalau ke toko untuk yang berikutnya, pada akhirnya bisa beli permen tersebut. Nah, anak tidak akan protes karena dia sudah terbiasa ketika menginginkan sesuatu itu bisa dilampiaskan dengan bermain pasir dan air itu. Ketika anak sudah capek dengan main pasir dan air, dia kan akan tenang masuk ke rumah lagi, itu sudah tidak meronta-ronta lagi karena sudah terpuaskan dengan alam tadi begitu.
0: Baik.
1: Kira-kira paham ya maksud saya ya,
0: Iya.
1: Mbak ya. Jadi ada yang baik dari orang Indonesia. Ketika anak boleh main kotor-kotoran, bahkan secara emosional, anak itu ibaratnya kalau mau naik sepeda juga, itu kan harus pakai jatuh dulu. Kalau tidak jatuh, mana dia tahu kalau keseimbangan itu harus begini caranya. Dan pada akhirnya itu secara motorik di pemikiran di kepala dan penggunaan tangan dan kaki itu bisa seimbang dengan pengalaman jatuh dari sepeda. Demikian juga kupikir bermain kotor itu juga akan menyeimbangkan apa yang kita pikirkan, dan pada akhirnya itu tercermin dengan cara kita menggunakan tangan, kaki, tersenyum, dan pada akhirnya marah-marah itu tidak akan meletup-letup, tapi dengan diatur supaya marah pada saatnya, dan untuk yang tidak perlu itu bisa ditahan. Gitu, Mbak.
0: Bu Ika, saya sendiri sebenarnya perlu saya informasikan sepertinya ya, bahwa saya memang belum punya anak, jadi jadi apa yang Bu Ika jelaskan tentunya ini kalau di kepala saya hanya gambaran dan angan-angan, tentunya juga hanya dari melihat orang-orang di sekitar begitu Bu Ika ya. Jadi saya belum mengalami secara langsung, tapi nampaknya ini ilmu yang penting ya untuk nantinya saya saat menjadi orang tua. Ada di sini kekhawatiran saya Bu Ika tadi soal Bu Ika ngobrol soal kalau kita budaya Amerika, dari penjelasan Bu Eka, anak akan menjadi lebih berani, begitu Bu Eka ya, karena sejujurnya kalau di rumah-rumah sendiri ini yang saya lihat di rumah memang kadang anak yang tidak berani di sekolah untuk mengangkat tangan, kemudian untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, di rumah sudah meminta untuk mencoba menyampaikan pendapat kepada orang tua, tapi dibilang tidak. Dan tidak itu tidak ada alasannya, sehingga membuat anak ketika di sekolah ini jangan-jangan akan tidak juga, begitu ada rasa kekhawatiran. Tapi tentunya di sisi lain kalau menerapkan dari budaya Amerika tadi ya, tadi bahwa boleh di lebih ditampung begitu ya, kalau anak-anak ingin menyampaikan sesuatu, diberi penjelasan dan lain sebagainya. Tapi sejujurnya ada sedikit rasa kekhawatiran kalau terlalu bebas, terlalu dibiarkan untuk tidak ada sekat begitu ya, terlalu dibebaskan untuk menyampaikan apa yang ada di otaknya, anak akan menjadi tantrum begitu di luar. Itu bayangan saya begitu Bu Eka. Boleh dikoreksi kalau misalnya kurang tepat ya Bu Eka. Jadi sebenarnya ingin saya tanyakan Bu Eka, bagaimana, apa ada sekatnya antara kita menerapkan budaya dari Jepang tadi, termasuk di kita ya, Tenggara dan juga di Barat, seperti apa Bu Eka?
1: Nah, mungkin saya share pengalaman pribadi aja dulu gini ya. Jadi saya ini sudah nenek-nenek ceritanya. Cucunya sudah 4. Kemudian punya pengalaman ketika SD itu saya sempat hidup di Amerika dan kemudian ketika SMP SMA hidup di Australia. Jadi saya adalah produk dari orang tua yang suka belajar dan mendapatkan ilmu di luar negeri. Maka sebagai seorang ibu, saya perhatikan saya memang agak lain dengan ibu-ibu yang ada di sebelah-sebelah saya. Kelainannya adalah begini. Pertama, ketika bayi itu lahir, orang Jawa mengatakan anak harus ditidurkan terlentang, lalu kepala dijaga supaya tidak miring ke kanan dan ke kiri. Tapi rata-rata itu beberapa kepala anak itu istilah Jawanya tuh peyang, peyangkar
0: tidak simetris
1: atau
0: gitu
1: apa ya,
0: ya.
1: Agak tidak imbang gitu ya, karena terlalu sering miring ke kiri, terus ibunya lupa untuk membuat tambahan bantal untuk ke kanan. Makanya sekarang ini ada bantal bayi yang kayak berlubang gitu ya di tengah, itu untuk menjaga itu tadi, supaya nggak terlalu miring ke kiri dan ke kanan itu. Nah, yang saya lakukan kepada bayi saya waktu itu, dia barusan keluar dari rumah sakit, berarti kan kira-kira umur 5 hari begitu ya. Ibu saya kaget ketika anak ini saya tengkurapkan. Jadi dia tidur dengan perut di kasur gitu ya, sehingga mudah bagi saya untuk sekarang tengok ke kiri dan kemudian tengok ke kanan. Nah, bagi ibu-ibu yang lain, kok berani-beraninya bayi baru 5 hari kok dibegitukan begitu, kasihan anaknya nanti malah susah untuk bernafas dan seterusnya. Saya bilang, maaf, saya punya pengalaman, dan pengalaman itu ketika saya SMP di Australia. Bayangkan ini anak SMP, saya mendapat pelajaran secara resmi di sekolah untuk menjadi ibu yang baik. Jadi di sana saya pun sudah diajarkan bagaimana memandikan bayi, bagaimana menyiapkan makanan bayi dengan gizi yang semestinya, terus sampai ke posisi nanti kalau dia sudah mulai bisa jalan, itu harus ABC. Itu saya sebagai anak SMP. Di Indonesia hal seperti ini belum ada. Nah, itu intinya membuat saya agak beda dengan ibu-ibu yang lain. Dan setelah saya baca-baca juga, ternyata sebetulnya apa yang saya lakukan ini benar. Karena justru ketika anak bayi ditengkurapkan, itu melatih pernafasan yang lebih baik dari perut. Kemudian dia juga tahan lebih lama untuk menahan emosi yang meledak-ledak itu. Dan bahkan ketika sudah kira-kira waktu itu sudah 3 bulan itu saya buat anak itu supaya ke kolam renang dan kepala sengaja saya masukkan nyilem gitu katakanlah. Itu saya pun gak diprotes sama ibu, loh gimana sih itu bayi baru baru 3 bulan kok diajak renang seperti itu. Saya dengan sangat sadar ini sebetulnya saya melatih kemandirian anak untuk bisa berani, untuk kemudian dari sisi pernafasan dia melatih diri untuk bisa lebih imbang dan pada akhirnya membentuk pemikiran yang juga lebih cerdas karena selalu punya cara untuk memikirkan apa yang harus terjadi kalau plan A, kalau plan B dan seterusnya. Nah, ini konsep-konsep yang sebetulnya dari budaya Amerika itu yang mengajarkan bahwa seseorang tidak hanya mandiri tapi juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Nah, kalau di Indonesia kadang-kadang itu boleh dan tidak boleh, tapi sebagai orang tua kurang memberi penjelasan kenapa itu boleh, kenapa tidak boleh, dan urusannya dengan kita sebagai orang yang bertanggung jawab. Dan mau kalau terjadi sesuatu itu bisa punya pendapat, aku lakukan ini karena rencanaku mau begini, kalau yang itu aku nggak mau karena rencana B-nya itu tidak akan jalan kalau tidak begini, begitu loh, Mbak. Jadi itu yang saya maksud, sebetulnya sejak balita, kita sebagai orang tua sudah bisa membantu anak seperti itu. Mungkin hal-hal praktis lain begini juga, untuk mengatur emosi anak supaya nggak tantrum. Si anak itu ketika kita di dapur, kadang-kadang kan bermain, bukan bermain sih, mau masak kacang hijau katakanlah, bubur kacang hijau. Itu sebenarnya bisa dipakai untuk mempelajari anak tahu kemandirian juga dan memutuskan harus bagaimana. Jadi ibu memasak kacang apa bubur kacang hijau, terus anak diminta duduk dan kemudian biji-biji kacang hijau itu dimasukkan di dalam mangkok dan kita minta sambil menunggu ibu masak, kamu pindahkan satu persatu biji kacang hijau itu ke mangkok yang lain. Di situ dia akan dengan apa ya, dia tertarik, oh ini kacang hijau kok bentuknya beda-beda. Kemudian ternyata sulit juga ya untuk memindahkan satu kacang hijau ke mangkok yang lain gitu. Bagi dia seru, itu semacam permainan, tapi di saat yang lain sebenarnya kita juga mengajarkan supaya anak itu mau patuh, tapi juga bisa mengatur emosinya, tidak akan lari-lari ketika ibu sedang memasak, dan ya itu apa, bisa juga mandiri dalam hal ini, karena ketika sudah habis dia pasti akan bertanya, lalu gimana Bu, apa yang harus aku lakukan selanjutnya gitu ya, kita kasih mainan baru lagi. Nah, sehingga tantrumnya itu akan dikurangi.
0: Beralih begitu ya fokusnya anak ya untuk memindahkan kacang hijau. Dan tentunya ini membuat anak merasa dilibatkan begitu ya Bu Eka ya.
1: Bu Eka, tidak tidak hanya kalau dari konsep istilah dari nilai budaya Amerika itu, tidak hanya dia menemukan self-reliance, di mana dia mengetahui harus bagaimana mandiri dan bertanggung jawab, tapi dia punya self-control. Karena anak akhirnya belajar disiplin, mau mengatur waktu, dan dia akhirnya mendapatkan yang istilahnya pursuit of happiness. Jadi dia merasa, wah ini menyenangkan, ini suatu passion yang bisa membuatku bahagia. Lalu dia juga akhirnya menemui apa yang dimaksud dengan freedom. Karena setelah selesai, dia kemudian punya pendapat, punya kebebasan. Bu, aku sudah selesai. Setelah ini aku boleh main yang itu enggak? Nah, berarti kan ibu, oh udah boleh. Kan kamu tadi sudah berapa itu? 10 menit ya bermain itu, sekarang boleh. Tapi minum dulu ya, kemudian dan seterusnya. Jadi dia tahu bahwa setelah melakukan sesuatu yang baik, dia punya freedom. Lalu dia juga akan merasakan equal opportunity. Equal opportunity-nya ataupun apa, merasa punya peluang yang sama itu kan, ibu sibuk, maka aku pun juga sibuk, tapi saat aku boleh bebas, ibuku pasti sudah memperbolehkan, begitu loh. Jadi hal yang seperti itu yang nampaknya ibu-ibu di kita itu belum mengetahui bagaimana caranya membuat anak itu merasa bahwa dia itu adalah anggota keluarga yang penting. Ketika anak dibuat dia merasa penting, dia akan senang dan pada akhirnya tidak ataupun menghindari hal-hal yang membuat seorang ibu itu marah. Dan pada akhirnya ibu akan mudah untuk masuk dan memberi komentar ataupun apa istilahnya, bahkan mungkin himbauan atau masukan, gitu ya, sebuah hadiah pun juga bisa masuk. Jadi ibu senang aku dikasih permen karena aku sudah melakukan itu, bukan hanya sekedar kamu tak kasih permen, kamu tak kasih HP, silahkan menyibukkan diri, bukan. Tapi memberi HP pun itu dengan dia mengetahui bahwa aku telah melakukan hal yang baik, maka sekarang aku punya kebebasan untuk melakukan. Dan ketika HP itu sudah harus diambil kembali, anak pun juga tidak akan protes karena ibu sudah menjelaskan bahwa ini hadiahmu, kamu boleh bermain dengan HP 10 menit, tapi hanya melihat yang di sini karena ini akan membantumu untuk lebih mengerti bagaimana untuk melakukan A, dan dia tidak akan berupaya untuk melihat hal-hal yang di luar itu karena mengetahui bahwa maksud ibu adalah baik dan dia juga menyukai pilihan yang menurut pendapat dia juga akan menyenangkan.
0: Baik, Bu Eka, jadi ngomong-ngomong soal HP.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam program Dunia Wanita siang ini. Menjadi ibu dalam mengasuh anak, perspektif budaya Jawa dan modern ala Amerika, bersama dengan Dr. Anda Ekawati Marheni Dukut M.Hum, Sugiya Pranoto Catholic University. Bu Eka masih bersama kami, Bu Eka.
4: Iya, masih bersama.
3: Tadi kita ngobrolin soal sampai pada smartphone atau gawai begitu ya Bu Eka. Kalau kita lihat memang hari ini ya di era digital seperti sekarang, banyak orang tua muda tentunya yang terpapar berbagai metode parenting dari media sosial begitu. Bagaimana sebaiknya mereka ini ya menyaring informasi agar tetap sesuai dengan nilai dan juga budaya keluarga, apalagi hal-hal yang harus diperhatikan seperti yang Bu Eka sampaikan tadi. Karena sejujurnya Bu Eka, saya sendiri walaupun belum punya anak ya, belum punya anak, tapi sudah kalau ada parenting-parenting saya save gitu. Padahal belum tahu dibuka lagi atau enggak. Tapi menurut Bu Eka bagaimana?
4: Ya, penggunaan HP ini mau enggak mau kan

0: kita akui ada gitu ya, tidak bisa langsung dibuang begitu saja dan bilang sama anak, enggak, kamu enggak boleh pakai HP karena ini bukan waktumu untuk pakai. Bahkan orang tua sekarang itu kan bisa mengatur sistem HP-nya supaya kalau anak masuk itu terus di lock gitu ya, dikunci. Kalau belum saatnya dibuka kuncinya ya dia tidak akan masuk. Dalam beberapa hal sebetulnya itu seperti apa ya, menghukum anak ya, dan anak menjadi tidak suka, kenapa aku dibatasi untuk ini itu, padahal aku tuh seorang yang bisa bertanggung jawab loh, aku tuh punya kebebasan loh untuk berpendapat. Nah, kalau dia sudah sebetulnya punya pemikiran seperti itu, bukan sebagai orang tua kemudian kita mematahkan semangatnya untuk mandiri, tapi perlu perlu dikelola. Nah, kemandirian itu kan sebetulnya bisa dicipta juga ketika anak sudah punya keinginan, aku perlu kamar sendiri, aku perlu tempat untuk mengekspresikan sendiri, aku tidak mau satu kamar dengan kakak atau adik. Nah, memang ada beberapa kendala di Indonesia, terutama untuk rumah yang RSS ya, yang sangat sederhana, itu tidak dimungkinkan. Tapi bisa juga kita membuat aturan, misalnya dalam satu kamar itu ada satu kotak yang kita anggap ini hanya bisa dipakai oleh kakak, yang di sini hanya bisa dipakai oleh adik, sehingga dia mengetahui bahwa disitulah dia bisa melakukan apa yang diinginkan tanpa harus mengkhawatirkan nanti saudara yang lain itu akan mengganggunya. Dan bahkan orang tua juga paham ketika dia mulai masuk ke pojok itu, berarti kita harus menghormati atas pilihan dia. Nah, maka ketika HP itu diajarkan kepada dia, ini bisa dipakai dengan lebih bermanfaat. Kalau ABCD, anak tentunya akan langsung membuat batasan sendiri. Aku tidak akan melakukan itu karena aku tahu efek sampingnya itu seperti apa. Itu juga misalnya konsep-konsep seperti anak laki nggak boleh merokok, anak laki tidak boleh pakai sepeda motor karena dia masih SMP, belum boleh ke jalan. Perempuan tidak boleh keluar setelah jam 10 malam, pokoknya di bawah 10 malam harus ada di rumah. Larangan-larangan itu, kalau si anak mengetahui akibatnya, dampak dari apa yang dia lakukan, pasti dia akan ngerem, ngerem dengan sendirinya untuk tidak melakukan. Sharing juga ini pengalaman saya dengan anak saya. Saya melakukan sexual education, anak saya dua laki-laki, itu semenjak mereka juga balita. Jadi saya ajarkan misalnya sama-sama ke kamar mandi, ini tubuh ayahmu, ini tubuh ibumu, ada perbedaan. Nah, karena begini, itu kira-kira mereka ketika umur 2 atau 3 tahun, kalau udah lewat 3 tahun udah terlalu paham ya, jadi apa aku sebaiknya menghindari yang itu. Tapi dengan begitu, akhirnya suatu ketika guru anak saya, dia waktu itu di kelas 4 SD, itu datang kepada saya, cara ibu mendidik anak ini bagaimana? Anak laki-laki ibu ini tiba-tiba datang ke saya ke depan kelas dan mengatakan, ibu guru, kasihan teman saya di depan saya perempuan, itu sepertinya sudah menstruasi tapi dia tidak tahu. Nah, gurunya bingung, loh, kok dia udah ngerti masalah menstruasi? Nah, itu karena kedekatan saya dengan anak, saya membuat dia boleh berpendapat, jadi dia akan bertanya dengan sangat kritis, tidak asal bertanya tanpa alasan, dan kita sebagai orang tua ya harus bisa menjawab dengan cara berpikir dia, sehingga kalau kembali ke masalah HP, tidak perlu kita larang, tapi boleh, dan kebolehan itu dilakukan dengan sangat bertanggung jawab, nanti pasti akan terhindar dengan hal-hal yang sebetulnya negatif.
1: Baik. Begitu, Bu Eka, Pak. Sudah ada pendengar yang bergabung, saya angkat terlebih dahulu ya, Bu Eka ya. Halo, oh, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, dengan Mas Yosi.
1: Oke, Mas Yosi. Siang hari ini dengan Bu Eka, ada yang mau ditanyakan, silakan.
2: Ya, selamat siang, Bu Eka.
0: Selamat siang, Pak Yosi.
2: Mau nanya, ini keluhannya teman saya sih, Bu. Jadi, beliau itu yang wanita yang udah punya anak. Tapi yang dia keluhkan tuh ini, Bu. Kalau untuk masalah semacam ngasih tahu cara berpakaian ke si anak ini gimana ya? Soalnya dia umurannya 12 tahun. Maksudnya gini, untuk semacam ini loh, Bu. Soalnya dia kayak kemarin, kejadian kemarin, dia berpakaiannya, dia pergi sama teman-temannya, cara berpakaiannya tuh maaf katanya untuk masalah warnanya nggak mix and match gitu loh, Bu. Maksudnya nggak mantes lah. Terus, alhasil si anak-anak ini kan di foto booth. Terus setelah di foto booth, baru tadi pagi si anak ini ngomel sama maminya. Lumi, kok kelihatan jelek toh, Wefe ya? Ya itu kan, udah mama bilang kan pakaianmu soalnya begini. Terus, apakah memang harus dipentokin dulu ya, Bu, kalau ngajarinya atau mitigasinya ada nggak gitu sih? Mungkin pertanyaannya.
1: Baik, terima kasih Mas Yosi. Selamat siang. Demikian Bu Eka yang sudah ditanyakan mengenai bagaimana cara mengajari anak begitu. Apakah harus tahu salah dulu, harus kecentok dulu ya kalau bahasa Semarang gitu. Gimana Bu Eka?
0: Iya, di satu sisi harus salah dulu tuh seperti yang di awal saya bilang, untuk anak mengetahui bagaimana mengendarai sepeda itu harus jatuh dulu. Karena tahu bahwa oh ini ternyata sakit, ini enggak bisa, itu bisa dimodel begitu. Tapi wong Jawa itu kita bilang kalau bermain layangan itu kadang dipersilahkan, dibebaskan melayang-layang, tapi ada saat kemudian kita ditarik untuk kemudian kita koordinasikan beberapa hal supaya terarah kembali. Boleh dicoba seperti itu sampai mentok. Tapi ketika si anak menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, jangan hanya sekedar mengatakan, wes tak omong ke to yo, wes udah kubilang dari awal, seperti itu tuh salah. Tidak berhenti di situ. Tapi dikasih pembelajaran. Dengan kalau itu masalah warna ya, mix and match. Ya, seorang ibu harus pandai juga untuk menggunakan sekarang di HP adanya AI, bahwa itu bisanya matching dengan warna apa saja. Ketika warna pink dicampur dengan warna itu, secara motif akan seperti apa jadinya, dan secara psikologis orang lain yang melihat akan seperti apa. Kemudian bahkan sampai perlu dipertanyakan, ini saya punya anak perempuan, tingginya sekian, bentuk badannya seperti ini, dia sukanya pakai mini skirt, kalau dari atasannya juga sukanya yang sleeveless, ya tidak ada apa namanya?
1: Yang lucu-lucu zaman sekarang begitu ya.
0: Artinya terus itu dia tuh juga suka apa dikucir, rambutnya panjang. Tapi sayangnya dia bukan kulitnya itu tidak terang, kulitnya agak gelap. Terus seperti ini sebaiknya bagaimana? Di AI kan kita bisa bertanya ya. Dari situ AI akan menjawab beberapa pilihan dan seterusnya. Seorang itu ya tidak hanya bisa menerima mentah-mentah, tapi cari lagi referensi. Kenapa ya seperti itu ya? Secara apa dari pakar seorang dress designer itu sebetulnya kenapa kesalahannya ada apa kalau gini-gini? Jadi ketika ibu sudah mempunyai banyak amunisi katakanlah begitu ya, dan anak pulang menangis. Oh, kemarin bilang gini, terus ternyata nggak aku ikuti dan ternyata jelek. Ini sebenarnya kan anak mencari solusi baiknya bagaimana ya supaya saya tetap tampil cantik dengan warna yang pas. Nah, di saat seperti itu, ibu kemudian mengambil kontrol dalam kegiatan dan dia perlu memberikan segala informasi yang sudah dia dapatkan, bisa dari AI, bisa juga dari teman yang memang punya ilmu untuk itu, sehingga anak merasa puas. Mungkin kita akan bertanya, apa enggak terlalu berlebihan ya memberikan informasi yang cukup banyak dan mungkin membuat anak bosan. Nah, kalau kita memberi penjelasannya dengan cara memberi suatu permainan sehingga anak itu senang, misalnya, coba ya kita ambil ini yuk, kan kamu punya krayon di kamar, ambil yuk warna kuning. Ketika kita campurkan dengan merah, jadinya apa? Kan orange ya. Nah, di antara orange, merah, dan kuning itu bisa jadi warna apa lagi ya? Kalau kita tambahkan biru di situ, matching nggak ya? Nah, nanti kan akhirnya terjadi sebuah lukisan yang warna-warni dan anak kemudian paham tentang warna. Oh iya ya, kalau ini dicampur ini tuh nggak matching karena ini sangat sangat apa? Terlalu beda
1: dibandingkan begitu ya, Bu ya.
0: Baik begitu loh.
1: Nah, artinya berarti orang tua di sini juga turut belajar bersama anak ya, Bu ya, bukan mengajari tuh. Begitu. Karena memang menjadi orang tua kan ini pembelajaran yang tiada habisnya begitu ya. Bu Eka, saya mohon maaf saya potong karena sedikit ada hal penting yang tadi sempat saya notice tentang yang Ibu Eka jelaskan. Tadi ngobrolin soal bagaimana pendidikan seksual begitu ya kepada anak ya. Dan sampai saat ini pun kan banyak sekali marak juga kasus-kasus yang menyayat hati begitu ya. Bagaimana kemudian Bu Eka, ada rekomendasi tidak Bu? Kalau mengajarkan anak bahwa ini adalah area yang tidak bisa disentuh orang lain, ini adalah area private untuk kamu, tidak bisa dilihat bahkan disentuh orang lain. Karena mengingat kalau kita lihat budaya parenting dari gaya Jawa yang selama ini juga saya dapatkan dahulu pada saat kecil, membahas hal-hal seperti ini tuh tabu. Jadi takut kalau mau ngomong misal, jangan sampai ada anak yang kemudian dipegang dari bagian tubuh pribadinya tapi tidak berani bilang ke orang tua, dan ini menjadi hal yang terus menerus sehingga membuat kita menjadi apa ya, miris begitu. Bagaimana menurut Bu Eka?
0: Nah, itu saya bilang di contoh ketika saya memberi masukan yang cukup bagi anak saya yang kelas 4 SD itu, antara lain itu memang juga memperlihatkan bahwa ada perbedaan antara kelamin perempuan dan laki-laki. Kita tidak langsung memperlihatkan hal fisiknya, tapi kan kita bisa mengibaratkan ini ada bunga, bunga itu punya daun. Kalau daunnya tidak di sini, mana mungkin bunga itu tampil cantik? Atau mungkin penggunaan apa ya, botol itu diisi air, kalau tidak diisi pada tempatnya pasti akan luber, membuat segala sesuatunya tidak rapi gitu. Jadi kita harus pintar untuk memberi hal-hal yang sebetulnya sepadan tapi oleh si anak itu merupakan hal yang bisa diterima, itu menjadi bahasa dia gitu loh. Jadi ketika kita kalau melihat Kartini itu kan membuat kita perempuan mengatakan okay, berarti perempuan itu memang harus berpendidikan. Berpendidikan yang dimaksud adalah seperti itu, sebagai perempuan, sebagai ibu di dalam rumah tangga itu harus benar-benar all out, bahkan harus lebih pintar daripada guru dan bahkan lebih pintar daripada suami untuk mengatur keuangan rumah tangga. Karena anak itu akan bertanya kepada ibu dulu, ibu yang lebih banyak di rumah, dan bukan karena ya memang ibu itu hanya diciptakan sebagai ibu rumah tangga, bukan begitu. Tapi seorang kita perempuan itu biasanya lebih pandai untuk mempunyai pemikiran yang menyabang-nyabang. Nonton TV sambil menerima HP, tapi pada saat yang sama melakukan sebuah karya, entah itu di dapur, entah di ruang tamu, dan juga melihat anak itu bermain di jalannya itu di tempat yang aman atau tidak. Nah, berarti kan empat hal itu ada di dalam pemikiran si perempuan, jadi dia harus berani untuk bisa nyabang-nyabang. Nah, perbedaan sedikit dengan kaum bapak-bapak, konsentrasi fokus kepada pekerjaan. Ketika diminta untuk agak ke hal yang lain, itu akhirnya fokusnya kadang agak buyar dan tidak bisa melakukan apa yang awal dia lakukan dengan 100%. Nah, itulah kekuatan perempuan di
1: jadi
0: situ.
1: Multitasking
0: makanya
1: begitu ya, Bu Eka ya.
0: Diciptakan sebagai seorang ibu yang bisa melakukan itu dan dapat memberi pendidikan kepada anak dengan lebih baik.
1: Iya, sebagai madrasah pertama begitu ya kalau dalam Islam. Bu Eka, kita ada di penghujung perbincangan. Masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan kepada Bu Eka, tapi boleh sebagai penutup, kita ada waktu 3 menit lagi Bu Eka. Apa pesan Bu Eka kepada para orang tua ya, khususnya para ibu, agar dapat membesarkan anak yang berkarakter, mandiri, sekaligus juga tetap menghargai nilai-nilai dari budaya Indonesia? Silakan Bu Eka.
0: Oke, ini mungkin apa aku berikan teknisnya ya. Jadi kalau kita bisa memasukkan beberapa nilai-nilai budaya Amerika ini ke dalam pemikiran anak sehingga dia paham apa yang harus dia lakukan dengan cara masih menghormati orang tua seperti yang diminta oleh orang Jawa. Ini kalau dilakukan itu pada anak perempuan Jawa, dia akan lebih percaya diri tetapi tetap santun. Dia akan pula mampu menentukan masa depan sendiri. Ketika dia akhirnya memilih untuk kuliah itu dia mengerti bahwa ini pasti akan membantuku kemudian sebagai seorang entah itu career woman atau ibu rumah tangga ataupun ya segala hal yang bisa dilakukan oleh perempuan masa kini. Dan kalau dia memilih untuk menjadi ibu, ya dia akan bisa menjadi ibu yang lebih siap, bisa mengatur waktu, mengelola emosi, mengambil keputusan, dan mendidik anak secara baik ya. Kalau ini terjadi pada laki-laki, anaknya laki-laki, dengan mengakomodasi nilai budaya Amerika ini, maka dia tidak akan bergantung pada perempuan untuk urusan domestik. Dia tidak enggan untuk kadang-kadang masak di rumah tangganya, membersihkan rumah, bahkan mencuci pakaian, dan pada akhirnya ikut membantu mengurus anak. Dia pun akan menjadi seseorang yang dapat menghormati perempuannya sebagai mitra dan tidak hanya dikonco-wingkingkan banget dalam artian merendahkan, tapi sebagai mitra. Dan pada akhirnya dia akan menjadi orang yang sangat bertanggung jawab karena dia terbiasa untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik, menerima konsekuensi, mengatur waktu, dan bahkan mengelola keuangan juga dengan lebih baik dengan memasukkan nilai-nilai budaya tadi, self-reliance, self-confidence, critical thinking, personal responsibility, time management, open communication, bahkan pursuit of excellence dan happiness itu dengan konsep kita hormat pada orang tua, rendah hati, suka gotong royong, tepo sliro atau beri empati, rukun, dan punya tanggung jawab kepada keluarga. Semua itu kalau digabungkan, adanya hybrid culture, budaya yang apa disatukan, kita ambil positifnya, pasti keluarga kita akan baik-baik saja. Begitu, Mbak.
1: Amin, amin Bu Eka. Terima kasih atas insight-nya hari ini Bu Eka ya. Dan saya yakin selain saya, para pendengar Pro 1 RRI Semarang juga tentunya mendapatkan halal baik dari apa yang Bu Eka jelaskan siang hari ini. Bu Eka, masih banyak sekali sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Kapan-kapan kita sambung ngobrol lagi Bu Eka ya.
0: Boleh, Bu.
1: Oke, Bu Eka, selamat siang. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Demikian pendengar, sudah kami hadirkan untuk Anda ya, tentang gaya parenting begitu untuk Anda dalam dunia wanita siang hari ini, menjadi ibu dalam mengasuh anak, perspektif budaya Jawa dan modern ala Amerika, bersama dengan Dr. Anda Ekawati Marheni Dukut M.Hum dari Sugiya Pranoto Katolik University. Pendengar, dan untuk topik-topik lainnya tentunya masih banyak sekali yang akan kami hadirkan untuk Anda bersama kami di Pro 1 RRI Semarang siang ini, pendengar.

0: Kita akan hadirkan untuk Anda pendengar ya informasi seputar dunia olahraga, baik itu seluruh Indonesia maupun mancanegara bersama dengan Pro 3 RRI dalam program Dinamika Olahraga Pendengar. Untuk itu tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Semarang.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup.

0: Bruyne. Excellent control. Must be, surely. Magnificent.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek Remy, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan

kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kulusbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia, saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini ya tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme.

Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morton mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safar Car Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: Penyelenggara kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau Kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Saburaijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara satu, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi mengenai wilayah Kota Semarang dan sekitarnya ya. Dan kali ini Unwahas tingkatkan kompetensi guru madrasah melalui pelatihan coding dan AI. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami di lapangan, ada Bowo Wiranto. Nampaknya saat ini sedang ada kendala sinyal pendengar ya, jadi masih belum dapat tersambung bersama dengan kami. Masih akan kami coba hubungi kembali pendengar ya, saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda informasi mengenai bimbingan teknis ini yang ada di Unwahas ya, untuk meningkatkan kompetensi dari guru madrasah melalui pelatihan coding dan AI pendengar.
1: Bu Ibu, tadi aku dapat info dari Pak RW. Sekarang ada yang namanya sekolah rakyat, Bu. Gratis katanya. Adik kita masukin ke sana aja apa ya, Bu?
2: Ibu juga dengar soal itu. Tapi masa iya gratis? Orang sekolahnya asrama gitu?
1: Gratis, Bu. Ini programnya pemerintah buat anak-anak yang memang kurang mampu.
2: Tapi yakin mau masukin adik ke sana? Ibu takut ntar diomongin orang. Takut kita dikira gak mampu.
1: Loh, kan memang kita gak mampu, Bu. Yang penting kita ini memenuhi syarat. Ngapain gengsi mikirin kata orang?
2: Tapi gratis gitu emang bagus. Namanya aja sekolah rakyat. Takutnya beda sama sekolah biasa.
1: Ibu ini kebanyakan tapi-tapi terus.

0: Pendengar, seperti yang sudah saya janjikan tadi ya, untuk update informasi untuk Anda pendengar, Unwahas tingkatkan kompetensi guru madrasah melalui pelatihan coding dan juga AI. Informasi selengkapnya sudah tersambung bersama kami, ada rekan kami ya di lapangan, ada reporter Bowo. Bowo, silakan informasinya.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Ima. Mendengar, Universitas Wahid Hasyim atau UNWA Semarang meningkatkan kompetensi guru madrasah alias swasta di Kota Semarang melalui pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis coding dan juga kecerdasan artifisial. Pelatihan itu merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh UNWAHAS tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi digital sehingga dapat menciptakan media pembelajaran yang lebih kreatif, interaktif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era transformasi digital. Para guru yang tergabung dalam paguyuban keluarga madrasah alias swasta diperkenalkan pada konsep media pembelajaran interaktif, penggunaan Canva kode, dasar-dasar pembuatan media berbasis coding, kemudian pemanfaatan kecerdasan artificial sebagai alat bantu dalam merancang materi ajar digital. Ketua Paguyuban Keluarga Madrasah alias swasta, G.H. Natlirin, MBD, menyambut baik kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari UNWAS, karena dengan penguasaan teknologi tersebut, guru diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu mengembangkan media pembelajaran secara mandiri dan lebih inovatif. Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik UNWAS, Dr. Imam Syafaat, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi ruang kolaborasi antara perguruan tinggi dan madrasah dalam mendorong transformasi digital di dunia pendidikan. Pihaknya berharap pelatihan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi guru-guru madrasah alias swasta di Kota Semarang serta berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Ima di studio.
0: Baik, terima kasih atas informasinya. Tetap berhati-hati, selamat bertugas dan selamat siang. Demikian pendengar ya, sudah kami hadirkan untuk Anda informasi mengenai UNWAHAS yang meningkatkan kompetensi guru madrasah melalui pelatihan coding dan juga AI pendengar. Dan kami informasikan untuk Anda tepat pukul 11:44 nanti akan kami hadirkan untuk Anda kumandang azan zuhur pendengar ya. Jadi bagi Anda yang melaksanakan ibadah salat zuhur, silakan untuk bersiap-siap, tapi sebelum itu sambil menunggu akan kami hadirkan untuk Anda satu lagu religi ya, Kolbi Sajad dari Maher Zain, ini kami putarkan untuk Anda.

Anda sedang sakit, lelah, atau sedih? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Timur. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Program ketahanan pangan yang dikembangkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Pulau Nusa Kambangan mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titi Soeharto. Kunjungan yang didampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto tersebut meninjau secara langsung berbagai sektor pembinaan dan ketahanan pangan yang dikelola di lingkungan pemasyarakatan. Mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga balai latihan kerja bagi warga binaan. Titi mengaku terkesan dengan transformasi lahan-lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi kawasan yang mampu menghasilkan berbagai komoditas pangan strategis. DPRD Kota Semarang mendesak penguatan upaya pencegahan HIV menyusul masih tingginya temuan kasus di Kota Semarang hingga Mei 2026. Dinas Kesehatan Dinkes Kota Semarang mencatat sebanyak 240 kasus baru HIV sehingga langkah preventif dinilai perlu semakin diperkuat. Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Siti Roika mengatakan penanganan HIV tidak cukup hanya melalui pengobatan dan deteksi dini saja. Menurutnya upaya pencegahan harus menjadi perhatian bersama dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah terkait.
1: Info Pro 1.

0: keliling komplek doang pakai helm cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti tagline-nya ya, kanal informasi. Nah, siang hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi ketertiban masyarakat ya. Dan siang hari ini dari Polres Pemalang, tepatnya dari Babinkamtibmas Desa Gendowang, Kecamatan Moga. Ini sudah ada Brigpol Retno Mugian yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Akan kami sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat siang, Pak Retno.
1: Selamat siang sekali, Bu. Selamat siang dengan saya, Brigadir Retno Mugiono, Babinkamtibmas Desa Gendowang, Ibu.
0: Pak Retno, ada giat apa akhir-akhir ini di wilayah binaan?
1: Untuk sementara ini, kita kegiatan sambang sama warga binaan, Bu. Kaitannya ini yang lagi jadi bahan pembicaraan mengenai TB paru, Ibu, ya.
0: Baik, apakah ada sosialisasi-sosialisasi yang diadakan di sana oleh pihak yang berwenang di sana?
1: Ada, Bu, dari kita, Babinkamtibmas dan Babinsa, itu mendampingi nakes di Puskesmas Banyumudang menyambangi warga yang mengalami TB paru, Ibu. Jadi kita bersama nakes, Babinsa itu mendampingi ke warganya, warga binaan itu, Ibu.
0: Baik. Jadi kan kalau ada sosialisasi pastinya menimbulkan keramaian masyarakat begitu ya, Pak ya. Bagaimana Betul. Kemudian Babinkamtibmas di sana menjaga ketertiban masyarakat dalam pelaksanaannya?
1: Alhamdulillah, Bu, dari kita Babinkamtibmas dan Babinsa untuk wilayah setempat itu alhamdulillah kondusif, Bu. Karena udah saya briefing terlebih dahulu sebelum acara pelaksanaannya itu, Ibu.
0: Sebagai penutup ya, Pak Retno, adakah himbauan mungkin untuk masyarakat binaan juga sekaligus pendengar Pro 1 RRI Semarang siang hari ini? Silakan.
1: Untuk himbauannya ya, kita harus posisinya harus jaga kesehatan, Ibu, kesehatan yang utama ya, kesehatan. Kalau toh misalkan ada gejala seperti itu ya harus langsung kita memberikan informasi kepada nakes itu, Bu, ke Puskesmas Banyumudal, supaya bisa langsung ditangani, Bu, gitu.
0: Baik, jadi tidak terlambat begitu ya, begitu tahu ternyata sudah kronis. Terima kasih Pak Retno atas himbauan dan juga informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat siang dan salam presisi ya untuk Anda.
1: Siap, selamat siang, Ibu.
0: Demikian pendengar, sudah kami hadirkan informasi dari Babinkamtibmas Desa Gedowang, Kecamatan Moga, Polres Pemalang, bersama dengan Brigpol Retno Mugiono. Pendengar, seperti yang disampaikan tadi ya, kesehatan adalah yang utama. Dan untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan ya pendengar, jadi jangan kangen sama kami. Dengarkan terus Pro 1 RRI Semarang. Ada satu lagu kangen dari Yura Yunita kami putarkan untuk Anda.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang ya, atau di 89 FM. Kembali saatnya kami hadirkan informasi untuk Anda. Polrestabes Semarang raih juara kategori umum e-sport Kapolda Jateng Cup 2026. Siap mewakili Jawa Tengah di Kapolri Cup. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami di lapangan, ada Luki Setiawan. Luki, silakan informasinya.
1: Baik, pendengar, prestasi membanggakan ditorehkan Polrestabes Semarang dalam ajang e-sport Kapolda Jateng Cup 2026 yang digelar di Dejo Lomadu Karanganyar dalam rangka memeriahkan hari Bayangkara ke-80. Tim e-sport Polrestabes Semarang menjadi juara satu kategori umum, menampilkan permainan impresif dan mengalahkan perwakilan dari Polres Banjarnegara. Kegiatan ini berlangsung kemarin hari Sabtu dan Minggu. Tim Polrestabes Semarang tampil dominan sejak pertandingan pertama dengan meraih kemenangan 1-0. Kemudian pada pertandingan ketiga memastikan gelar juara Kapolda Cup 3-0 untuk kategori umum. Atas keberhasilan ini, tim Polrestabes Semarang berhak membawa pulang trofi juara dan uang pembinaan yang diserahkan langsung ke Polda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo. Sementara untuk runner-up diisi oleh Polres Banjarnegara dengan hadiah Rp30 juta yang diserahkan oleh Kapolda juga. Di sisi lain, kebanggaan bagi Polrestabes Semarang yang tidak hanya datang dari kategori umum, pada kategori pajar, tim e-sport Polrestabes Semarang juga menunjukkan performa terbaiknya. Meski harus mengakui keunggulan tim Polres Magelang Kota dengan skor 1-3, perjuangan para atlet muda dari Polrestabes Semarang mengantarkan meraih juara 2 untuk kategori. Perwakilan dari tim Polrestabes Semarang, Bernard Didia, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas terselenggaranya Kapolda Jateng Cup yang dinilai menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat bidang e-sport. Bernard menambahkan keberhasilan meraih juara umum membawa tanggung jawab baru bagi tim Polrestabes Semarang untuk mewakili Polda Jawa Tengah pada ajang Kapolri Cup di Jakarta. Demikian informasi yang dapat saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali, tetap berhati-hati dan selamat siang. Demikian pendengar ya, sudah kami hasilkan informasi untuk Anda. Polrestabes Semarang raih juara kategori umum e-sport Kapolda Jateng Cup 2026 dan akan siap mewakili Jawa Tengah di Kapolri Cup. Nantikan juga informasi lainnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

Pernahkah Anda familiar dengan istilah slow living? Slow living merupakan kebiasaan yang membantu Anda menjalani hidup secara tenang, tidak terburu-buru, dan memberikan ruang bagi diri sendiri. Melalui gaya hidup ini, seseorang dapat berhenti sejenak dan memilih kebahagiaan diri sendiri di atas segalanya. Lantas, bagaimana cara memulainya? Caranya Anda harus mengurangi overthinking dan mulai fokus pada hal yang sekiranya bisa dikendalikan. Menyisihkan waktu untuk diri sendiri, mengawali hari tanpa tergesa-gesa, serta mengurangi penggunaan gadget dan media sosial secara bertahap. Hal tersebut bertujuan agar Anda tetap nyaman, bahagia dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Pendengar, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata HIV? Pendengar, pasti resah, gelisah, begitu ya. Keresahan ini juga dirasakan oleh DPRD Kota Semarang ya, mendesak penguatan upaya pencegahan HIV. Menyusul masih tingginya temuan kasus di Kota Semarang, pendengar. Hingga Mei 2026, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Semarang ini mencatat sebanyak 240 kasus baru HIV. Sehingga langkah preventif ini memang perlu semakin diperkuat ke depannya ya. Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Siti Roika, ini mengatakan pencegahan HIV tidak cukup hanya melalui pengobatan dan juga deteksi dini. Menurutnya upaya pencegahan harus menjadi perhatian bersama dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah terkait, pendengar. Ia menyebut sebagian pendatang yang terdeteksi mengidap HIV ini berasal dari kalangan mahasiswa maupun remaja ya. Mengingat Kota Semarang ini memang kota yang banyak sekali kampusnya, sehingga banyak mahasiswa, juga banyak sekali industri, jadi banyak sekali pekerja yang berangkat ke Semarang untuk merantau. Tapi pendengar, kondisi ini ya perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan pola pergaulan dan juga perilaku yang beresiko. Ia menilai langkah preventif yang melibatkan berbagai instansi ini nantinya perlu diperkuat ya. Ia mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Disdalduk KB, serta Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pembinaan terhadap remaja dan juga keluarga ya, karena mitigasi ini memang perlu segera dilakukan mengingat jumlah kasus HIV di Kota Semarang masih cukup tinggi hingga saat ini. Selain itu juga sejumlah laporan masyarakat terkait aktivitas kelompok beresiko yang perlu menjadi perhatian dalam upaya pencegahan penyebaran HIV ini masih perlu diperhatikan. Jadi untuk kita semua ya, hendaknya untuk menjaga pergaulan kita, menjaga apa yang kita lakukan. Juga untuk Bapak Ibu di rumah, jangan lupa dicek putra-putrinya ya, ditanyai apakah bagaimana hari ini, apakah mengalami hal-hal yang janggal dari biasanya, itu perlu ditanyakan setiap hari ya, karena bagaimanapun pencegahan itu perlu dilakukan, tapi kalau sudah terjadi na'udzubillah, itu sebaiknya agar diketahui sedini mungkin untuk melakukan pengobatan, ataupun juga baiknya semoga kita semua yang mendengarkan Pro 1 RRI Semarang siang hari ini ya, dihindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya, pendengar. Dan untuk Anda kami informasikan nanti pukul 13 tepat akan kami hadirkan untuk Anda warta siang ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, pendengar.

0: Apa saja objek sengketa yang bisa diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara? Inilah penjelasan ahli hukum acara Undip Dr. Ayu Putriani SHM-HUM.
1: Objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara, mau tidak mau kita harus memahami apa sebetulnya kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Mungkin memang selama ini masih banyak masyarakat yang belum memahami bedanya pengadilan negeri dengan pengadilan tata usaha negara. Kalau pengadilan negeri itu banyak menyelesaikan atau memang menyelesaikan sengketa di bidang perkara perdata, perkara pidana. Perkara perdata ini terkait dengan masalah putusnya perkawinan, pembagian harta warisan, hak anak kalau ada putus perkawinan. Kalau perkara pidana itu terkait dengan sengketa atau perkara tidak pidana, misalkan ada pembunuhan, perampokan, pencurian. Kalau pengadilan tata usaha negara, yang menjadi objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara. Nah, keputusan tata usaha negara ini hanya bisa dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Di mana dalam keputusan tadi menyebutkan secara jelas individunya siapa yang dituju. Kemudian konkret bentuknya artinya bukan bentuk formal dari surat keputusan, tetapi apa isi dari surat keputusan tersebut. Kemudian final dan tertulis, serta menimbulkan akibat hukum bagi individu atau badan hukum perdata.

Pendengar, tahukah Anda? Kata Tustel ternyata tidak hanya digunakan untuk menyebutkan kamera saja, melainkan juga penyebutan untuk radio. Radio Tustel tersebut pertama kali digunakan untuk mendengarkan siaran langsung pidato Ratu Wilhelmina dari Belanda. Meskipun kualitas suaranya kurang bagus, Radio Tustel dianggap sebagai benda ajaib yang membuat pendengarnya terheran-heran akan fungsi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang, Berita Lintas Siang, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Semarang.
2: Dari warga setempat aja itu semakin kalau mau buang semua botol 1-2 jadi maning-maning itu langsung kebuang di sini itu satu.
3: Sebenarnya kami stok ekoenzim juga banyak, tapi memang minat untuk ke situ belum. Saya ini memang sebuah upaya atau langkah yang bagus yang

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, tenaga kebersihan di Kampung Dukuh, Kota Magelang berhasil menciptakan alat untuk mengubah sampah botol plastik jadi koin. Kecamatan Magelang Selatan melakukan perayaan Satu Suro dengan menggelar Grebek Suro di Gunung Tidar. Saya Imala Rasati menyampaikan berita lintas siang selengkapnya untuk Anda. Pendengar, tenaga kebersihan di Kampung Dukuh, Kota Magelang berhasil menciptakan alat untuk mengubah sampah botol plastik jadi koin. Alat sederhana dengan memanfaatkan sensor gerak dan memanfaatkan teknologi ATM sampah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Untuk mengatasi problem pemilahan sampah yang ada di warga.
2: Ben Suwarna Sugi, seorang tenaga kebersihan di Kampung Dukuh, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, berhasil menciptakan alat untuk mengubah sampah botol plastik menjadi koin atau uang. Alat sederhana dengan memanfaatkan sensor gerak dan memanfaatkan teknologi ATM sampah tersebut untuk mengajak masyarakat peduli lingkungan dan berdampak sosial. Ben Suwarna Sugi kemarin mengatakan, dengan menggunakan mesin pintar untuk mengumpulkan dan memilah sampah botol plastik tersebut, hasil pemilahannya masyarakat bisa menabung dan atau menjual botol plastik secara satuan dan mendapatkan imbalan poin atau uang elektronik. Menurutnya, pembuatan alat yang dinamakan Recoin atau Recycle to Coin tersebut terilhami banyaknya sampah botol bekas air mineral yang dibuang di tong-tong sampah milik warga Kampung Dukuh. Selain itu, banyak warga setempat yang menimbun botol bekas air mineral di rumah sebelum dengan kemampuannya di bidang elektronik dan teknologi, dirinya membuat prototipe ATM sampah tersebut. Alat sederhana pemilah botol plastik tersebut selama 3 bulan terakhir telah diuji cobakan di Kampung Dukuh, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Dan masyarakat setempat antusias memilah sampah botol plastik dan mendapat imbalan sebesar Rp50 per botolnya.
1: Dari warga setempat aja, itu semakin kalau mau buang semua botol 1-2 jadi maneman, itu langsung kebuang di sini. Itu saat kita juga punya media sosial yang aktif dari Sumbawa, terus dari Kalimantan, itu tuh mau adopsi ini.
2: Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, mengapresiasi inovasi yang dilakukan Ben Suwarna Sugi yang berhasil menciptakan alat pemilah sampah botol plastik dan mempunyai nilai ekonomis, yakni bisa mendapatkan uang bagi yang menyetor sampah botol plastik tersebut.
3: Artinya bernilai ekonomi juga, bukan cuma sampah itu dibuang selanjutnya malah mencemari lingkungan, tapi kalau kita pilah dengan baik, ini akan kembali ke kita rupiah juga.
2: Meskipun alat tersebut masih berupa prototipe, tetapi sudah mendapatkan sambutan yang positif dari berbagai daerah di Indonesia, seperti dari Sumbawa, Nusa Tenggara Timur, dan juga dari Kalimantan untuk bisa mendapatkan alat tersebut. Widya Tayono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Semarang berharap semakin banyak perusahaan yang mengambil peran aktif dalam menjaga kualitas lingkungan. Salah satunya melalui pemanfaatan ekoenzim untuk membantu mengurangi pencemaran di saluran drainase maupun sungai. Berikut laporan selengkapnya.
4: Tapi memang untuk tuang ekoenzim ini belum banyak. Jadi mungkin nanti juga sebenarnya kami stok ekoenzim.
5: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Semarang, Glory Nasarani, saat menghadiri kegiatan penyemprotan ekoenzim yang digelar PT Papros TBK di kawasan Simongan, tepatnya di depan Klenteng Sampokong kemarin, berharap kepedulian dunia usaha terhadap lingkungan menjadi sangat penting, mengingat pencemaran limbah domestik rumah tangga masih menjadi salah satu persoalan utama yang mempengaruhi kualitas air di saluran drainase atau sungai di Kota Semarang. Sehingga ia berharap perusahaan-perusahaan di Kota Semarang dapat ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan seperti penyebaran ekoenzim. Ia menjelaskan ekoenzim merupakan cairan hasil fermentasi limbah organik yang memiliki berbagai manfaat bagi lingkungan. Selain membantu mengurangi endapan organik, ekoenzim juga mampu mengurangi bau tidak sedap, menjaga kebersihan saluran air, serta mendukung peningkatan kualitas air.
4: Tapi memang untuk tuang ekoenzim ini belum banyak. Jadi mungkin nanti juga sebenarnya kami stok ekoenzim juga banyak, tapi memang minat untuk ke situ belum. Ya, jadi menurut saya ini memang sebuah upaya atau langkah yang bagus yang menurut saya juga bisa untuk dicontoh di perusahaan-perusahaan lain kalau berkegiatan. Jadi tidak hanya penanaman, kemudian hanya di wilayah pesisir gitu yang sudah cukup banyak, tetapi juga ekoenzim di sungai-sungai ini mungkin juga perlu diperbanyak lagi. Gitu.
5: Sementara itu, Komisaris Utama PT Papros TBK, Alfi Novtriansyah Rustam, mengatakan kegiatan penyebaran ekoenzim merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus mengajak masyarakat untuk membangun budaya peduli alam. Menurut Alfi, kawasan Kelenteng Sampokong dipilih karena merupakan salah satu cagar budaya sekaligus ikon Kota Semarang yang mencerminkan harmoni dan keberagaman.
6: Ini kan adalah cagar budaya.
7: Betul.
6: Kami Fapros ingin mengajak masyarakat untuk membudayakan, menjaga, melestarikan alam.
7: Betul.
6: Kita harus menjaga hidup kita ini, keberlangsungan ya, sangat tergantung dengan alam. Kalau ini tidak menjadi sebuah budaya, ini akan jadi problem. Dan kita budayanya relatif kurang lebih selama beberapa dekade terakhir cukup merusak. Jadi mudah-mudahan start dari hari ini, momentum 72 tahun Fapros, budaya kita untuk melestarikan alam dan menjaga lingkungan bisa terbangun lebih baik. Mungkin itu.
5: Direktur Utama PT Fapros, Intan Abdam Katopo, menegaskan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian komitmen keberlanjutan perusahaan yang selama ini terus dijalankan. Menurutnya, Fapros telah melakukan berbagai program pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, mulai dari penanaman mangrove di kawasan pesisir, dukungan bagi pelaku UMKM, hingga berbagai kegiatan kesehatan masyarakat. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar berikut wawancara terkait ribuan liter ekoenzim untuk memulihkan kualitas air drainase secara alami. Berikut wawancara bersama Sri Sumiati, pengamat lingkungan dan dipandu oleh Arisu.
8: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
9: Selamat siang Ibu.
10: Selamat siang Mbak.
9: Iya. Ya. Ibu, ini aksi penuangan ekoenzim di drainase Sampokong ditujukan untuk mengurai endapan dan juga menurunkan kadar polutan. Nah, kalau dari kacamata lingkungan ini Ibu, bagaimana sebenarnya cairan ekoenzim ini bekerja secara alami di dalam parit untuk mengurai zat-zat polutan yang membuat air drainase ini jadi kotor dan bau, Ibu?
10: Oh iya, baik. Jadi cairan ekoenzim itu cairan dari hasil fermentasi material organik. Jadi di situ ada enzim yang akan bermanfaat bagi penguraian saluran drainase, kemudian sungai, danau, penguraian sampah, tumpukan sampah juga bisa. Jadi cairan ekoenzim ini cairan yang sangat bermanfaat karena tadi adanya enzim-enzim yang dihasilkan dari proses fermentasi material organik selama 3 bulan, kemudian adanya mikroorganisme yang baik juga di dalam cairan tersebut. Sehingga cairan ekoenzim ini bisa atau mempunyai kemampuan untuk mendegradasi berbagai macam polutan ya, polutan baik yang ada di selokan, saluran drainase, sungai, maupun misalnya ada danau yang tercemar gitu Mbak. Mbak Ari.
9: Iya. Nah ini aksi di Sampokong kemarin kan skalanya besar ini Ibu ya, bahkan sampai ribuan liter. Kalau menurut Ibu ini bagaimana cara terbaik membangun sistem di masyarakat ini Ibu agar gerakan membersihkan parit pakai ekoenzim ini bisa terus berlanjut dan bukan cuma musiman saja ini Ibu?
10: Baik, kalau ini menurut saya ya Mbak, jadi gerakan-gerakan seperti ini, program-program seperti ini harus kuatnya dari pemerintah gitu, pemerintah daerah dalam hal ini lewat wali kota misalnya. Wali kota membuat surat edaran. Nah, kemudian surat edaran itu disampaikan ke kecamatan, ke camat, sampai ke lurah, sampai ke RW, RT. Jadi di komunitas yang paling rendah dan RT itu kan berdekatan dengan masyarakat. Jadi program-program, kemudian gerakan-gerakan ini bisa diinisiasi oleh pemerintah sendiri, kemudian nanti melibatkan akademisi. Jadi pentahelik ini harus dijalankan. Pentahelik itu kan terdiri dari pemerintah, kemudian ada akademisi, ada swasta, dalam hal ini industri, kemudian ada masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, dan media. Nah, media ini salah satu contohnya adalah RRI ini. Jadi peran dari masing-masing tadi, pemerintah, kemudian akademisi, kemudian swasta, masyarakat sendiri, dan media ini harus saling berkolaborasi tadi demi program-program itu akan berjalan gitu Mbak.
9: Baik. Terakhir Ibu, melihat keberhasilan aksi di kawasan wisata Sampokong ini ya, sebenarnya seberapa realistis Ibu metode ini bisa diterapkan atau direplikasi oleh komunitas warga di pemukiman padat yang punya masalah sanitasi serupa ini Ibu?
10: Ya, sebetulnya bisa Mbak. So, menurut pengamatan saya itu bahwa sebetulnya gerakan-gerakan seperti ini bisa diimplementasikan di masyarakat. Jadi melibatkan Pak RT, Pak RW, kemudian Pak Lurah, Pak Camat. Nah, kalau itu dalam bentuk gerakan atau program-program yang oleh pemerintah daerah, dalam hal ini wali kota, membuat surat edaran, kemudian nanti sampai ke kelompok-kelompok masyarakat kecil ya, jadi ada kelompok masyarakat PKK, kemudian ada bank sampah, itu insya Allah akan efektif. Dan menurut saya juga mungkin bisa diberi reward gitu ya, diberi reward, kemudian diberi apresiasi bagi masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang mau melakukan tadi, menjaga kualitas lingkungan itu dengan aplikasi Eco Enzyme tadi Mbak. Jadi kalau selama ini kan memang kalau saya lihat hanya parsial gitu ya. Tapi kalau itu nanti di suatu gerakan, dibuat gerakan, kemudian program oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota Semarang lewat wali kota, itu akan bagus nanti lewat Pak RT yang sangat dekat dengan masyarakat, dengan kelompok masyarakat, misalnya bank sampah, PKK, dan sebagainya. Atau mungkin Karang Taruna gitu Mbak. Jadi menurut saya itu sangat bisa diimplementasikan, khususnya di kota Semarang ini ya Mbak ya. Tapi tadi dengan banyak pentahelik tadi itu Mbak Ari.
9: Iya baik, terima kasih Ibu untuk waktunya siang hari ini berbagi bersama RRI. Yeah. Selamat siang Ibu, terima kasih.
0: Mendengar pemerintah daerah Kendal meluncing gerakan aksi sinergi stakeholder atau GAS PBB P2 tahun 2026. Tujuannya untuk meningkatkan realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
7: Jadi iya ini bikin geger ya, ya pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya kurang utuh memang. Jadi
11: anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih angkat bicara terkait wacana penghapusan program studi di perguruan tinggi yang tidak relevan oleh Kemendikti Saintek. Ia menyebut wacana penghapusan tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya penghapusan program studi yang akan dilakukan sesuai dengan permintaan dari perguruan tinggi yang bersangkutan ke Kemendikti Saintek karena dinilai sudah tidak relevan. Ia menambahkan bahkan pemerintah hanya akan mengoptimalkan program studi yang memiliki banyak lulusan agar dapat terserap di dunia kerja.
7: Jadi, tapi kalau bahwa itu inisiatif dari pemerintah, tidak benar ternyata. Jadi, alih-alih mau menutup, mau mengoptimalkan prodi-prodi yang memang banyak peminatnya, maka didorong, kemudian disinkronkan dengan kebutuhan real. Tidak hanya dunia industri, maksudnya bisnis sektor, tapi bahkan di pemerintahan. Karena di pemerintahan itu banyak juga yang tidak terpenuhi.
11: Sementara itu, Rektor Universitas PGRI Semarang periode 2022-2026, Dr. Sri Sujati Ehmu menyebut perlu perbaikan tata kelola dalam penyaluran tenaga guru di Indonesia. Menurutnya, program pendidikan profesi guru atau PPG yang melahirkan lulusan guru banyak yang belum terserap di dunia kerja di sektor pendidikan.
12: Karena yang kita tahu, guru memang terus ini mengalami kekurangan, akan tetapi di daerah-daerah tertentu ada yang surplus, di daerah lain ada yang sangat kurang gitu. Sementara untuk memindahkan mereka juga bukan hal yang mudah. Nah, oleh karena itu pengelolaan guru saya kira memang harus dibenahi. Pengelolaan guru betul-betul harus diperhatikan sebaik-baiknya sehingga lulusan PPG ya, karena ini sudah membutuhkan biaya yang besar, energi yang sangat banyak. Tapi ternyata lulusannya juga menumpuk.
11: Lebih lanjut, Sri Sujati berharap perbaikan tata kelola pendistribusian dan penerimaan guru lulusan program PBG mendapatkan perhatian khusus. Karena menurutnya, kebutuhan tenaga guru di Indonesia mengalami kekurangan terutama di daerah terpencil, terluar, dan kepulauan. Bowi Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, pemerintah kota Pekalongan menaruh harapan besar terhadap keberadaan rumah livelihood Brian Urip sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin tadi.
13: Nah, ini sebenarnya pengurus terpilih yang kita sampaikan ke pemerintah, terutama ke Ibu Wakil. Kenapa? Karena
14: menurut Balkis, pembentukan pengurusan menjadi tahapan krusial setelah proses perencanaan dan masa transisi program yang telah berlangsung sebelumnya. Dengan struktur organisasi yang terbentuk, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan efektif.
15: Action untuk bagaimana rumah proyek Lingkup ini yang dinamakan Rumah Berdaya Urip bisa berjalan dengan lancar dan juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Pekalongan menggerakkan program perekonomian dengan berbagai hal sesuai dengan tupoksi dari masing-masing dinas
14: terkait. Ia memastikan fase berikutnya adalah memastikan rumah livelihood tersebut mampu bergerak secara nyata melalui berbagai program pemberdayaan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Balkis juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral agar Rumah Berdaya Urip tidak hanya menjadi wadah berkumpul, tetapi mampu menjadi pusat pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan warga. Sementara itu, tim leader Adaption Fund Pekalongan, Arif Mahmudi menjelaskan bahwa susunan pengurus yang terbentuk merupakan hasil proses seleksi yang panjang dan dilakukan secara independen. Pengurus terpilih berasal dari berbagai kelompok masyarakat yang selama ini aktif dalam program-program pemberdayaan di bawah naungan Kemitraan Indonesia, seperti komunitas batik ekologis, Kobra, serta Pokja PI.
13: Mina itu dari wali kota dan wakil wali kota, kemudian pengarah itu dari Sekda, dan pengawasnya dari OPD-OPD yang terkait dengan keberadaan rumah lewat. Dan rumah lewat itu ini terpilih kok kebetulan mewakili dari tiga kelompok yang memang benar-benar selama ini terorganisir dan yang berada di naungan rumah lewat. Ya, ketuanya.
14: Menurutnya rumah livelihood tersebut akan menjalankan empat fungsi utama, yaitu sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pusat edukasi, pusat produksi, serta pusat informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan pengembangan usaha warga, isu perubahan iklim hingga persoalan sosial kemasyarakatan di Kota Pekalongan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha Kota Semarang mengeluhkan pemadaman listrik yang terjadi sepekan terakhir karena menimbulkan kerugian materi dan kerusakan peralatan elektronik. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
16: Ya, kalau dari saya tuh sangat dirugikan ya mas ya.
17: Pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dikeluhkan pelaku usaha, salah satunya jasa cuci mobil dan bengkel di Kota Semarang. Gangguan pasokan listrik dinilai menghambat operasional usaha dan menyebabkan kerugian ekonomi akibat berkurangnya jumlah pelanggan. Pegawai usaha cuci mobil dan bengkel di kawasan Lampersari, Denny, mengatakan pemadaman listrik yang terjadi tanpa pemberitahuan membuat pelaku usaha kesulitan mengatur operasional sehari-hari. Denny kepada Halo RRI pagi tadi menerangkan, aktivitas usaha cuci mobil dan bengkel sangat bergantung pada pasokan listrik untuk mengoperasikan berbagai peralatan elektronik. Salah satunya kompresor hidrolik yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan kendaraan.
16: Ya, kalau dari saya tuh sangat dirugikan ya mas ya, karena tidak ada pemberitahuan terkait mati listriknya itu, jadi kayak kita yang di lapangan kan kayak selalu menunggu-nunggu gitu mas, kapan terjadinya gitu. Kalau menurut saya pribadi pun ya sangat dirugikan mas.
17: Denny mengaku pemadaman yang terjadi secara mendadak berpotensi mempercepat kerusakan peralatan. Pasalnya sejumlah perangkat memiliki sistem pengatur waktu yang dapat terganggu ketika aliran listrik terputus secara tiba-tiba. Dari sisi ekonomi, Denny menyebut kerugian yang dialami cukup besar. Dalam kondisi normal, di tempatnya bekerja dapat melayani sekitar 10 hingga 15 kendaraan dalam rentang waktu 3 hingga 4 jam. Sementara itu, Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Jawa Tengah Abdul Mufid meminta PT PLN Persero memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman listrik yang terjadi. Menurutnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar.
18: Hak yang normal harus diperoleh konsumen, karena memang di undang-undang konsumen diatur terkait dengan ketika konsumen dirugikan atau mendapatkan sesuatu pelayanan tidak sesuai dengan semestinya, maka konsumen harus mendapatkan ganti rugi. Nah itu bisa berupa menurut saya potongan tagihan listrik untuk yang prabayar maupun pasca bayar.
17: Selain persoalan kompensasi, LP2K juga menyoroti ketahanan sistem kelistrikan nasional yang menurutnya cukup rentan sehingga perlu dievaluasi. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
19: Menuju Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, hasil imbang mewarnai pertandingan Grup H Piala Dunia 2026 antara Uruguay dan Tanjung Verde. Berikut laporan selengkapnya.
19: Uruguay melawan Tanjung Verde. Ini tadi pertandingannya seru sekali karena memang kedua tim ini saling jual beli serangan.
0: Pendengar, hasil imbang mewarnai pertandingan Grup H Piala Dunia 2026 antara Uruguay dan Tanjung Verde. Pertandingan di Hard Rock di Stadium Miami, Amerika Serikat. Kedua tim harus puas berbagi angka setelah laga berakhir dengan skor 2-2. Tanjung Verde sempat unggul lebih dulu sebelum Uruguay membalikkan keadaan menjadi 2-1. Namun Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua sehingga pertandingan ditutup dengan skor imbang. Hasil ini membuat pertandingan di Grup H semakin ketat menjelang laga terakhir fase penyisihan. Pengamat sepak bola Bung Wahid menilai Uruguay tetap memiliki kualitas karena diperkuat sejumlah pemain yang berkarir di liga-liga Eropa. Namun ia menilai skuad saat ini bukan lagi generasi emas Uruguay, sehingga peluang melangkah jauh di turnamen masih menjadi tantangan.
20: Karena apa? Menyatukan pemain-pemain yang besar di luar negara, kemudian disatukan, itu sangat berat. Jadi kejelian pelatih itu yang lebih utama.
0: Sementara itu, hasil imbang tersebut juga mendapat perhatian dari para pecinta sepak bola yang mengikuti jalannya pertandingan. Jeffrey menilai laga berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang hingga peluit panjang dibunyikan.
19: Saya sebenarnya mendukung Uruguay untuk menang, tapi ternyata Tanjung Verde ini memperlihatkan semangat juang yang sangat luar biasa. Jadi saya kira hasil imbang ini cukup adil untuk kedua tim.
0: Dengan tambahan 1 poin, peluang Uruguay maupun Tanjung Verde untuk melaju ke babak gugur masih terbuka. Kedua tim kini akan menghadapi laga penentuan pada pertandingan terakhir Grup H untuk memperebutkan tiket ke fase berikutnya. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Pendengar, sekian berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerapat kerja yang bertugas, saya Imam Larasati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
22: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 100% Indonesia.

0: jumpa lagi di 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Udah lama ya aku gak ikut 100% Indonesia ya.
1: Selama apa emang?
0: 3 tahun. Udah masuk sini baru 3 bulan.
1: Dan okay, seperti biasa pendengar, siang hari ini kami berdua ada saya Galih dan juga Ima yang siap hadir menemani siang hari Anda di kota Semarang tidak begitu panas ya. Mengingat semalam sempat hujan di wilayah Semarang Barat dan juga sekitarnya. Terus untuk di Semarang Timur biasa panas saja.
0: Panas saja ya. Tapi
1: kita nggak kebagian hujan, kebagian infonya aja.
0: Info cuaca ya, yeah. Di bagian hujan. Tapi ngomong-ngomong ya, biasanya 100% Indonesia tuh ngapain sih? Karena aku udah lama nggak 100% Indonesia.
1: Kenapa emang?
0: Ngapain biasanya di 100% Indonesia?
1: Kita akan menemani Anda sampai jam 3 sore nanti pendengar dengan ragam lagu Indonesia tahun 90 hingga 2000-an ya. Dan pastinya juga satu topik untuk kita bahas ya, yang sedang trending. Jadi kita tadi ngecek sosial media ya, Ima.
0: Iya.
1: Gimana untuk penggunaan Kris ya, sekarang tuh bukan hanya sekedar masyarakat lokal Indonesia saja, tetapi semakin meluas untuk para
0: mancanegara ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Turis-turis, apalagi kalau Semarang kita lihat kan kotanya kota yang banyak sekali destinasi wisata begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dan pastinya banyak sekali tidak hanya masyarakat sekitar yang berlibur, tetapi juga dari luar Jawa Tengah bahkan juga mancanegara dan bingung membayarnya pakai apa, pakai Kris solusinya.
1: Betul, apalagi lagi ada yang mengeluhkan kan, money changer susah dicari, pakai Kris.
0: Terus nggak ada kembalian, pakai Kris. Nah, ya,
1: ya paling gitu. Lebih 500 lah, biasanya kan ada yang lebih admin gitu-gitu kan, tapi tidak masalah. Tapi dengan kehadiran Kris ini mempermudah masyarakat untuk bertransaksi, pendengar. Yang biasanya mungkin susah mencari kembalian, dengan Kris kita tinggal transfer, sudah selesai. Menikmati barang yang kita beli, udah gitu aja gitu kan. Dan manfaatnya banyak sekali untuk para pelaku UMKM, di mana juga mereka bisa semakin memperluas usahanya. Karena penjualan online mereka juga pastinya membutuhkan pembayaran online,
0: online ya. Jangan
1: Kris
0: semua sama COD. Kadang kalau COD tuh orang jadinya gak mau.
1: Ya harus ketemu tengah-tengah. Belum lagi jaraknya kayak mungkin Semarang Tuban, masa harus COD.
0: Ya Allah. Tapi ngomong-ngomong dulu, waktu kecil kamu pernah gak sih Galih libur ya, libur sekolah terus jajan gitu, penglaris lah pertama-pertama yang beli, tapi orangnya gak punya kembalian mbak gitu.
1: Iya kan.
0: Jadi gak jadi beli deh, ya udah gak apa-apa.
1: Oh, tapi sekarang, oh kamu tipikal orang yang gak jadi beli. Kalau aku kembaliannya buat ibu gitu.
0: Iya. Dermawan sekali ya kamu Galih ya.
1: Dan kira-kira seperti apa pendengar penggunaan Kris yang semakin hari semakin banyak, yang
0: semakin meluas juga.
1: Betul,
0: ya dampaknya.
1: Keuntungan yang didapatkan pun juga semakin banyak. Jadi kira-kira seperti apa, apakah Anda juga sudah
0: tim Kris?
1: Memaksimalkan Kris, memaksimalkan Kris, atau Anda masih cara tradisional? Gitu.
0: Sekarang berarti tunai menurutmu tradisional ya?
1: Tradisional, tapi dengan adanya Kris ya. Itu ada satu kekurangan tau.
0: Apa?
1: Saya sendiri jadi jarang nemu uang jatuh.
0: Pencari uang jatuh ya?
1: Tidak.
0: Okay.
1: Silakan untuk berikan komentar Anda pada Gar mengenai penggunaan Kris yang semakin banyak masyarakat yang memanfaatkannya. WhatsApp SMS ya, 081-6666-886.
0: Atau jika telepon kami 02-483-16686. Dan tidak lupa pastinya apa? Aplikasi?
1: Di aplikasi RRI Digital. Digital. Silakan di kolom live chat, kami nantikan sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi Gunung Lawu akan erupsi besar dipicu gempa Kota Palu yang tekan jalur Bojonegoro. Kita cek informasinya dalam cek fakta hari ini. Beredar semua unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar. Beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bu Ira.
1: Bengong aja, nungguin bakso lewat ya.
0: Eh, Bu Rina. Enggak, Bu. Ini nungguin anak-anak main aja. Takut kalau main jauh-jauh. Sekarang kan banyak kasus penculikan, Bu.
1: Alah, Bu. Tapi kan mereka cuma main di gang. Aman kali, Bu.
0: Justru itu, Bu. Yang kelihatan aman kadang malah lengah. Minimal pastiin ada orang dewasa yang ngawasin.
1: Ih, tapi tuh aku gak sempet, Bu, kalau harus ngawasin anak terus. Karena ada harus masak, beres-beres rumah, nyuci.
0: Nah, iya, Bu. Makanya aku besok mau masang CCTV di depan rumah. Jadi kita bisa awasin tuh situasi depan rumah kapan aja dan di mana aja.
1: Ide bagus itu ya, Bu Ira ya. Jadi kita harus manfaatin kecanggihan teknologi. Tapi kalau amit-amit nih anak kita keburu diculik gimana dong, Bu?
0: Nah, kalau itu kita harus ajarin anak-anak buat gak gampang ikut orang. Walaupun ngaku kenal, terus jangan mau kalau diiming-imingin juga. Sama biasain mereka teriak kalau ada yang mencurigakan.
1: Wah, iya ya, Bu, setuju.

0: Kembali lagi di 100%
1: Indonesia.
0: Masih dengan Ima dan Gali ngomongin soal Kris ya. Betul, Gali, kamu gimana? Kamu lebih suka pakai cash atau Kris?
1: Kalau sekarang lebih suka pakai tunai sebenarnya, Pedegar. Karena kalau kita pakai Kris, karena adanya kemudahan itu pasti ada kerugian biasanya.
0: Betul, betul.
1: Semakin mudah kita bertransaksi, semakin cepat pula uang kita
0: uangnya
1: habis.
0: Tapi kalau aku sih tim Kris, tapi kalau uang buat jajan itu kubedain. Nah, di Shopee Pay gitu ya misalnya ya. Nah, di Krisku menyebut enggak boleh, maaf ya. Misalnya di situ ya, di e-commerce gitu. Yeah. Jadi aku yang e-commerce yang itu aja yang buat jajan. Biar kalau udah habis ya udah habis lah kayak gitu. Besok udah enggak lagi.
1: Enggak dimasukin lagi ya di input
0: ketahuan.
1: Lagi.
0: Ketahuan ya?
1: Ya sama aja dong kalau pakai dua rekening, kalau satunya habis diisi pakai satunya
0: diisi lagi.
1: Diisi lagi.
0: Yang penting keluarnya dari e-commerce yang itu ya. Tapi gimana pun kita harus tetap bawa tunai enggak sih?
1: Betul, karena tunai ini sangat dibutuhkan pendengar karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita kris ya. Biasanya kayak parkir,
0: iya,
1: walaupun sekarang sudah mulai banyak ya.
0: Mau nyebut lagi, astagfirullah. Nggak boleh.
1: Ya, tapi dengan kemudahan yang ada pendengar sekarang, bukan hanya untuk Indonesia saja, pembayaran tunai, pembayaran digital lewat Kris. Tetapi ketika kita di luar negeri, Kris pun juga sudah ada di mana-mana. Kemarin ada di Jepang, terus juga di
0: New York, Malaysia
1: juga, di beberapa, semua Asia Tenggara kayak sudah bisa
0: udah mulai
1: juga.
0: Ya nunggu di Mekah biar kalau kita haji ya gampang belinya, beli unta ya. Tapi ngomong-ngomong Gali ya, soal penggunaan masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri menggunakan Kris, ini jauh lebih banyak orang luar negeri yang menggunakan Kris ketika di Indonesia. Sebutannya tapi inbound begitu ya, kalau di luar outbound. Jadi ingat flying fox ya.
1: Nah, halo? Jadi kan mereka pun seperti yang tadi aku bilang di awal ya, tidak perlu money changers, mereka cuma sekedar
0: scan
1: atau pakai rekening Indonesia, terus udah
0: gitu aja ya, penting scan.
1: Udah scan
0: mau beli
1: scan
0: apa
1: semuanya
0: gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya, ini penggunaan Quick Response Code Indonesia, siapa yang baru tahu kalau itu kepanjangan dari Kris ya. Oleh wisatawan asing atau inbound yang tadi sempat aku singgung ya, di Indonesia ini lebih besar dibandingkan dengan penggunaan Kris oleh WNI yang ada di luar negeri atau outbound. Nah, Bank Indonesia atau BI mencatat transaksi Kris inbound mencapai 4,3 triliun dan Kris yang outbound ini sebesar 1,47 triliun hingga Mei 2026 bulan lalu ya. Jadi banyak sekali, hampir 4 kali lipatnya ini penggunaan Kris yang ada dalam negeri oleh orang-orang luar negeri begitu.
1: Baik. Ini pertumbuhan yang sangat signifikan pendengar, mengingat sebelumnya untuk penggunaan Kris ini tidak semasif sekarang dan harapannya semoga kebiasaan Kris dari para turis mancanegara di Indonesia bisa
0: membantu
1: kebawa ke sana gitu. Kris jadi mendunia kan kita.
0: Oh, bisa juga. Sekarang kan udah mulai merembah ya, merambah gitu, pelan-pelan lah, siapa tahu produk Indonesia satu-satunya yang membanggakan begitu ya.
1: Dan kami masih nantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silakan ya, mengenai Kris yang sudah memudahkan kita atau mungkin Anda masih menggunakan pembayaran versi tunai, silakan line telepon di 024-8316-686.
0: Kita juga di WA kami di 081-66-66-886 dan tidak lupa juga satu aplikasi apa namanya?
1: Di RRI Digital, kami nantikan di kolom live chat sampai jam 3 nanti di 100%
0: Indonesia.

Gula merupakan salah satu sumber energi bagi tubuh. Namun, tahukah Anda bahwa ada batasan dalam mengkonsumsi gula setiap harinya? Batasan konsumsi gula setiap harinya ialah pada orang dewasa tidak lebih dari 30 gram. Anak-anak umur 7 sampai 10 tahun tidak lebih dari 24 gram. Dan anak-anak umur 2 sampai 6 tahun tidak lebih dari 19 gram. Dengan membatasi asupan gula harian akan membuat Anda terhindar dari resiko diabetes, kenaikan berat badan, dan obesitas. Maka dari itu, sayangilah tubuh Anda dengan menjaga asupan makanan setiap harinya.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Semarang. Jangan khawatir, 100% Indonesia masih akan kami hadirkan nanti ya. Tapi kita akan jeda dulu. Kita akan berikan informasi untuk Anda, dan di siang hari ini kami sudah terhubung bersama dengan Aibda M. Ramadan dari Babin Kamtipmas Desa Gombong, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Polres Pemalang, yang akan menyampaikan informasi mengenai ketertiban masyarakat yang ada di wilayah binaan. Akan kami sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat siang Pak Ramadan.
1: Selamat siang kembali Ibu.
0: Iya. Kabar baik, sehat ya Pak ya?
1: Baik sekali Ibu.
0: Alhamdulillah. Pak Ramadan, bagaimana situasi di desa binaan saat ini? Apakah ada kegiatan-kegiatan?
1: Perlu disampaikan Ibu bahwa untuk situasi Kamtipmas Desa Gombong, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, dilaporkan secara umum garis besar kondusif aman. Untuk kegiatan, karena menjelang bulan-bulan ini, bulan yang kemarau, untuk wilayah Gombong sendiri kurang air bersih. Pada tanggal 19 kemarin diadakan bansos dari Polres Pemalang, bantuan berupa air bersih seperti itu Ibu.
0: Baik, saat ini bagaimana kondisinya Pak? Apakah masih kekurangan air bersih atau seperti apa?
1: Perlu disampaikan bahwasannya akibat dari bencana kemarin tahun 2025 yang tanah longsor itu, air bersih dari Kembalingga mengalami kerusakan sehingga sumber air yang dari Kembalingga agak terputus. Sampai sekarang agak mending, air sudah berjalan walaupun kecil. Baik. Tetap seperti biasa, sebagian besar juga ada yang beli dari luar.
0: Sebagai penutup Pak Ramadan, boleh untuk himbauan untuk masyarakat di Pemalang ya, khususnya Desa Gombong saat ini, dan juga untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang, silakan.
1: Untuk himbauan kepada seluruh masyarakat, mendekati musim-musim kemarau, waspada pada terutama pada ini mereka yang masih menggunakan tungku api, perhatikan agar tidak mengalami kebakaran demikian.
0: Takutnya api meloncat sedikit begitu ya Pak ya, kemudian memicu kebakaran karena kekeringan. Baik, terima kasih Pak Ramadan ya, selamat bertugas kembali, selamat siang dan salam presisi untuk Anda.
1: Ya, selamat siang kembali, terima kasih.
0: Demikian pendengar, sudah kami hadirkan informasi dari Babin Kamtipmas Desa Gombong, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Ada Aibda M. Ramadan pendengar. Dan untuk himbauannya tadi ya, bahwa di mendekati musim kemarau ini memang rawan sekali untuk terjadi kebakaran. Jadi pastikan untuk di sekitar Anda ya, untuk daun-daun kering dan lain sebagainya, silakan untuk di sisihkan begitu ya, jangan sampai nantinya memicu hal-hal yang tidak kita inginkan pendengar. Dan apa yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ibda Ramadan tadi ya, bahwa di sana kekurangan air bersih. Jadi untuk kita yang saat ini masih kelimpahan air bersih ya, jangan lupa untuk selalu berhemat ya pendengar.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: 100%
1: Indonesia
0: hadir lagi ya.
1: Betul, masih menemani Anda pendengar dan membahas mengenai penggunaan kris yang sekarang semakin masif, bukan hanya masyarakat lokal saja tetapi juga turis mancanegara berbondong-bondong sudah memakai, dan testimoninya mereka sangat terbantu.
0: Iya, pastinya.
1: Transaksi.
0: Ini testimoni pribadi kan?
1: Karena ada reviewnya juga.
0: Ada.
1: Iya, ada reviewnya juga.
0: Tapi kalau kita sendiri ya, aku tuh kadang masih menyisihkan beberapa, ada apa ya, kalau diomong tuh, kalau kita scan kris gitu kan, itu menurutku yang paling membantu, efek positifnya menurut aku adalah terhindar dari uang palsu.
1: Betul.
0: Ya kan? Beberapa waktu yang lalu kan uang palsu lumayan marak tuh. Mm-hmm. Pernah kena juga aku kebetulan.
1: Untuk tipikal Anda yang gampang dihipnotis tidak kaget.
0: Masih iya sih gampang terhipnotis.
1: Betul. Dan ada beberapa hal juga yang bisa dimanfaatkan melalui kris pendengar ya. Untuk Anda para pelaku UMKM, sekarang kris ini menjadi salah satu modal juga ya. Karena kalau semisal kita lihat sekarang masyarakat yang lebih memilih menggunakan transfer atau kris tadi, jadi jarang sekarang dompet dipakai, nyimpan uang tuh jarang.
0: Jadi kalau pencuri mau nyuri juga bingung ya, dompetnya nggak ada.
1: Uangnya nggak ada.
0: Loh, baru nyadar uangnya nggak ada, jangan sampai. Semoga kita semua pendengar ya, dan juga aku dan Gali dilimpahi rezeki yang berlimpah ruah ya.
1: Betul.
0: Supaya nggak pot sama di dompetnya.
1: Iya. Terus juga sekarang kan juga semakin banyak yang bisa kita dapatkan dari fitur kris tadi bergar, dan kabarnya dari pemerintah pun juga akan menghadirkan berbagai update lainnya khususnya untuk para pelaku UMKM supaya lebih dimudahkan lagi dalam bertransaksi, dan aja juga untuk fitur rekap.
0: Oke, bagus juga ya, biar
1: jadi kita
0: kalau
1: tidak
0: UMKM
1: perlu sampai membuka aplikasi tambahan ya. Di kris nanti kita bisa langsung merekap segala pemasukan, terus juga nanti kita ada beberapa fitur pembagian ya. Jadi memudahkan untuk para pelaku UMKM. Ya, kita nantikan saja kira-kira seperti apa untuk perkembangannya. Ya pasti kita masih nantikan yang mau bergabung siang hari ini mengenai kris pendengar. Apakah Anda masih menggunakan cara lama ya, membayar kita uang fisik atau sekarang sudah update menggunakan kris? Silahkan ya, kami nantikan di WhatsApp 081-666-6886. Telepon juga boleh di 024-831-6686.
0: Atau juga di aplikasi RRI Digital, karena kami selalu pantau 24 jam ya. Jadi
1: masih
0: jangan
1: ada
0: lupa
1: satu segmen lagi pendengar, silahkan yang mau bergabung jangan sampai ketinggalan. Kami nantikan di 100%
0: Indonesia.

0: adanya kris ini semoga bukan hanya sekedar memudahkan untuk transaksi, tetapi juga bisa memudahkan berbagai hal terkait dengan pembayaran atau mungkin juga penjualan, pendengar. Semakin laris juga, semakin dimudahkan untuk yang mau bertransaksi. Jadi tidak perlu ribet lagi, aduh gak ada kembalian terus gak jadi beli,
1: tukar-tukar kembalian,
0: atau aduh gak ada cash, ya udah tinggal scan aja gitu.
1: Tapi juga tetap berhati-hati, selalu berhati-hati, dilihat dulu ya, benar tidak sih krisnya itu sesuai dengan nama yang tertera.
0: Karena bukan berarti tidak membawa uang itu selalu aman ya pendengar, karena untuk kejahatan juga semakin kesini ada upgrade-nya juga.
1: Betul.
0: Modusnya semakin banyak, bahkan lewat jejaring digital. Tetap hati-hati pendengar, dan semoga kedepannya kris semakin berkembang dan semakin masif para penggunanya.
1: Amin.
0: Terima kasih bagian untuk kehadirannya di 100% Indonesia kali ini pendengar. Besok kita akan berjumpa kembali ya di jam dan waktu yang sama, hanya di Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 100% Indonesia.
1: Info Pro 1.
2: Hasil sensus ekonomi 2026 dinilai akan menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat dalam melihat peluang usaha dan perkembangan ekonomi di berbagai daerah. Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK Semarang, Triwidayati, pada Jumat 19 Juni 2026. Menurutnya, manfaat sensus ekonomi 2026 tidak hanya dirasakan pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat umum yang ingin mengetahui dinamika perekonomian di wilayahnya. Kabupaten Kendal menargetkan seluruh cabang olahraga yang diikutkan dalam Prapekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah Zona 1 tahun 2026 mampu lolos ke ajang Popda Jawa Tengah di Kota Semarang pada September mendatang. Target tersebut dinilai terbuka seiring perubahan sistem kelolosan yang kini memberikan kesempatan kepada juara dan runner-up untuk melaju ke tingkat provinsi.
1: Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1, untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami baik melalui 89 FM atau juga streaming pendengar aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id bersama dengan saya Galih Aji yang siap hadir menemani aktivitas sore hari Anda pendengar yang sekarang sudah mulai bersiap-siap untuk pulang atau ada yang sudah di rumah ya. Atau mungkin ada juga yang masih lembur, tidak tahu harus pulang jam berapa, kami harapkan Anda tetap sehat, bahagia, dan juga berkah selalu dengan segala aktivitas Anda hari ini. Yang pasti, berbagai informasi dan juga musik terbaik siap kami akan hadirkan hingga nanti di jam 7 malam, pendengar, dan kami juga akan ajak Anda untuk menyimak berbagai program unggulan yang sudah kami siapkan, seperti yang sudah kita sampaikan melalui media sosial, pendengar. Untuk memulai jumpa kita pada sore hari ini, kami hadirkan UMKM Bicara, pendengar, kita akan membahas satu minuman yang tak pernah termakan oleh zaman atau waktu. Jamu, pendengar, yang sampai sekarang masih sering dinikmati bukan hanya sekedar orang tua tetapi juga anak muda. Ini membuktikan bahwa eksistensi dari jamu ini memang sangat dibutuhkan, pendengar. Nanti akan kita bahas bersama dengan owner Raizafa, Oni Kristi Tianingsih ya, kita akan membahas mengenai melestarikan jamu Jun untuk lebih dikenal oleh anak muda. Kira-kira seperti apa informasi yang bisa kita dapatkan? Kami juga nantikan untuk atensi Anda pendengar melalui WhatsApp kami di 081-666-6886 atau juga di telepon 024-831-6686 serta di aplikasi RRI Digital.

0: Baik pendengar, seperti yang kami sampaikan untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini, kami hadirkan UMKM Bicara pendengar untuk kita bisa bersama-sama belajar lebih lanjut mengenai dunia perjamuan ya. Bersama dengan founder Mijun Jamu, Ibu Oni Kristianingsih, kita bahas mengenai melestarikan jamu Jun untuk lebih dikenal anak muda. Kira-kira seperti apa? Apakah anak muda di era sekarang ini sudah mengerti akan kehadiran jamu ya? Yang biasanya mungkin dianggap sebagai obat herbal saja, tetapi ternyata di sisi lain ada beberapa hal menarik terkait dengan jamu ya, apalagi tentang jamu Jun. Dan sudah hadir di Studio Pro 1, Bu Oni. Selamat sore, Bu Oni. Baik, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya sore hari ini hadir di Studio Pro 1 untuk berbagi informasi, Bu, ya?
1: Ya.
0: Oke, sekaligus kami juga akan ajak ada pendengar yang mau bergabung, silahkan di telepon 024-831-6686 atau juga di WhatsApp di 081-666-686 dan kami juga nantikan atensinya Anda, pendengar, yang sedang mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan sedang menonton secara visual, ya. Kami nantikan di kolom live chat hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, Ibu Oni, terkait dengan Mijun Jamu ya. Ini sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai ketertarikan anak muda kepada jamu ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu untuk Mijun Jamu ini sudah dibentuk sejak kapan?
1: Awalnya sih usaha saya ini saya rintis di tahun 2014. Uh-huh. Nah, tapi untuk legalitas dan sebagainya itu alhamdulillah ada itu di tahun 2020, mm-hmm. seperti itu. Nah, dari perjalanan itu kami mempromosikan minuman khas Semarang yang mungkin agak kurang familiar di ini ya kalangan remaja ya kak khususnya. Nah, ini kami juga bagaimana caranya olahan jamu Jun ini diterima di masyarakat seperti itu teruntuk anak-anak kecil sama remaja seperti itu. Kami membuat beberapa varian sih kak. Di antaranya yang siap minum, ada yang siap minum kemasan botol ini, terus kami olah menjadi minuman siap saji.
0: Saset ya.
1: Saset itu ya yang bubuk itu ada dua kemasan kak.
0: Oh iya.
1: Kemasan yang pouch itu yang kemasan ekonomis sama yang apa box ini dalamnya sasetan seperti itu. Nah kemudian kita berinovasi lagi untuk ampasnya itu kita buat untuk cemilan sehat. Kita buat cookies ini. Cookies ini kita ada beberapa varian yang dimana kita menggunakan gluten free sama masih terigu biasa seperti itu. Tapi kita olahannya non telur semua. Kemudian kita juga olahannya di samping itu kita ada olahan lagi yang di mana untuk dessert itu ada puram puding rempah seperti ini kak.
0: Puram puding rempah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadi untuk olahan Mijun itu memang kami buat sedemikian rupa agar bisa bervarian dan masuk ke kalangan semua muda. Segmen. Kayak gitu sih. Di samping itu untuk yang ready to drink itu sebenarnya yang gak ready to drink aja sih ya. Yang bubuk itu kita olah itu bisa dimix menggunakan minuman kopi juga bisa. Terus diminum dingin juga bisa. Terus kita buat campuran teh gitu juga bisa. Kayak gitu sih.
0: Baik, karena memang sedari awal dari Mijun Jamu ini ingin menggait semua segmen ya, bukan hanya sekedar orang dewasa tetapi juga anak-anak muda. Diharapkan juga bisa menerima bahan herbal gitu. Nah, saya penasaran juga untuk Ibu Oni, kenapa di awal ini memang memilih bahan-bahan herbal, kemudian memilih jamu dan sampai akhirnya sekarang merebak ke produk-produk lain?
1: Karena di situasi yang seperti ini kayaknya tuh kesehatan tuh kurang di ini ya.
0: Perhatikan ya.
1: Terutama untuk anak-anak muda ya. Jadi kami berinovasi ini biar anak-anak muda itu bisa mengonsumsinya, terus anak-anak kecil pun juga bisa menikmatinya, seperti itu sih Kak.
0: Mm-hmm. Baik. Nah, sekarang transformasinya sudah semakin banyak ya, Seh. Tapi coba ke bahas jamu terlebih dahulu. Nah, untuk awal mula jamu yang dibuat, ini mungkin bisa dijelaskan juga, Ibu.
1: Awal mulanya itu karena memang saya penghobi ya. Mm-hmm. Penghobi dari kecil itu jamu cun. Mm-hmm. Nah, terus terbesit itu saya ingin mengolah sendiri. Mm-hmm. Waktu itu kan saya masih kerja ya. Masih kerja, dan kebetulan juga waktu itu belum sepenuhnya untuk bisa pure ke
0: bisnis ya.
1: Terus lambat laun saya mencoba rasa, sebenarnya tes rasa pertama itu sama teman sih. Mm-hmm. Karena mungkin sebenarnya kalau menurut saya teman itu kurang bagus.
0: Karena ada penilaian friendly-nya ya Ibu,
1: iya,
0: berdasarkan teman ya.
1: Iya, saya kurang bagus sebenarnya itu kurang, cuman ya waktu itu gimana lagi ya, ya udah teman aja deh gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa diterima dan mm-hmm. saya terus berusaha untuk menjual ke luar. Itu di ini dulu apa namanya, dari ini loh Mas, apa namanya, nek orang Jawa itu ketok tular gitu loh. Nah itu akhirnya alhamdulillah banyak yang cocok juga, cuman minuman kami itu kan ke fokusnya di kesehatan. Yeah. Karena kami menggunakannya gula aren, jadi mungkin bagi yang pecinta manis itu di merasakan mijun saya kurang manis. Mm-hmm. Kayak gitu. Karena memang saya memang memfokuskan gulanya ke aren tersebut.
0: Iya, yeah, karena lebih mementingkan ke khasiatnya ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, menggunakan gula aren. Dan juga untuk pilihan dari bahan herbalnya bagaimana dari Bu Oni sendiri menyeleksi?
1: Kebetulan saya juga ada beberapa petani. Mm-hmm. Di antaranya petani jahe, yeah, seperti yeah. itu. Mm-hmm. Terus serai. Terus untuk bahan-bahan lainnya kami ini sih masih menggunakan produk pabrikan juga sih, seperti kayak tepung berasnya, kayak gitu, kita masih menggunakan kerja sama pabrikan. Tadinya kalau tepung mokov kami menggunakan usaha UMKM, cuman mungkin dirasa kurang ini ya, kekeringan untuk tekstur airnya masih tinggi.
0: Yeah.
1: Jadi saya kembali lagi untuk cookiesnya menggunakan yang gluten free itu ladang 5. Mm-hmm. Kayak gitu. Yeah, jadi yeah. karena mungkin dari segi pengeringan atau bagaimananya kadar airnya masih tinggi, dan itu mengakibatkan untuk ketahanan cookies kurang tahan lama.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Gitu.
0: Kalau untuk cookiesnya sendiri hadirnya bersama dengan jamunya atau ini menyusul satu-satu gitu Ibu?
1: Untuk harga sih variatif juga ya Kak. Itu dari yang
0: untuk rilisan produknya Ibu, apakah bareng sama jamunya?
1: Gimana?
0: Untuk rilisan produknya apakah bareng sama jamunya atau baru jamu dulu baru akhirnya cookies?
1: Oh, yang pertama itu kita yang siap minum jamunya dulu. Oh,
0: oke.
1: Okay. Jamunya habis itu
0: berapa lama kemudian menyusul cookiesnya?
1: Terus bubuk iya. Habis itu kami olahan cookies. Cookies habis itu kami olahan dari puremnya itu. Sebenarnya itu purem saya belum sampai ke situ ya Kak, karena ada teman yang menyarankan itu dari dinas juga. Kalau yang bubuk itu kan memang teksturnya beda dari yang siap minum.
0: Iya.
1: Yeah. Untuk tekstur kekentalan memang beda sih.
0: Jauh lebih kental yang
1: ready siap minum. Ya? Iya, yang ready to drink. Terus akhirnya teman menyarankan pakai ini gitu kan. Pakai ini. Ternyata setelah saya coba dan hasilnya itu yang tadinya mungkin kurang kental, saya tambahin sedikit-sedikit kok lama-lama mengeras kayak gel kayak gitu. Oh. Terus akhirnya terbesit ini. Keluar
0: jadi
1: ini.
0: Purem ya?
1: Ada
0: produk ini sebenarnya muncul dari trial error dong.
1: Malah jadi produk yang aneh ya.
0: Baik, Ini tampaknya sudah ada yang bergabung lewat telepon pada sore hari ini. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dari Pak Suyarto yang ada di Semarang ya ini ya.
2: Iya.
0: Baik, silakan Pak Yarto bersama dengan Ibu Oni di si studio.
2: Iya. Assalamualaikum. Selamat sore Ibu narasumber.
1: Waalaikumsalam Bapak.
2: Iya, saya tertarik ini Bu. Mengingatkan pikiran saya zaman dulu. Betul.
1: Nggih, Pak.
2: Gini Bu. Tadi Ibu mengatakan masyarakat jamu jin kan minuman tradisi khas Semarang itu juga belum tentu.
1: Iya, benar.
2: Bab tahun 55 itu saya SR sudah ada jamu jin. Ya?
1: Iya.
2: Sampai tahun 60 sampai 65 saya itu kan anak sekolah yang sering ngelaju naik kereta api. Jam 6:30 itu sudah sampai di kereta di stasiun loh, Bu.
1: Oh, nggih.
2: Nah, maka dalam ini 6:30 itu sudah ada tuh jamu jin. Mau pulang sekolah juga ada.
1: Oh.
2: Ada itu tahun 60. Tahun 62 itu saya ngelaju lagi Demak Pati, SMA-nya di situ. Juga naik itu ya sama aja ada. Nah, kalau seperti itu, Bu.
1: Yeah.
2: Memang jamu jin itu perlu dilestarikan.
1: Yeah.
2: Supaya di Kota Semarang itu jangan kalah lah jamu jin itu dan minuman-minuman yang lain. Karena kalau kita melihat ini kan salah satu pengenalan budaya minuman kan.
1: Benar,
2: yang tradisional,
1: Pak.
2: Malah tidak saya spot itu, Bu. Kalau penjalan bisa bisa membawa ke arah sisi budaya itu sendiri.
1: Yeah.
2: Karena kalau kita melihat, Bu, saya sering tuh keunikannya dan manfaat jamu itu luar biasa, Bu.
0: Baik. Pak Yarto langsung ke pertanyaannya, Pak ya.
2: Pertanyaannya begini. Inovasi jamu jin. Bagaimana upayakan melestarikan kuliner di Semarang melewati jamu jin? Itu saja, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto untuk atensinya pada sore hari ini. Bertanya mengenai bagaimana cara pelestariannya ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut sekaligus juga kita akan pantau bersama seperti apa untuk pertumbuhan dari micun jamu milik dari Ibu Oni. Dan untuk Anda yang mau bergabung pada sore hari ini lewat telepon seperti Pak Yarto juga boleh bergar. Silakan di 0248316686 atau juga di WhatsApp 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, untuk Ibu Oni, kita jeda terlebih dahulu ya. Baik, untuk pendengar, tetap bersama dengan kami.

0: Pendengar, untuk Anda yang ingin mencari minuman herbal sehat atau mungkin cemilan pilihan dengan rasa yang enak tapi juga di sisi lain kesehatan masih bisa dijaga, pendengar, produk dari Mijun Jamu milik Ibu Oni bisa menjadi pilihan. Banyak sekali ya, mulai dari jamu jun, kemudian tadi ada cookies dan juga purem atau puding rempah, silakan bisa Anda coba satu persatu. Nah, kita tadi sudah mendapatkan pertanyaan dari Pak Suyarto, Ibu ya, yang sudah bergabung terkait dengan bagaimana cara untuk melestarikan jamu jun. Nah, kalau dari versi Bu Oni sendiri bagaimana itu?
1: Sebenarnya memang agak ini ya, Mas. Susah ya, Mas, untuk karena di zaman sekarang itu terutama anak-anak remaja itu memang segmen ke jamu itu mereka nilainya kurang.
0: Yeah.
1: Makanya bagaimana biar tetap ini masuk, bisa masuk, satu, saya perubahan di kemasan. Kemasannya di awal kan kalau kita minum itu kan mesti di mangkok ya, Mas.
0: Yeah.
1: Nah, ini saya rubah biar praktis dibawa, terus biar bisa senyaman apa namanya, pembeli lah bawa kayak gitu loh, Mas. Itu akhirnya saya kasih kemasan botol, tapi botolnya saya pun memilah, Mas. Itu saya kemasan botol toh, Mas. Ini botolnya tebel loh, Mas.
0: Iya, yeah, iya,
1: yeah. Bisa di apa no?
0: Dilihat ya, bisa dilihat ini. Untuk RRI, penonton RRI digital, kita juga sudah menghadirkan produknya. Baik, cukup tebal berarti, Ibu.
1: Iya, yeah. Jadi memang aman untuk kesehatan juga. Aha. Seperti itu. Kemudian untuk melestarikannya tuh salah satunya saya juga ikut event-event kayak gitu, Mas.
0: Event kesehatan atau UMKM?
1: UMKM, yeah, mungkin, yeah. Terus ada panggilan event dari BRI atau semua inilah kayak gitu. Tapi di situ juga kita masih kesusahan juga karena jarang juga yang mengetahui jamu jun gitu loh, Mas.
0: Yeah, yeah.
1: Akhirnya saya kalau bazar itu mesti memberikan tester, Mas, ke setiap
0: customer.
1: Meskipun mereka yang tadinya nggak berminat beli jamu, terus akhirnya dia beli berminat seperti itu. Awalnya memang mereka itu tanya-tanya, Bu, ini apa sih kok teksturnya kental, kalau jamu kan harusnya nggak sekental kayak gini gitu.
0: Ya, karena hampir mirip seperti bubur kan ya.
1: Iya. Iya, iya. Terkadang itu gini, Mas, ada yang suka dan ada yang tidak. Kalau yang tidak suka itu biasanya dia newcomer, ya kan, baru rasa. Tapi meskipun ada yang newcomer gitu, kan ini bisa pengganti dessert juga nih, Mas. Nah, itu mereka, Bu, ini selain diginiin bisa buat apa lagi, Bu? Saya di situ saya mengeksplor untuk produk saya. Jadi alhamdulillah dari segi itu banyak yang merespon baik. Alhamdulillah. Jadi untuk melestarikannya ya memang butuh apa ya, Mas? Butuh ini effort yang memang benar-benar ini ya.
0: Iya, iya.
1: Enggak ini. Jadi apalagi kalau bahasanya di segmennya anak-anak muda kayak gitu. Tapi enggak melulu itu ya, Mas. Anak kecil pun suka loh, Mas. Jadi semisal saya, dia udah pernah nyoba produk saya.
0: Yeah.
1: Itu pas waktu dia beli, pasti dia ingat saya. Pasti. Karena saya sudah ini, Mas, sudah beberapa kali event dan kebetulan ketemu dengan anak tersebut kayak gitu.
0: Dan repeat order pastinya.
1: Alhamdulillah sih, Mas.
0: Baik. Semoga bisa tercerahkan untuk Pak Yarta yang tadi sudah bergabung ya, mengenai upaya untuk melestarikan jamu jun. Versi dari Ibu Oni adalah terus memperkenalkan lewat event-event yang hadir ya. Salah satunya adalah event UMKM. Nah, saya penasaran juga dari testimoni anak muda, bagaimana terhadap mijun jamu ini?
1: Di awal tuh, Mas, saya ingat banget. Waktu itu ada event yang temanya itu apa ya, tentang pertanian. Di mana Mijun diundang, Mas. Yeah. Salah satu dinaskan, Mas. Nah, di situ kebetulan samping saya ini kopi. Nah, di situ tuh banyak anak muda, Mas. Banyak anak muda. Nah, bilang gini, "Bu, jualan apa?" "Oh, jamu, Mas. Jamu atau, Bu?" Dia nyoba. "Nih, coba." Nah, setelah itu "Bu, saya beli satu." Saya enggak tahu ya, Mas. Setelah itu kan kok ini ternyata dia mengoplas apa micun saya itu dengan kopi, Mas. Mm-hmm. Dan saya dikasih testernya. Enak, Mas. Benar, rakanya dari Siki itu saya tuh suka, Mas, kalau event di samping saya itu hal-hal yang baru. Mm-hmm. Jadi saya tuh bisa kombinasikan gitu loh, Mas. Mm-hmm. Kayak sirup atau mungkin apa namanya? Kalau kopi itu kan udah terlewatkan ya, yeah. Sirup kayak gitu saya mesti mencoba. Mm-hmm. Dan hasilnya ya alhamdulillah, Mas. Mm-hmm. Bisa masuk gitu loh,
0: diterima masyarakat ya.
1: Iya, yeah.
0: Baik, nah ini mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk ada pendengar yang mau mencoba jamu Jun tapi versi yang lebih beda ya. Dari Bu Oni tadi sudah menjelaskan ya, pakai kopi coba. Baik, dan ada satu produk lagi pendengar yang bisa kita bahas, yaitu mengenai cookiesnya tadi ya. Tadi disampaikan gluten free, dan di sisi lain ada juga untuk cookies menggunakan tepung biasa dan telur ya Ibu ya?
1: Non telur
0: ya? Yeah. Baik, ini kita coba bahas lebih lanjut. Ini terbuat dari bahan dasar jamu juga ya?
1: Iya. Yeah.
0: Baik, nah sekarang bisa dijelaskan juga untuk bagaimana untuk awal mulanya, apakah juga ini termasuk explore karena ketemu orang jadi buat produk lagi atau bagaimana Ibu?
1: Enggak, Mas. Jadi tuh untuk cookiesnya sendiri itu gini, Mas, di awal. Habis saya ngolah yang bubuk toh, Mas. Itu kan ada ampasnya. Dulu tuh teman saya cerita gini, ampasmu mbok buang, buanglah. Lah kok ora tinggal lulur? Mm-hmm. Ih, jahe kan panas, tinggal lulur. Lah tadi awak lu kuwi terapi, katanya kan kayak gitu. Yeah. Wah, enggak, saya bilang gitu. Mm-hmm. Terus akhirnya saya nyoba, Mas. Saya inovasi sendiri, saya nyoba sendiri, mm-hmm. makan sendiri, Mas. Saya di awal buat yang masih terigu biasa. Mm-hmm. Kemudian alhamdulillah diterima, Mas, di keluarga saya ya, anak-anak saya juga suka, yeah. kan gitu. Mm-hmm. Nah, terus itu saya pasarkan dulu, alhamdulillah juga banyak yang cocok. Waktu di awal itu ada event di nasional, Mas. Mm-hmm. Temanya apa ya itu waktu itu, wayang apa-apa ya, Mas, di mm-hmm. TPRS gitu toh, Mas. Mm-hmm. Itu event nasional yang di mana itu ada dari Bali, dari mana itu Surabaya kayak gitu. Mm-hmm. Alhamdulillah waktu itu dia nyoba tes di saya, suka. Mm-hmm. Tapi dia sebelumnya tanya gini, Bu, ini olahannya apa aja, Bu? Ini dari ampas jamu, Kak, saya bilang gitu. Pakai telur nggak? Oh nggak, kalau telur. Tapi tepungnya, kalau tepung masih menggunakan terigu biasa, saya bilang gitu kan. Nah, oh gitu ya, Bu. Tapi saya ini, Bu, dicoba dulu aja, saya bilang gitu. Ini ada beberapa mm-hmm. varian. Yeah. Kebetulan kan ada kopi, ori, sama koko chip, kacang gitu kan. Saya mau ori aja deh, Bu, saya nyoba gitu. Alhamdulillah orang Bali itu cocok, mm-hmm. gitu. Terus dia ngasih masukan gini, Bu, ada nggak jual yang ini yang pakai gluten free? Oh, saya belum jual, Kak, saya bilang gitu. Coba deh inovasi yang pakai gluten free gitu kan. Mm-hmm. Terus oh iya, terima kasih masukannya, saya bilang gitu kan. Mm-hmm. Nah, kebetulan juga saya kan juga mengikuti komunitas untuk di kesehatan ya, Kak.
0: Yeah.
1: Nah, di mana di situ tuh juga jualannya yang rendah gula kan ya. Mm-hmm. Dari situ saya terlintas kenapa cookies saya enggak saya inovasi yang gluten free gitu. Terus akhirnya saya membuat di awal saya kan

0: Kayak apa namanya, dari resep satu ke resep lainnya masih uji coba kan.
1: Yeah.
0: Akhirnya final resep, alhamdulillah bisa diterima. Saya masuk ke ini, kak coba deh, saya ini ada inovasi baru pakai gluten free untuk micunku. Kira-kira gimana? Kamu yang terbiasa untuk tidak menggunakan gula. Akhirnya, oh ini enak kok, yang benar, oh enak. Lah apa namanya, untuk kerenyahan sama ini cukup, bisa ini kok bisa diterima, bener kak? Bener, akhirnya saya berani kak itu kak. Berani, itu kan hitungannya tes ombak kan ya, di luar kan, bukan teman saya yang nyoba kan. Terus akhirnya itu saya berani mengeksplor jualan itu sampai alhamdulillah sampai sekarang.
1: Baik, dan untuk pembuatan cookiesnya sendiri apakah juga ada kesulitan mengingat bahan dasarnya kan cukup berbeda dari cookies-cookies lainnya ya, apalagi dengan tekstur ampas kan pastinya cukup sulit untuk menyatu di adonan atau bagaimana kira-kira?
0: Iya, kalau mungkin dari ini ya kak, tepung mokafnya ya, karena kalau di awal tuh memang harganya kan beda ya. Kami pertama tuh agak ini di harga tepung mokafnya itu. Terus kemudian di bahan baku, bahan baku kita kan menggunakannya memang dari amplas yang bubuk, minuman bubuk. Aduh, lagi piye ya nek, bahan baku ku entek, aku rasa gawe cookies, ya kan gitu. Aduh piye nek, terus akhirnya gini kak, karena prosesnya kan yang ampas jamu jen itu memang lama kak. Jadi kita ampasnya itu kita jemur, tapi nggak di luar, cukup di dalam yang kena apa matahari gitu. Itu sehari dua hari itu terasa kering, tergantung cuaca juga sih.
1: Bisa lebih lama berarti ya?
0: Tergantung cuaca. Terus tapi kan kita nggak di luar, jadi aman untuk debu dan sebagainya itu. Kemudian kita oven kak. Oven aja kita ada beberapa step, sampai kita 3 step. Memang airnya memang harus benar-benar berkurang karena kan mengandung jahe toh, ampasnya itu juga. Di samping itu di oven kita sangrai kak. Itu jadi memang insya Allah memang benar-benar kadar airnya juga kurang. Terus habis itu kita blender kayak gitu, blender sampai lembut, jadi untuk serat-seratnya. Soalnya di waktu awal itu blendernya cuma sekali kak, jadi seratnya tuh kadang yang jahitnya masih panjang, bu, lah ini kok seratnya masih ada.
1: Ada yang ketinggalan ya.
0: Oh iya, terus akhirnya ya itu kita blender habis kepotong-kepotong, akhirnya bisa ini, nggak ada komplain yang
1: bagaimana ya.
0: Alhamdulillah sih kayak gitu, cuman ya itu memang untuk di bahan bakunya kita agak
1: ada tantangan tersendiri ya.
0: Iya.
1: Tapi sekarang sudah mulai ada penyesuaian berarti kan Ibu?
0: Alhamdulillah sudah.
1: Sudah ya. Dan terbukti sekarang juga customernya di mana-mana, bukan hanya sekedar di wilayah Jawa saja kan?
0: Alhamdulillah sih.
1: Oke. Baik. Dan untuk varian harga dari semua produk yang sudah dijelaskan tadi ya, mulai dari yang paling utama jamu junnya, terus juga ada cookies dan puding rempahnya, kisaran berapa Ibu?
0: Kalau puding rempah kisaran 15 sampai 20. Itu jadi puding rempah ini mungkin untuk manfaatnya juga beda ya. Ini kita ada rendah gula sama ada untuk disabilitas, insya Allah bisa kayak gitu. Dan untuk diet juga aman
1: ya karena rendah gula. Baik, kalau untuk jamu jun ya,
0: jamu jun harga 15.000.
1: 15.000 itu untuk yang ready to drink dan juga sama ya?
0: Enggak, yang ready to siap minum itu 15.000, kemasan 350 ml. Kemudian yang untuk pouch bubuk, bubuknya ini 30.000. Kalau yang saset ini kan isinya 10 Kak, 200 gram, kemasan ini tuh 10 piece. Jadi di harga 55. Untuk cookiesnya yang Osi itu di harga 30. Karena sekarang itu kan mahal kak, plastik. Tadinya tuh masih ini kak, harga 28-25. Sekarang karena ada ini kenaikan ini, Harganya 30.
1: Harga ikut naik juga.
0: Iyalah kak, nanti bayar.

0: umurnya pegawai gimana.
1: Iya. Baik, nanti akan kita bahas lebih lanjut pendengar untuk berbagai inovasi yang sudah dihadirkan oleh Mijun Jamu ya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya-tanya mengenai produk yang sudah dijelaskan tadi, silakan ya. Line telepon di 0248316686 dan juga di WhatsApp 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Hanya butuh waktu 1 menit saja untuk kita jeda sebentar pendengar. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan kami.

0: Kita masuk pada segmen terakhir pendengar pada program UMKM Bicara kali ini ya. Silahkan yang mau bergabung, telepon, WhatsApp, dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami cek yang sudah bergabung di WhatsApp pada sore hari ini, Bu, dari pendengar tidak menyertai nama, dari 0878-3530 sekian. Selamat sore untuk Mas Galih dan juga Ibu Narasumber. Saya ingin tanya, tadi untuk puding rempahnya belum dijelaskan seperti minuman rempah dan juga cookiesnya. Baik, ini untuk background story-nya bisa dijelaskan sekali lagi, Ibu, untuk puding rempahnya seperti apa?
1: Kalau puding rempahnya sendiri sih kita soft mas, jadi enggak yang rasa enggak setajam kayak jamu gitu. Jadi agak-agak soft. Untuk anak-anak udah terbukti bisa masuk.
0: Ya.
1: Kayak gitu. Jadi yang tidak suka jamu bisa.
0: Karena rasanya tidak seperti jamu atau bagaimana?
1: Iya. Okay. Rasanya itu enggak yang setajam rasa jamu gitu loh, Mas. Masih ada rasa ininya tapi enggak setajam yang benar-benar jamu pure gitu, enggak.
0: Rempahnya masih bisa diterima oleh semua masyarakat berarti ya?
1: Bisa. Cuman soft gitu loh mas, enggak yang tajam kayak kunir asem gitu, terasa kayak gitu, enggak, masih soft.
0: Baik, untuk pembuatannya sendiri bagaimana? Apakah juga cukup mudah? Sama seperti puding lainnya ya?
1: Ya, sama. Jadi tinggal tuang, kasih air, kalau mungkin yang sebenarnya kan ini udah include ya mas, enggak usah dikasih gula, enggak usah ini tinggal rebus aja tambahin air aja. Cuman kalau yang dirasa kurang manis monggo, bisa sesuai selera seperti itu.
0: Baik, semoga bisa terserahkan untuk pendengar yang sudah bergabung lewat WhatsApp pada sore hari ini. Dan dari semua varian yang tadi sudah dijelaskan, yang menjadi pilihan paling laris dari masyarakat yang mana, Ibu?
1: Pilihannya siap minum, ready to drink, ya? Sama yang kue jun.
0: Kue jun. Oke, baik. Dan ini kira-kira seperti apa? Apakah juga sampai sekarang ini banyak masyarakat yang memberikan sebuah request ya kepada Ibu untuk produk lain tapi dengan bahan dasar herbal atau seperti apa?
1: Enggak sih.
0: Masih belum ada ya?
1: Belum.
0: Oke. Tapi dengan produk yang dihadirkan ini mungkin sudah cukup mewakili semua masyarakat ya?
1: Iya, saya itu sebenarnya ada satu mas, permen.
0: Permen jamu. Jamujun,
1: iya. Cuman memang untuk ini belum saya publikasikan sih. Masih trial-trial kayak gitu.
0: Baik, berarti bisa dinantikan pendengar ya untuk kedepannya dari Minjun Jamu ada permen ya. Baik, kami lanjutkan lagi yang sudah bergabung pada sore hari ini dari Pak Irfan yang ada di Mojokerto. Jauh sekali ini, Ibu. Izin bertanya kepada Ibu, bagaimana untuk olahan dari jamu jun ini bisa baik di era sekarang ya? Karena kalau saya lihat ya, jamu jun yang langsung disajikan saja kadang teksturnya ini tidak bagus gitu. Kalau dari Pak Irfan, menurut Pak Irfan. Nah, ini dari Bu Oni malah punya versi sasetnya. Nah, ini bagaimana? Bisa dijelaskan?
1: Iya. Kebetulan untuk mijun sendiri itu gini, Mas. Bisa di-mix. Bisa selagi suka kopi, itu bisa di-mix dengan kopi. Kalau dirasa dia suka dingin, dia bisa di-mix dengan es batu.
0: Oke.
1: Dan kalau semisal dia pecinta coklat, dia bisa dimik dengan coklat. Dan itu tahu rasanya bagaimana?
0: Ya.
1: Penasaran?
0: Seperti apa?
1: Coba. Tapi enggak, yang jelas gini, karena saya udah nyoba ya. Kalau yang di ini coklat, itu kayak seperti memang unik sih, Mas. Coklat rempah gitu loh, Mas. Tidak beda jauh juga di kopi. Kopi juga kopi rempah. Pasti enak. Benar, saya enggak bohong.
0: Iya.
1: Terus untuk yang pecinta es itu nanti untuk rasa insya Allah enggak bakal luntur. Cuman untuk kekentalan ya, kekentalan
0: mempengaruhi ya.
1: Karena kan es kan mencair mas, tambahan air kan. Nah itu.
0: Tapi untuk konsumsi jamu jun ini baiknya di waktu apa, Ibu? Pagi, siang, sore?
1: Kalau saya sih terserah ya, terserah mau minumnya. Ya? Gitu. Kalau saya karena usianya juga 40 ke atas, saya sukanya anget di pagi dan sore. Kayak gitu, karena saya enggak suka kopi sih ya. Saya ini ya Mas, catatan bagi yang memiliki asam lambung itu boleh mengonsumsi mijun. Karena kan kadang ada yang ini ya Mas, nggak bisa masuk. Tapi saran saya bagi yang punya asam lambung ini, makan yang berkarbo dulu aja sedikit. Jadi nanti bisa minum jamu. Kalau saran saya sih seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi nggak langsung kosong minum jamu cun, kayak gitu. Meskipun dekomposisinya itu ada ini juga sih, ada karbonnya kan, tepung beras
0: tepung
1: kan
0: beras ya,
1: ya. Karbonnya, cuman kadang itu lambung masing-masing ini kan nggak bisa nerima ya.
0: Ya
1: saya sarankan untuk bisa mengonsumsi memang benar-benar nasi, karbo yang dari nasinya itu aja.
0: Tapi yang pasti ini aman untuk dikonsumsi setiap hari Bu ya?
1: Insya Allah aman Mas, karena sudah terbukti Mas.
0: Dari Bu Oni sendiri dan juga customer lainnya pastinya ya?
1: Iya, karena tempat saya juga dari anak-anak itu juga udah visit ke tempat saya. Alhamdulillah dari tahun kemarin, 2 tahun kemarin itu tempat kami dijadikan objek untuk visit pembelajaran dari anak-anak SD tersebut. Dan alhamdulillah masih swasta Mas. Yang ke ini saya, tempat saya itu, terus ada uji coba dari mahasiswa juga.
0: Baik. Gitu. Berarti pertumbuhan yang dirasakan dari Mijun Jamu dari awal buka sampai di 2026 ini bagaimana menurut Bu Oni? Memuaskan atau?
1: Alhamdulillah sih Mas, memuaskan juga capek.
0: Nah, ada memuaskannya dan pasti ada capeknya. Nah, kalau kita membahas mengenai bisnis kan dua hal itu memang paling sering ditemui gitu. Nah, mungkin juga bisa memberikan tips kepada pendengar ya yang ingin memulai sebuah usaha khususnya di dunia herbal perjamuan ini. Ini kira-kira seperti apa untuk memulainya?
1: Kalau saran saya pribadi sih, karena saya suka jamu ya, mulailah bisnis itu apa yang kamu suka. Gitu. Pasti nanti ke depannya akan enjoy. Karena apa? Kita juga menikmati gitu loh Mas. Kayak gitu. Saran saya gitu. Cuman kalau semisal memang teman-teman gak suka herbal atau mungkin kuliner lainnya, mulailah dari produk rumahan di sekeliling dapur Anda. Semisal di situ ada tepung beras, ada kacang, tahu kan kacang ya? Nah itu mungkin kita bisa ekspor ke peyek, gitu kan, atau apa seperti itu sih. Jadi mulailah apa yang kita suka
0: dan gitu. Yang paling dekat dulu di sekitar ya Ibu.
1: Bener.
0: Karena gitu. Cari yang mudah dulu.
1: Iya, karena kita kan belum tentu ya Mas, cari yang jauh ternyata dekat menghasilkan cuan.
0: Betul
1: kan
0: sekali gitu. Baik, kuncinya adalah konsisten dan sabar pendengar untuk segala bisnis yang mau Anda coba.
1: Betul.
0: Ya. Baik, sebenarnya juga masih banyak yang bisa kita bahas ya. Belum lagi membahas mengenai bisnis atau mungkin juga jamu-jamu yang lainnya Ibu. Tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir mungkin bisa memberikan pesan kepada pendengar terkait dengan produk dari Mijun Jamu. Dan yang mau pesan bisa lewat mana Ibu? Silakan.
1: Monggo kalau yang mau pesan bisa WA ke nomor saya di 081-9010-82772. Atau mungkin bisa melalui Instagram yang di mana di situ juga ada toko e-commerce saya. Terus ada website di situ, bisa ngeklik di situ juga.
0: Semuanya tersedia di media sosial ya?
1: Insya Allah.
0: Nama media sosialnya?
1: Rasyafa.
0: Rasyafa.
1: Kalau yang apa namanya, Instagram Mijun Jamujun.
0: Mijun Jamujun, silakan diketik pencarian media sosial Anda pendengar. Dan nomornya jangan lupa dicatat juga ya, 0819-0108-2772. Karena siapa tahu Anda setelah ini langsung order gitu kan. Baik, terima kasih untuk Ibu Oni kesempatannya pada sore hari ini, Kak. Sudah berbagi informasi mengenai jamu, kemudian juga produk yang sudah dihasilkan. Semoga upaya yang dilakukan untuk melestarikan minuman herbal khususnya kepada anak-anak muda ini bisa berhasil Ibu ya.
1: Amin.
0: Baik, kita nantikan pertemuan selanjutnya seperti apa pertumbuhannya Ibu.
1: Baiklah.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda pada program UMKM Bicara pada sore hari ini bersama dengan founder Mijun Jamu, Ibu Oni Kristianingsih. Kita membahas banyak hal pendengar mengenai jamu, apalagi mengenai pengenalan kepada anak muda. Jadi sama-sama kita melestarikan pendengar seperti yang dijelaskan oleh Ibu Oni, dari produk herbal ini ternyata bisa menjadi banyak produk yang bisa Anda ciptakan. Dan kami akan informasikan juga tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan update informasi terkini yang akan disampaikan oleh RRI Pro 1 Surakarta melalui program Lintas DIY Jawa Tengah. Tetap bersama dengan kami.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, selamat sore. Kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Yogyakarta, Semarang, Surakarta dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini, sebanyak 284 titik di Kabupaten Wonogiri telah dibangun koperasi desa Merah Putih. Pemerintah didorong menjaga stabilitas barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Lintas DIY Jateng sore ini, Senin 22 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Pendengar, sebanyak 284 titik di Kabupaten Wonogiri telah dibangun koperasi Desa Merah Putih. Menurut Pasiter Kodim 0728 Wonogiri, Kapten Infantri Jumadi, sebanyak 217 titik koperasi Desa Merah Putih itu sudah selesai sepenuhnya. Berikut selengkapnya laporan Assegaf dari RRI Surakarta.
1: Jumlahnya sampai saat ini 284 yang sudah terbangun.
2: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Wonogiri terus menunjukkan perkembangan positif. Dari total yang direncanakan, sebagian besar memasuki tahap pembangunan, bahkan ratusan titik telah rampung sepenuhnya. Pasiter Kodim 0728 Wonogiri, Kapten Infantri Jumadi, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, hingga saat ini pembangunan Kopdes Merah Putih berjalan lancar tanpa kendala. Berarti, ia menjelaskan saat ini terdapat 284 titik Kopdes Merah Putih yang telah terbangun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 217 titik sudah mencapai progres 100%.
1: Jumlahnya sampai saat ini 284 yang sudah terbangun, yang 100% 217. Kalau operasi belum ada. Kalau kemarin yang ikut pengoperasionalan bersama Bapak Presiden itu 97 titik.
2: Sementara itu, warga Purwosari Kabupaten Wonogiri, Ardan Kurniawan berharap kehadiran Kopdes Merah Putih dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
3: Semoga dengan adanya Kopdes ini bisa lebih memudahkan kehidupan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Kemudian saya juga berharap pula dengan adanya Kopdes ini untuk harga nanti bahan pokok bisa menjadi lebih stabil ke depannya.
2: Meski pembangunan terus berjalan, seluruh koperasi tersebut belum beroperasi. Namun demikian, sebanyak 97 titik sebelumnya telah mengikuti kegiatan pengoperasionalan bersama Presiden. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah didorong menjaga stabilitas barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Berikut Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
4: Harus mudah diakses dan masyarakat mendapatkan dengan mudah.
5: Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Jawa Tengah Abdul Novid menilai ketersediaan BBM subsidi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Menurutnya, meskipun yang mengalami penyesuaian harga adalah BBM non-subsidi seperti solar non-subsidi dan Pertamax, dampaknya tetap dirasakan masyarakat. Sebab menurutnya tidak semua konsumen dapat terus menggunakan BBM non-subsidi ketika harganya meningkat. Abdul Mufid menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi mendorong peralihan pengguna ke BBM subsidi. Kondisi tersebut menurutnya dapat meningkatkan antrian di SPBU dan mempercepat habisnya kuota BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
4: Harus mudah diakses dan masyarakat mendapatkan dengan mudah. Dengan harga yang terjangkau, gitu. Itu sebuah perjuangan sendiri yang memang pemerintah sudah mulai kehilangan kontrol untuk mengecek, memastikan harga-harga kebutuhan pokok bisa sesuai dengan daya jangkau dari masyarakat.
5: Mufid kepada RRI kemarin menegaskan, ketersediaan BBM subsidi yang terjaga akan membantu menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan distribusi barang. Sebaliknya, apabila pasokan terbatas dan akses masyarakat semakin sulit, biaya distribusi berpotensi meningkat dan memicu kenaikan harga komoditas. Sementara itu, ekonom Bayu Bagas Hapsoro mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi dinilai tidak menjadi satu-satunya faktor yang mendorong inflasi di Indonesia. Bayu mengatakan, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang dipengaruhi berbagai faktor.
6: Terutama jika berhubungan dengan sektor-sektor yang relatif strategis, sektor publik ya, misalnya kalau kita bicara dalam konteks BBM, mana yang kemudian jenis BBM ini yang digunakan untuk public transportation, yang kemudian public transportation atau kemudian transportasi yang berhubungan dengan jasa umum dan seterusnya.
5: Lebih lanjut, Bayu menjelaskan ketergantungan Indonesia terhadap berbagai komoditas impor seperti gandum, bahan baku industri, serta produk farmasi membuat pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan harga barang di dalam negeri. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Open House Sekolah Rakyat Kabupaten Pati memperlihatkan perubahan nyata karakter dan kemandirian anak-anak dari keluarga prasejahtera. Berikut laporan selengkapnya bersama Agus Pambudi dari RRI Semarang.
7: Jadi Sekolah Rakyat Kabupaten Pati ini,
8: perubahan perilaku dan masa depan anak-anak keluarga prasejahtera menjadi sorotan dalam Open House Sekolah Rakyat Kabupaten Pati. Kegiatan peringatan 1 tahun program tersebut memperlihatkan dampak nyata pendidikan berasrama bagi peserta didik. Puluhan orang tua hadir di aula Sekolah Rakyat Sentra Margolaras Pati untuk melihat perkembangan anaknya secara langsung. Mereka menyaksikan fasilitas pendidikan, lingkungan asrama, serta pembinaan karakter yang dijalankan setiap hari secara terstruktur. Bukayani, warga Kecamatan Wadari Jaksa, dan Nyadi, warga Kecamatan Jakenan, mengaku merasa perubahan besar pada anaknya setelah mengikuti program pendidikan tersebut.
9: Kalau juga sekarang sempat kendel, waktu SD kan masih kalau berantem sama temannya menangis, kalau sekarang sudah enggak. Itu jelek diri juga, naik ke lomba, dapat juara juga.
10: Enggak bayar, Bu?
9: Boten. Orang tua juga dibantu, dapat modal usaha.
11: Sekolah sistem kita apa aja? Anu tambah banyak, Pak.
10: Pak, dulu asalnya gimana, Pak, bisa masuk ke sekolah SR ini?
11: Tidak tahu, dipilih dari sana.
8: Selain pendidikan gratis, lingkungan pendidikan berasrama membantu membentuk disiplin, kemandirian, dan karakter positif peserta didik. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menegaskan program tersebut telah membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga desil 1.
12: Kelasnya itu luar biasa, bagus, bersih, fasilitasnya lengkap, terus kamar mandinya juga bersih, mereka dapat 3 kali makan, dan dapat snack juga. Jadi mereka ini sudah benar-benar kayak di rumah sendiri, mereka tercukupi masalah gizi, masalah pendidikan, dan kedepannya nanti kalau pindah di Tlogowungu, tempatnya juga pasti lebih besar daripada yang sekarang.
8: Pemerintah mencatat kuota SMP telah terisi penuh sebanyak 190 siswa dan SMA sebanyak 90 siswa. Pemerintah juga menyiapkan operasional sekolah rakyat di Tlogowungu untuk memperluas pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ke Yogyakarta sekarang, pendengar. Sejumlah warga Keparakan Lor Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta, berhasil mandiri pangan melalui kelompok tani mereka yang bernama Mekar Jaya. Berita selengkapnya berikut, pendengar, disampaikan reporter Karin Anissa dari RRI Yogyakarta.
13: Konsumsi sendiri itu maksudnya kan kita kumpulkan dulu, nanti ditawarkan ibu-ibu.
14: Musim kemarau kerap kali berpengaruh pada naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Namun datangnya musim kemarau tak jadi persoalan bagi warga kampung Keparaan Lor, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ini lantaran warga Keparaan Lor berhasil mengembangkan kelompok tani Mekar Jaya yang hingga kini konsisten panen berbagai jenis sayuran. Ketua kelompok tani Mekar Jaya, Eko Supriyono, menjelaskan kebun Mekar Jaya berdiri di atas lahan pinjam pakai seluas kurang lebih 100 meter persegi. Sejak tahun 2020, warga rutin menanam terong, tomat, dan cabai. Selain mudah dirawat, berbagai tanaman sayur itu minim terkena hama. Eko mengatakan hasil panen kebanyakan dikonsumsi sendiri oleh warga, sekaligus menjadi penguat ketahanan pangan di kampung Keparaan Lor.
13: Kalau panen kalau sekarang itu misalnya ini penuh, ya Pak? Kalau ini penuh itu ya, kalau terong kurang lebih bisa 1 kilo sampai 2 kilo. Terus nanti tomat ya bisa 1 kilo kalau panen. Tapi kan jangkanya panjang. Nah kalau kemarin alhamdulillah tomat itu 1 minggu sekali itu metik raketang 0,5 kilo.
14: Tiap minggu gitu?
13: Setiap minggu.
14: Sementara, Ketua Pok Darwis Kampung Keparaan Lor, Kuslan Triharwanto, mengatakan kelompok tani Mekar Jaya kerap mendapatkan dukungan dari mahasiswa serta Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Tak hanya berhenti pada tanaman sayur, ke depan pihaknya akan turut mengembangkan tanaman empon-empon atau tanaman jamu.
15: Kita juga akan meningkatkan pariwisata dalam bentuk jamu empon-empon, Pak. Nah, ini ibu-ibu mulai kita suruh menanam empon-empon yang nanti akan kita kemas. Kita akan ekspor. Kebetulan nanti dibantu Pak Dewan dari Kota Komisi B. Kemarin timnya mau membantu hasil bumi yang ada di sini bisa kita ekspor.
14: Dengan tumbuhnya kelompok tani di tengah perkampungan, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan tidak terlalu merasakan dampak dari musim kemarau. Para pengelola kelompok tani juga berharap adanya dukungan secara berkelanjutan dari berbagai pihak agar terus bisa menguatkan ketahanan pangan di tingkat kampung.
0: Pendengar Lintas DIY Jateng ini bisa Anda simak juga melalui siaran streaming kami pada website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Pendengar, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara ilegal yang berpotensi merusak ekosistem perairan. Selengkapnya berikut dilaporkan Fitri Hasanah, RRI Purwokerto.
16: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kabupaten Purbalingga memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara ilegal yang berpotensi merusak ekosistem perairan. Larangan ini disampaikan seiring upaya pemerintah daerah melakukan restocking populasi ikan di sejumlah sungai yang ada di Purbalingga. Kepala Bidang Perikanan DP3 Purbalingga, Hafidah Kusniati, mengatakan edukasi kepada masyarakat terus dilakukan sebab keberhasilan program restocking ikan tidak akan optimal apabila praktik penangkapan ikan yang merusak masih dilakukan oleh masyarakat. Dijelaskan Hafidah, edukasi dilengkapi dengan pemasangan spanduk peringatan untuk tidak menangkap ikan dengan bahan peledak, drum, dan bahan beracun atau dengan jaring lembut yang ukurannya kurang dari 1 inci. Ia menjelaskan penggunaan drum, racun, maupun bahan peledak tidak hanya membunuh ikan yang menjadi target tangkapan tetapi juga merusak habitat perairan dan mematikan berbagai biota lain yang berperan menjaga keseimbangan ekosistem sungai. Selain itu, penggunaan jaring dengan ukuran mata jaring terlalu kecil juga berpotensi mengancam keberlanjutan populasi ikan karena menangkap ikan berukuran kecil yang seharusnya masih tumbuh dan berkembang.
17: Kita berikan juga papan peringatan untuk tidak menangkap ikan dengan bahan peledak, setrum, bahan beracun, atau dengan jaring yang kurang dari 1 inci, jaring lembut. Kemudian dilarang membuang sampah di sungai. Saya yakin kalau kita bisa melestarikan atau membersihkan sungai-sungai kita, populasi ikan bisa meningkat.
16: Melalui pemasangan spanduk larangan dan kegiatan sosialisasi yang terus dilakukan, ditambahkan Hafidah, Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian perairan umum semakin meningkat agar populasi ikan di sungai-sungai di Kabupaten Purbalingga dapat terus terjaga dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Car Free Day Kota Surakarta genap berusia 16 tahun berjalan. Wali Kota Respati Ardi mengatakan masih perlu ada evaluasi agar lebih baik ke depannya. Salah satunya adalah soal sampah hingga pengunjung yang masih merokok di area bebas kendaraan bermotor itu. Selengkapnya berikut laporan Joko Putro dari RRI Surakarta.
18: Mari kita jaga CFD kita karena banyak anak-anak, banyak ibu-ibunya olahraga, mohon tidak.
19: Merayakan 16 tahun berjalan Car Free Day CFD Kota Surakarta yang berada di Jalan Slamet Riyadi, pemerintah kota mengadakan serangkaian acara, salah satunya pemotongan tumpeng yang dihadiri Wali Kota Respati Ardi, Wakil Wali Kota Astrid Udayani, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, dan Forkopimda. Selain pemotongan tumpeng dalam perayaan 16 tahun berjalan Car Free Day, pemerintah Kota Surakarta juga menghadirkan pengecekan kesehatan gratis yang bisa dinikmati masyarakat. Ditemui setelah acara, Wali Kota Respati Ardi mengatakan masih ada evaluasi yang harus diadakan untuk lebih baik lagi ke depannya. Salah satunya sampah dan juga pengunjung yang masih merokok.
18: Car Free Day hari ini bisa berjalan dengan baik dan saya juga menambahkan Car Free Day yang khusus olahraga di Manahan. Harapannya akan bertambah lagi ruang CFD agar mengajak masyarakat bisa gaya hidup sehat. Saya hari ini hanya ingin mengajak, saling mengingatkan, mari kita jaga CFD kita karena banyak anak-anak, banyak ibu-ibu yang olahraga, mohon tidak merokok di area Car Free Day.
19: Sementara itu, Dinas Perhubungan di Subkota Surakarta yang menjadi leading sektor Car Free Day berharap ke depan agenda rutin mingguan bebas kendaraan bermotor ini bisa lebih baik lagi. Kepala Disub Taufik Muhammad menghimbau untuk masyarakat Kota Bengawan tetap mendukung CFD dengan tidak merokok dan tidak sengaja melintas di lokasi menggunakan kendaraan bermotor.
20: Ya, harapannya Car Free Day bisa memberikan kebermanfaatan dari sarana olahraga, tempat silaturahmi, lambung seduluran, pengembangan UMKM. Ya tadi sampaikan juga dari Mas Wali, masih banyak yang merokok. Dan juga untuk pengendara sepeda motor, ya tolong aturannya mulai jam 5 sampai jam 9 pagi. Jadi itu sudah bebas untuk sepeda motor. Tolong itu bisa dijaga semuanya, KPD milik kita semuanya.
19: Hari ulang tahun CFD ini juga dimeriahkan dengan ucapan selamat ulang tahun bersama-sama antara jajaran pemerintah kota dan masyarakat yang hadir kepada mantan Presiden Jokowi yang sudah menjadi inisiator CFD Kota Surakarta pertama. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Mendengar Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono menemui massa aliansi mahasiswa Tegal yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Pancasila. Di hadapan para demonstran, kepala daerah menyatakan siap menampung dan meneruskan 6 poin tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat. Berikut selengkapnya pendengar laporan Hanan Maruf dari RRI Purwokerto.
21: Di tengah aksi unjuk rasa yang digelar aliansi mahasiswa Tegal di Jalan Pancasila pada Jumat 19 Juni 2026, Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono hadir untuk memenuhi masa dan mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan. Dedi Yon menyatakan siap meneruskan berbagai tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 6 tuntutan yang diantaranya ialah menghentikan pemborosan APBN serta menstabilkan harga bahan pokok dan menurunkan harga BBM. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono mengaku memahami keresahan yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, pemerintah membutuhkan masukan dan kritik dari mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial demi perbaikan kebijakan.
22: Saya mengucapkan terima kasih tentunya pada sore hari ini adik-adik menyerukan. Saya paham betul suasana kebatinan adik-adik. Karena bagaimanapun pemerintah perlu pandangan dan perlu penyampaian dari adik-adik untuk mengingatkan kita semua. Saya seyakin-yakinnya ini adalah untuk kebaikan kita semua.
21: Dedi Yon menjelaskan sejumlah program yang menjadi sorotan mahasiswa merupakan kebijakan pemerintah pusat yang pelaksanaannya juga masih terbatas di Kota Tegal. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan sehingga berbagai aspirasi tersebut perlu disampaikan kepada pemerintah pusat.
22: Karena bagaimanapun ini adalah kebijakan pusat, saya mohon kepada adik-adik menuliskan keinginannya. Kalau memang pemerintah daerah saya harus mengirim kepada pusat, saya akan kirim ya, Mas Sekda, segera mungkin kita kirim di pusat. Semuanya itu ada di sana.
21: Dedi Yon juga membuka ruang dialog bagi mahasiswa untuk mendiskusikan berbagai isu yang menjadi perhatian bersama. Ia berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih baik dan berpihak kepada masyarakat. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, berpura-pura kendaraannya mogok. Seorang pria asal Sewon nekat menggasak motor milik pegawai minimarket. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
23: Jadi sepeda motor ini kan tidak dikunci stang, kebetulan tidak dikunci stang, langsung diambil aja oleh pelaku, diambil aja.
24: Seorang pria berinisial HS berusia 35 tahun asal Sewon Bantul diringkus polisi karena kedapatan mencuri motor di area parkir salah satu minimarket Jalan Parangtritis kilometer 4. Dalam melancarkan aksinya, pelaku berpura-pura motor tersebut mogok dan meminta didorong oleh orang yang melintas. Kapolsek Sewon AKP Sutrisno mengatakan, insiden itu bermula saat korban yang merupakan karyawan minimarket datang untuk bekerja pada 12 Juni lalu sekitar pukul 6 pagi. Korban langsung memarkirkan motornya dalam kondisi tidak dikunci stang. Sekitar pukul 14.30 WIB, korban terkejut melihat motor miliknya sudah hilang. Merasa dirugikan, korban selanjutnya membuat laporan resmi ke Polsek Sewon. Bergerak cepat, unit reskrim Polsek Sewon segera melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman kamera CCTV.
25: Dari CCTV, penyidik kami dapat melihat secara jelas gambaran siapa pelakunya. Dan dari situ telah melakukan pendalaman dan penyelidikan, diketahui bahwa pelaku adalah saudara HS yang beralamatkan di Salaan. Setelah itu kami melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan ternyata sepeda motor milik korban juga berada di rumah pelaku tersebut.
24: Panit Reskrim Polsek Sewon Ibda Zuli Nuryanto menambahkan, jarak rumah pelaku dengan lokasi kejadian hanya sekitar 1,5 km. Sebelum melakukan aksinya, pelaku terlebih dahulu mengecek kondisi sekitar TKP.
23: Pelaku ini awal mulanya masuk ke Alfamart, mengambil ATM 200 ribu, kemudian di depan Alfamart ini pelaku mundar-mandir di depan sekitar 10 menitan. Setelah mungkin dirasa situasi aman, dia sempat minta tolong seseorang yang tidak dikenal untuk mendorong hasil sepeda motor juga tersebut. Kemudian sama si pelaku dimintai tolong untuk mengantar sampai rumah. Kebetulan jarak rumah dari TKP sampai rumahnya pelaku ini sekitar 1,5 kilo.
24: Pelaku beserta barang bukti kemudian diamankan ke Mapolsek Sewon untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri rangkaian informasi Lintas DIY Jateng sore ini yang kami hadirkan langsung dari RRI Surakarta dan disiarkan juga oleh RRI Pro 1 Purwokerto, Semarang, dan Yogyakarta. Saya Nana Hardan Santoso, terima kasih perhatian Anda dan selamat sore.

0: Lah, kok semua walang sangitnya terbang berdatangan ke arah kamu?
1: Gak tahu nih. Duh, kenapa ya?
0: Tapi kok walang sangitnya kelihatan nyaman sama kamu ya? Tuh, nempel dan diam di tubuhmu semua. Jangan-jangan kamu dianggap induknya karena aromanya sama.
2: Bau badan aja kecium, apalagi bau bangkai. Ibaratnya nih ya, kayak peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Jadi, pikir-pikir dulu deh kalau kamu mau berbau.

Hanya untuk Anda pendengar Pro 1 Semarang, menemani segala aktivitas ya, sejak tadi pagi hingga sore, bahkan nanti malam ya. Dan tak lupa untuk pesta bola, para pencinta sepak bola, siap-siap ya. Ragam informasi dan juga pertandingan akan siap kita hadirkan sampai final nanti. Dan untuk Semarang sore ini kami juga akan hadirkan yang sekarang sedang beristirahat dari segala aktivitas, atau mungkin ada juga yang masih lembur di tempat kerja. Semangat terus pendengar, semoga semangatnya seperti di awal bulan meskipun sekarang sudah hampir menuju ke akhir bulan gitu. Dan nanti akan kami sampaikan juga untuk informasi lalu lintas, kemudian juga cuaca untuk wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya. Kira-kira seperti apa pendengar gambarannya hingga nanti malam, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

0: di sini.
1: Hai Bori, wah penampilanmu hari ini udah kayak pantun Bori.
0: Maksudnya? Iya dong.
1: Tapi cakep penampilan aja percuma Bori. Kalau di jalan masih membahayakan keselamatan diri sendiri, apalagi keselamatan orang lain. Cakep penampilan ya harus cakep di jalan juga dong.
2: Tertib di jalan, masyarakat aman.

0: Baik pendengar, sesuai dengan janji kami untuk informasi cuaca wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya, pendengar, akan kami hadirkan bersama dengan Prakirawan Winda dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matieni Semarang yang akan memberikan informasi cuaca selengkapnya. Selamat sore rekan Winda, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore. Berikut selengkapnya kami sampaikan perkiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah. Untuk hari ini berlaku hingga awal malam hari nanti. Wilayah Kota Semarang secara umum antara sore hingga malam hari ini kondisi cuaca antara berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, sore hingga malam hari ini secara umum potensi hujan tersebar tidak merata dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Jawa Tengah, terutama di sebagian wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi, serta sebagian wilayah Jateng bagian timur. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Winda untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Informasi dari Winda, pendengar dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matieni Semarang sudah kami hadirkan dan kami nantikan juga yang sedang beraktivitas sore hari ini bagaimana keadaannya. Terkait dengan lalu lintas atau mungkin ada juga daerah yang sudah mulai turun hujan, silakan berbagi informasi pendengar, kami nantikan di telepon 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-666-686 dan silakan atensinya melalui aplikasi RRI Digital.

0: Joko, lagi nonton konser, apalagi bikin film dokumenter sih?
1: Ya dua-duanya lah, kan biar bisa pamer di IG story.
0: Tapi kan jadi nggak nikmatin konsernya. Masa iya cuma lihat lewat layar ponsel?
1: Santai, yang penting bisa eksis, jangan sampai ketinggalan momen kayak gini.
0: Mendingan kamu nikmatin momennya aja sekarang, daripada cuma sibuk mikirin penilaian orang di medsos.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi tautan pendaftaran lowongan kerja PT Adi Karya Persero TBK. Mari kita ikuti faktanya. Unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim terdapat tautan pendaftaran lowongan kerja PT Adi Karya TBK besar-besaran di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan dalam bio akun tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci, lowongan kerja Adi Karya terbaru ke Google, hasilnya mengarah ke laman resmi karir.adi.co.id dan dari laman tersebut diketahui bahwa saat ini perusahaan belum membuka program rekrutmen. Pendengar, Anda bisa mendapatkan berbagai informasi cek fakta hanya di Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman
1: sayangmu. Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan. Pokoknya

0: Baik pendengar, sore hari ini kami juga akan ajak Anda untuk jalan-jalan di wilayah hukum Pemalang sekaligus juga menyimak informasi Babin Kaptipmas yang akan disampaikan oleh Brigadir Jakaria Febrianto SH, Babin Kaptipmas dari Desa Rembul, Kecamatan Randu Dongkal dari Polres Pemalang yang siap menghadirkan update informasi terkini. Selamat sore Pak Febri.
1: Selamat sore.
0: Baik, Pak Febri, kabar baik, sehat sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik.
1: Dan semangat.
0: Oke, semangat terus ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, mengenai informasi di Desa Binaan saat ini, seperti apa yang dapat disampaikan Pak?
1: Terkait di Desa Binaan saya, yaitu Desa Rembul, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, terpantau situasi Kamtipmas sampai saat ini aman kondusif. Untuk kegiatannya, lagi sering patroli siskamling guna menjaga keamanan ketertiban di malam hari.
0: Baik, untuk program siskamling sendiri apakah dilaksanakan secara rutin, Pak?
1: Untuk program siskamling sendiri kita laksanakan secara rutin, terutama hampir setiap hari dilaksanakan. Setiap malam kita berkunjung di pos kampling yang ada di Desa Rembul, menghimbau kepada warga agar karena momen terdekat ini akan diadakan pemilihan kepala desa, jadi harus tetap walaupun berbeda pendapat, tapi tetap jalin silaturahmi agar tidak menimbulkan perpecahan di desa tersebut.
0: Baik. Dari hasil siskamling, apakah sebelumnya sempat ada temuan tindak kriminal, Pak?
1: Untuk tindak kriminal di Randu Dongkal saat ini sih masih beberapa, tapi di desa lain sih. Untuk sering terjadi ini pencurian sepeda motor juga. Jadi makanya kita lebih sering patroli siskamling di malam hari. Untuk himbauannya, selain menghimbau di pemilihan kepala desa itu, kita juga menghimbau untuk lebih berhati-hati dan waspada khususnya untuk malam hari gitu.
0: Baik. Baik, sebagai pengingat untuk masyarakat, terakhir bisa memberikan pesan supaya keamanan ini bisa terus ditingkatkan melalui siskamling, Pak.
1: Melalui siskamling ini, kami berpesan kepada warga masyarakat dimanapun berada untuk tetap waspada, selalu cek betul di rumahnya masing-masing, jangan lupa untuk dikunci, lalu ketika berpergian juga jangan lupa untuk dicek kembali supaya tetap aman gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Febri untuk laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali Pak, salam presisi.
1: Siap, terima kasih, salam presisi.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas sore hari ini disampaikan oleh Brigadir Jakaria Febrianto SH, Babin Kaptipmas dari Desa Rembul Pendengar, Kecamatan Randu Dongkal, Polres Pemalang yang sudah kami hadirkan pada sore hari ini.

Baik, pendengar, kami informasikan untuk sore hari ini azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan sajikan kultum dengan satu tema, hati-hati dengan masalah syubhat yang nanti akan dipandu oleh Ustadz Ricky Warsito. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. As-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, tiada henti-hentinya marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah pada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, zaman sekarang banyak orang terjebak pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mudah terjebak. Apalagi pada hal-hal yang masih samar atau subhat. Oleh karena itulah, mari bersama-sama kita berhati-hati terhadap barang yang masih subhat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurum mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdih wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a khawlal hima yusiku ay yarda'a fi ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasati mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah menyampaikan sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara subhat, perkara yang masih samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara subhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara subhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara yang haram. Sebagaimana ada penggembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan. Dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Namun jika ia rusak, maka seluruh jasad juga akan ikut rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Kaum muslimin rahimakumullah, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, hukum itu dibagi menjadi tiga macam. Dan pembagiannya yang seperti itu benar. Karena sesuatu bisa jadi ada dalil tegas yang menunjukkan adanya perintah dan ancaman keras jika ditinggalkan. Perkara ini di dalam agama disebut halal. Yang kedua, ada juga sesuatu yang terdapat dalil untuk meninggalkan dan terdapat ancaman jika dilakukan. Perkara ini dalam agama disebut dengan haram. Ada juga sesuatu yang tidak ada dalil tegas. Apakah ia halal? Apakah ia haram? Perkara ini dalam agama disebut dengan subhat. Syekh Sa'ad bin Nasir pernah mengatakan bahwa
perkara yang subhat ini muncul karena beberapa sebab. Bisa jadi karena kebodohan atau tidak adanya penelusuran lebih jauh mengenai dalil syar'i. Begitu pula bisa jadi karena tidak mau merujuk pada perkataan ulama yang kokoh ilmunya. Kaum muslimin rahimakumullah, ada dua manfaat jika kita meninggalkan perkara yang subhat. Yang pertama, barang siapa yang meninggalkan diri dari perkara yang subhat, maka ia telah menyelamatkan agamanya. Dan yang kedua, ia telah menyelamatkan kehormatannya. Dari dua faedah ini, Syekh Soleh Al-Fauzan mengatakan, dari sini menunjukkan bahwa janganlah kita tergesa-gesa sehingga sampai jelasnya suatu perkara untuk kita. Kaum muslimin rahimakumullah, Ibnu Dhaqiq Al-Id pernah mengatakan bahwa orang yang terjerumus di dalam subhat itu bisa terjatuh pada yang haram dilihat dari dua sisi. Yang pertama, barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, lalu ia mudah-mudahkan atau gampangake memilih sesuatu yang masih subhat, itu bisa mengantarkan dia pada sesuatu yang haram. Yang kedua, kebanyakan orang yang terjatuh di dalam subhat, hatinya gelap karena hilang dari dirinya cahaya ilmu dan cahaya sifat wara. Jadinya ia terjatuh ke dalam keharaman dalam keadaan ia tidak tahu. Bisa jadi ia berdosa karena sikapnya yang selalu meremehkan. Kaum muslimin rahimakumullah, barangkali sebagai sebuah catatan, sebagian orang mengatakan bahwa selama masih ada khilaf, ada perselisihan di antara ulama, maka mungkin kita boleh memilih pendapat mana saja yang kita suka. Namun sebaiknya tidak demikian. Khilaf ulama tidak menjadikan kita seenaknya saja memilih pendapat yang kita suka. Namun hendaknya kita pilih mana yang halal atau haram yang kita yakini. Karena jika sikap kita semacam tadi dapat membuat kita terjatuh di dalam keharaman. Maka sekali lagi kita hendaknya berhati-hati. Demikian kaum muslimin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqballah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada yang tahu tidak surat apa yang bagus dibaca di hari Jumat? Al-Kahfi merupakan surat yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat karena terdapat banyak keutamaan surat Al-Kahfi yang bisa kita dapatkan dengan membacanya. Keutamaan surat Al-Kahfi telah disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu, Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Pada hari itu, ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula, ia dikeluarkan darinya. Tidak akan terjadi hari kiamat, kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun keutamaan surat Al-Kahfi, ialah dapat membuat kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk sepanjang hari, dapat membuat kita meninggal dalam keadaan syahid, dapat membuat kita terhindar dari fitnah dajjal, dapat membuat kita disinari oleh cahaya Ka'bah, bisa membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang berlimpah ruah.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, dan kami informasikan untuk sore hari ini pendengar, sebuah informasi kehilangan surat penting barang berupa STNK sepeda motor ya, dengan nopol AB4208WP atas nama STNK Iwan Dwi Ahmad dengan alamat Dua Terjo RT 3 RW 4 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, dan STNK tersebut hilang di sekitar Perum Genuk Indah Kota Semarang pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026.

0: Info pro zadu.
1: Rob yang melanda desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, kembali mengganggu aktivitas warga pesisir setempat. Genangan berkepanjangan merendam permukiman dan juga tambak, sehingga memerlukan penanganan cepat untuk mencegah semakin bertambahnya kerugian. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak melalui pemerintah Kabupaten Pati. Bantuan tersebut mencakup 150 paket sembako, makanan siap saji, air mineral, dan juga perlengkapan. Terdakwa kasus dugaan korupsi, Sudewo menyampaikan sejumlah pesan terkait keberlanjutan program pembangunan di Kabupaten Pati. Pernyataan tersebut disampaikan kepada pers usai menjalani sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Semarang pada Senin 22 Juli 2026. Dalam sidang tersebut, tim penasehat hukum membacakan dokumen eksepsi setebal 22 lembar selama kurang lebih 30 menit di hadapan majelis hakim.
0: Pro 1.

0: anak saya susah banget lepas dari HP. Baru bangun tidur aja langsung main HP. Disuruh makan juga susah.
1: Waduh, Bu. Kalau nggak dibatasi bisa mengganggu belajar dan kesehatannya.
0: Saya udah coba batasi, Bu. Tapi setiap diambil HP-nya, dia marah dan berujung nangis.
2: Oh, no.
1: Harus berani tegas, Bu. Batasi waktu mainnya dan dialihkan ke aktivitas lain.
0: Tapi dia cuma mau main HP, diajak main di luar juga gak mau.
1: Sebagai orang tua, kita wajib memberikan contoh yang baik, Bu. Kalau kita terus main HP, anak kan pasti ikut-ikutan.
0: Iya juga ya, Bu. Mulai sekarang, saya akan lebih dekat untuk berinteraksi dengan anak saya.
1: Bagus, Bu. Yang penting sabar, pasti bisa berubah.

jam. Kami harapkan Anda selalu tenang pendengar di tengah kesibukan atau mungkin cobaan hidup yang tiba-tiba datang ya di akhir bulan Juni ini. Yang pasti kita akan selalu terus bertumbuh pendengar dengan segala cobaan yang kita hadapi. Satu lagu Jodra Yunita kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan kami informasikan juga untuk informasi kehilangan ya. STNK sepeda motor dengan merek Honda PCX Nopol H3973HAA tahun 2025 warna merah dengan noka MH1KFE312SK06678 nosin KFE3E1067860 atas nama STNK Prio Teguh Santoso dengan alamat Pancakarya Blok 37215 RT9 RW6 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dan STNK tersebut hilang di sepanjang Jalan Jolotundo, Kota Semarang pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2026, tepatnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Apa saja amalan untuk melapangkan rezeki? Inilah penuturan dari Ustadz Solihul Hadi.
1: Amalan-amalan untuk melapangkan rezeki. Sebetulnya setiap orang itu memiliki cara sendiri. Bahkan enjoynya seperti apa? Ada beberapa di antara kita yang ya selain beraktivitas, kita juga melanggengkan atau mengistiqomahkan melaksanakan sholat duha. Kemudian ada juga yang melanggengkan untuk orang-orang bersedekah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pada siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan atau jadikan jalan keluar. Rezeki dan Allah memberikan rezeki kepadanya. Min haitsu la yahtasib. Dari rezeki yang tidak terhitung atau tidak tersangka-sangka. Memperbanyak istighfar dan juga taubat kepada Allah. Kemudian itu ketakwaan total. Ya harus takwa. Rezeki itu salah satu amalan yang untuk bisa melancarkan rezeki, dia harus bermaisyah, ya harus bekerja. Balasan dari Allah atau jawaban dari Allah dari hasil usaha dan tawakalnya. Silaturahmi lah. Silaturahmi tersebut bisa menyambung saudara, memperluas network sosial.

Hujan sudah datang pendengar ke kota Semarang setelah beberapa akhir ini kita merasakan panas saja ya. Dan tampaknya merata di seluruh kota Semarang ya. Saya mendapatkan informasi dari Pak Jun yang ada di Semarang Barat, terpantau gerimis masih. Hati-hati untuk pengendara yang saat ini sedang beraktivitas. Baik, terima kasih Pak Jun. Kemudian juga dari Bu Pak Irsyad yang ada di Telogosari juga menginformasikan saat ini di Telogosari Kulon sudah mulai hujan, Mas Galih, dan terima kasih untuk semua informasi yang sudah dihadirkan ya. Baik, terima kasih juga untuk Pak Irsyad, informasi cuaca di Telogosari Kulon ya. Hati-hati di jalan apabila saat ini sedang menjalankan aktivitas. Dan kami informasikan juga pendengar informasi kehilangan sebuah surat penting STNK sepeda motor dengan merek Honda Nopol H4356 DAA tahun 2025 dengan warna hitam merah Noka MH1JMC116SK586822, Nosin JMC1E1585628 dengan atas nama STNK Muhammad Indra Wijaya, dan STNK tersebut hilang di sekitar Sambiroto, Kota Semarang pada tanggal 21 Juli 2026 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, desa wisata banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Kami informasikan sekali lagi pendengar, kehilangan surat penting barang berupa STNK, sepeda motor merek Honda, Nopol H3743YA tahun 2018, warna hitam dengan noka MH1JM4115JK06143, Nosin JM41E1060157 dengan atas nama STNK Matrodi Dr. Andes, dan STNK tersebut hilang di sekitar Pendurungan Kota Semarang, tepatnya pada tanggal 18 Juni sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk ada yang menemukan di sekitaran wilayah hukum Kota Semarang, bisa segera disampaikan pada polsek terdekat ya. Dan kami coba bacakan yang sudah bergabung sore hari ini pendengar, dari Pak Soyarto memberikan informasi di Telogomulyo hujan deras dan untuk lalu lintas terpantau cukup padat ya. Banyak sekali kendaraan bermuatan, sehingga untuk pengendara yang saat ini sedang melewati di wilayah Semarang Timur, harap hati-hati. Terima kasih Pak Soyarto ya. Dari Pak Budi yang ada di Semarang Timur juga menginformasikan ya, saat ini di depan wilayah Stikom ya, tepatnya di Walter Mongin City terpantau padat Mas Gali. Lalu lintas juga terpantau cukup mengkhawatirkan karena hujan begitu deras. Terima kasih ya untuk Pak Budi, mengingat ini juga satu arah menuju ke Telogomulyo seperti yang disampaikan oleh Pak Soyarto. Dan masih ada beberapa menit lagi pendengar yang mau bergabung informasi lalu lintas, atau mungkin Anda menemukan sebuah kejadian menarik pada sore hari ini, langsung saja sampaikan ya di WhatsApp 081 66 66 886, di telepon juga boleh 024 8316 686, serta di aplikasi RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti Semarang sore ini. Ragam informasi sudah kami hadirkan dari pukul 3 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat pendengar. Nantikan Semarang malam ini pendengar, ada Aldi yang siap menemani Anda hingga jam 12 dini hari ya. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan update informasi terkini bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat beristirahat pendengar, saya Galih Haji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: I know I can't take one more step towards you.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian. Dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kementerian ini wilayah sekitar 26,34 triliun rupiah. Dimulis dan diselesaikan sekitar 2,4 triliun. Kemarin-kemarin dan lokasi sekitar 6,26 triliun. Dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250 ribu ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasirli dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fitt meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dienwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat Bea Cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai Bea Cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turki Makkah pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah haji Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin, dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia, dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan, alhamdulillah, ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ambil kegiatan gitu kalau pakai.
19: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI 43, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heeren.
2: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
21: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya. Awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan juga. Karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
2: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
22: Seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
2: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 20 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Selamat malam pendengar Pro 1, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Aldi bisa menemani Anda, kita bertemu di hari Senin kembali pendengar, tanggal 22 Juni ya, dan semoga saja di awal minggu ini banyak hal-hal baik yang akan terjadi pada diri Anda. Kami kembali memberikan satu buah kisah inspiratif pendengar. Terkait dengan hari ini, tanggal 22 Juni, masyarakat Jakarta ini memperingatinya sebagai hari ulang tahun Jakarta ya. Dan Jakarta kita kenal sebagai ibu kota, memiliki sejarah yang begitu panjang pendengar. Tanggal tersebut tidak dipilih secara kebetulan karena merujuk pada peristiwa bersejarah tahun 1527 ketika Fatahillah ini berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa dan menamainya menjadi Jayakarta. Nah, karena perannya yang sangat besar dari peristiwa tersebut, Fatahillah dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam terbentuknya Jakarta. Fatahillah adalah pemimpin yang dikenal memiliki keberanian, kecerdasan strategi, dan semangat juang yang sangat tinggi.

sampai dengan saat ini. Salah satu hal yang membuat Fathahillah begitu inspiratif adalah kemampuannya mengubah tantangan menjadi peluang. Dia tidak hanya mengandalkan keberanian, tapi juga semangat tempur untuk menghadapi lawan yang memiliki visi yang sangat jelas dan kemampuan bangun kerjasama. Dari kisahnya, kita belajar bahwa keberhasilan besar membutuhkan persiapan, tekad, dan kepemimpinan yang sangat kuat. Fathahillah atau memiliki nama lain Valetehan, Tubagus Pase atau Pangeran Jayakarta adalah Laksamana Cirebon dan tokoh penyebar Islam yang dikenal karena menaklukkan Sunda Kelapa dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Penaklukan ini adalah salah satu misinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah Kerajaan Sunda di Jawa Barat dan mencegah Portugis membentuk benteng di sana. Namanya pertama kali disebutkan oleh João de Barros dalam seri bukunya yang berjudul Dekade-Dekade dari Asia. Dia melaporkan bahwa salah satu kapal armada yang terdampar di Sunda Kelapa diserang pasukan Muslim di bawah pimpinan Fathahillah yang membunuh semua laskar Portugis di kapal tersebut. Dan sampai dengan saat ini, perjuangan Fathahillah tetap relevan. Nilai-nilai seperti keberanian, kegigihan, dan kecintaan terhadap tanah air menjadi warisan yang harus kita teladani.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Perjalanan kereta api Harina relasi Bandung Surabaya Pasar Turi tertempel truk di lintasan sebidang petak jalan Stasiun Jerakah Stasiun Semarang Poncol pada pukul 16 tadi. Akibat kejadian tersebut, kereta api Harina melakukan berhenti luar biasa di Stasiun Semarang Poncol pada pukul 16.16 untuk dilakukan pemeriksaan sarana. Rob yang mulai dari desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayupati, kembali mengganggu aktivitas warga pesisir. Genangan berkepanjangan merendam pemukiman dan tambak sehingga memerlukan penanganan cepat untuk mencegah semakin bertambahnya kerugian. Pemprov Jawa Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak lewat Pemerintah Kabupaten Pati. Bantuan tersebut mencakup 150 paket sembako, makanan siap saji, air mineral, dan perlengkapan kebutuhan.
1: Info Pro 1.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa kecuali oleh siapa yang mengisinya. 4 perempuan, 4 latar, 4 kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: dapet juga nih kamar. Lumayan lah, aslinya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja, mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha, saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang anggik jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih, tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek? Yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu. Kayak gak ngerti dunia kalian.

0: yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

bawah langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Tetapi tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini. Tapi gue ngerti sekarang kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar, dah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

0: Selamat malam pendengar Pro 1, Anda masih bersama dengan saya Aldi. Kita masih di Semarang malam ini pendengar ya. Awal minggu, semoga banyak sekali hal-hal positif yang terjadi di sekitar kita, diri kita gitu ya pendengar. Tapi kalau misalkan kita melihat kabar-kabar di luar sana nih, kekerasan atau mungkin juga hal-hal yang bikin kadang ke-trigger gitu ya pendengar ya, membaca medsos, membaca berita-berita, masih banyak ternyata kekerasan pada perempuan, entah usia muda, anak-anak bahkan gitu ya. Sepertinya memang ruang aman di luar sana ini masih apa ya, punya banyak risiko sekali gitu ya pendengar ya. Meskipun juga untuk laki-laki juga, tapi juga untuk perempuan sepertinya masih banyak gitu. Kita akan coba mencari tahu atau mungkin juga membahas topiknya malam ini pendengar. Bagaimana sih mencegah kekerasan terhadap perempuan, khususnya ini sebagai bentuk suara perempuan gitu ya. Bersama anggota komunitas harapan kita ada Gabriela Ikaratu. Selamat malam Bu Gabriela.
1: Selamat malam.
0: Semoga sehat kabarnya ya Bu ya.
1: Amin. Sehat selalu.
0: Nah Bu Gabriela, ini kalau juga melihat berita-berita di luar sana, apakah juga masih menemukan atau mungkin juga sebenarnya grafik gimana sih Bu? Apakah memang masih cukup banyak gitu ya kasus-kasus yang terjadi tidak hanya di Semarang, di Jawa, tapi juga di Indonesia gitu Bu?
1: Iya. Tidak dipungkiri ya, untuk apalagi di saat-saat seperti ini, di saat semuanya sulit seperti ini, dampak kekerasan terhadap perempuan itu semakin tinggi. Jadi tetap ada efek yang istilahnya signifikan. Semakin hari itu kekerasan itu bukan semakin menurun, tapi semakin naik ya. Kalau kita bikin istilahnya bikin graf seperti anak tangga, jadi semakin bukan semakin turun, tapi keadaan itu semakin naik. Contohnya aja seperti ini. Sekarang itu kekerasan itu tidak hanya terjadi di luar rumah, bahkan kekerasan itu bisa terjadi di dalam rumah yang sepertinya rumah itu kita anggap rumah yang paling aman, tempat yang paling aman, tempat yang paling memberikan suasana yang baik. Tapi kenyataannya tidak semua rumah itu bisa aman seperti itu.
0: Jadi sepertinya kayak dari lingkungan paling dekat pun juga ini masih sering muncul gitu ya Bu ya?
1: Iya, itu malah lebih besar kemungkinan karena mungkin kita anggapnya orang yang terdekat pasti orang yang menjaga kita, yang menyayangi kita. Tapi kalau kita gali lagi, banyak sekali kekerasan-kekerasan yang justru terjadi di lingkungan kita sehari-hari, terutama di dalam rumah. Seperti itu.
0: Baik, nah ini kekerasan kan memang tidak hanya bentuk fisik ya, itu mungkin yang kadang hanya dipahami orang, oh kalau dipukul berarti itu kekerasan, tapi sebenarnya kan memang kekerasan ada yang sifatnya psikologi, penekanan, pengekangan gitu ya. Ini kalau boleh dijelaskan seperti apa nih Bu, sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan yang kadang tuh terjadi tapi gak disadari gitu Bu?
1: Iya, kekerasan itu gak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Kadang-kadang kita itu tidak menyadari bahwa itu kita melakukan setiap hari kekerasan. Contohnya saja misalkan, tidak usah jauh-jauh, orang tua terhadap anak, orang yang lebih tua di dalam rumah kepada yang lebih muda, bahkan mungkin yang lebih muda kepada yang lebih tua pun bisa seperti itu. Seperti misalkan kita menekan anak dalam artian seperti ini, memaksakan apa yang kita inginkan, yang ada sekarang saja, memilih apa yang terbaik sepertinya untuk anak. Contohnya, kita memilihkan sekolah saja, ibarat kata seperti itu. Kita memilihkan sekolah saja. Sepertinya orang tua itu memikirkan, yang terbaik untuk anak saya tuh, kamu tuh sekolah di sini, dengan jurusan ini, seperti ini, seperti ini. Dengan secara tidak langsung kita menekan mental anak tanpa memikirkan apa sih yang diinginkan oleh anak, apa yang dimau oleh anak, dan juga apa yang dibisa oleh anak. Kadang-kadang kita memaksa anak untuk sekolah ini, padahal anak itu tidak mampu. Nanti yang disalahkan anak lagi karena nilainya kurang bagus, terus yang diperoleh kurang maksimal, mungkin keterampilannya juga dia tidak bisa menguasai. Kita menekan anak lagi, anak akan jadi stres dengan yang seharusnya itu dapat satu apa ya, keamanan, kenyamanan di dalam menghadapi perkembangan usia, seperti yaitu tadi di sekolah. Dia harusnya di masa-masa sekolah itu menikmati kebahagiaan, tapi malah jadi tertekan karena ini, apa yang diimpikan, apa yang diinginkan untuk sekolah itu dia nggak bisa tercapai. Malah sesuatu yang diinginkan orang tua harus menjadi satu tanggung jawab untuk anak. Seperti itu. Itu hal kecilnya saja seperti itu. Tapi terkadang orang tua itu tidak menyadari. Mereka berpikir hanya orang tua itu memberi yang terbaik. Itu yang terbaik untuk siapa dulu, kan seperti itu. Padahal belum tentu terbaik untuk anaknya. Kadang karena egonya orang tua sendiri. Masih banyak hal lagi. Dengan anak, dengan istri mungkin. Banyak mungkin suami-suami yang memberikan keadaan yang tidak enak kepada istrinya. Contohnya aja, mungkin secara ekonomi suami tidak memenuhi nafkahnya istri dengan baik, tapi banyak tuntutan yang harus istri lakukan. Banyak hal yang harus sepertinya tanggung jawab menjadi tanggung jawab istri semua yang ada di pundak. Dari anak, dari rumah, dari untuk suami sendiri. Kadang terjadi pemaksaan tanggung jawab seperti itu.
0: Jadi kita bisa merasakan gitu mungkin ya Bu ya. Hal-hal yang kadang tuh menjadi lumrah ternyata itu ada unsur kekerasannya. Nah ini ada nggak ciri-ciri bahwa ternyata kita ini menjadi korban gitu Bu, atau mungkin juga tanda-tanda awal gitu ya dalam relasi atau bahkan juga rumah tangga supaya orang jadi aware bahwa oh ini salah gitu Bu.
1: Iya, terkadang itu malah dari yang mengalami sendiri itu seringkali itu dia tidak merasakan bahwa sebenarnya dia itu di dalam posisi yang tidak baik. Contoh aja ya Mas, saya itu dulu waktu saya berpisah dengan suami saya merasa bahwa diri saya itu baik-baik saja, gitu. Jadi saya baik-baik saja. Tapi setelah saya gali, setelah saya belajar banyak, oh ternyata itu hal seperti itu tuh termasuk kekerasan, gitu. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa jika perempuan itu mendapatkan kekerasan itu hanya pada saat mendapat kekerasan secara fisik, padahal saya tidak mendapat kekerasan secara fisik, tapi saya mendapatkan kekerasan secara mental dan ekonomi. Dan itu saya tidak sadar setelah saya tahu, saya belajar tahu itu bahwa saya itu ternyata mendapat kekerasan psikis dan ekonomi seperti itu cirinya.
0: Itu Ibu sadarnya pas triggernya pas apa nih Bu? Ketika merasa bahwa oh ini ternyata udah salah gitu Bu.
1: Waktu saya belajar. Jadi belajar sama teman-teman, ketemu sama
0: dapat info pada gitu ya Bu ya.
1: Ya, pada waktu itu memang posisinya waktu itu saya bertemu dengan teman-teman yang ada di support group itu karena anak saya waktu itu dapat istilahnya diskriminasi dari sekolahnya. Saya konsultasi ke PPT di kecamatan, saya konsultasi dengan psikolog anaknya juga, baru saya mengerti, oh ternyata itu kekerasan tuh seperti ini ya, gitu. Terkadang itu tidak tahu karena juga nggak mau tahu gitu. Tidak mau tahu dan merasa
0: nggak punya kekuatan atau gimana
1: ini
0: Bu?
1: Yang
0: Ya,
1: saya
0: menerima
1: terima.
0: Gitu ya, nerima gitu ya.
1: Ya, itu yang terkadang itu penerimaan keadaan itu yang menutup mata, menutup hati kita, bahwa mengingkari, oh saya ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, seperti itu.
0: Itu apa yang
1: karena
0: membuat perempuan nah itu apa aja Bu faktornya, apa karena takut, apa karena menganggap biasa gitu ya bahwa ini bagian dari patriarki misalkan harus selalu nurut melayani gitu, atau seperti apa nih?
1: Kita tidak pungkiri ya, efek dari patriarki itu kalau kita gali lagi itu tidak hanya membuat posisi perempuan itu berada di bawah, tetapi mungkin sampai posisi perempuan itu tidak bisa apa-apa. Itu. Makanya dampak dari patriarki itu perempuan merasa bahwa oh ini kodratku, seperti itu. Ini kodratku bahwa aku harus nurut nih sama pasanganku, harus menerima keadaanku bahwa aku ini perempuan. Terkadang sadar aku ini perempuan, jadi posisi kodratku harus berada di sini nih, gitu, posisinya di sini. Jadi ketidakenakan posisi yang tidak baik itu tuh menjadi hal yang wajar, yang diwajarkan, gitu. Menjadi hal yang ya sudahlah aku terima, gitu. Karena ini memang harus yang aku terima, gitu. Bisa juga dari minim pengetahuan, dari background keluarga, latar belakang keluarga itu juga bisa. Karena setiap keluarga tidak, apalagi kita di tanah Jawa ini, patriarki sangat masih melekat. Bahwa wanita harus menerima keadaanmu, kodratmu, padahal itu bukan jadi satu hal kodrat untuk perempuan sebenarnya.
0: Baik.
1: Seperti harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah, itu bukan kodrat.
0: Itu tapi yang gaya pikir yang harus kodrat, diubah gitu ya Bu ya berarti
1: iya,
0: ya.
1: Kodrat yang dipasangkan, kodrat yang dipakukan oleh budaya seperti itu.
0: Baik, Bu kita jeda dulu, kita undang pendengar untuk bergabung untuk bertanya, siapa tahu ada yang punya pengalaman atau mungkin juga mau sharing ya. Silakan pendengar jika Anda punya pertanyaan atau mungkin juga menyampaikan saran terkait dengan topik kita gitu ya. Bagaimana mencegah kekerasan terhadap perempuan khususnya di lingkungan yang terdekat tuh ya, keluarga, dan juga bagaimana peran perempuan sendiri, nanti kita akan bahas lagi. Silakan ya, kami tunggu lewat telepon 02483166686 atau juga bisa ke WhatsAppnya Pro 01 081 666 6886. Kita kembali mendengar setelah yang satu ini.
2: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada

0: Terima kasih untuk pendengar yang masih mendengarkan siaran kita malam hari ini ya. Masih ngobrolin seputar suara perempuan, mencegah kekerasan terhadap perempuan bersama dengan anggota komunitas harapan kita, Ibu Gabriela Eka Ratu gitu. Ini kalau ngomongin tentang tanda-tanda, ini kan tadi sudah disebutkan, kadang ada banyak yang masih belum tahu gitu ya, Bu Gabriela ya. Tapi kalau untuk peran perempuan sendiri, karena pasti kan di rumah harusnya ada ibu, ada tetangga, atau mungkin juga sesama perempuan yang tahu kondisinya seperti apa. Nah, ada nggak sih peran-peran tidak harus perempuan sih ya, keluarga dekat misalkan gitu, untuk bisa memberi rasa aman pada korban tadi, Bu?
1: Iya. Peran kita sebagai perempuan ataupun aktivis mungkin, atau tetangga, atau orang sekitar kita, jika saat ada kekerasan yang terjadi, itu tuh banyak sekali mungkin yang cuek, yang mereka masa bodoh lah gitu. Urusanku, padahal tidak seperti itu juga. Saat kita tahu kok ada sih yang mendapatkan kekerasan, kita bisa edukasi mereka. Kalau kita ikut campur mungkin itu hal yang mungkin tidak bisa diterima oleh mungkin si pelaku atau korban sendiri, tapi paling tidak kita bisa memberikan edukasi bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan kekerasan, atau bagaimana kita bisa bertindak saat mendapatkan kekerasan. Siapa saja sih yang bisa menolong kita saat kita mendapatkan kekerasan, seperti itu mungkin bisa kita edukasi. Dan juga kekerasan itu kan tidak hanya terjadi kepada orang dewasa, tetapi bisa terjadi ke anak-anak juga. Pengalaman saya saat bertemu dengan anak-anak, seringkali itu anak-anak yang mendapatkan kekerasan itu, seringkali mereka itu di dalam rumah itu tidak pernah mendapatkan edukasi dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya itu terlalu sibuk, atau orang tuanya mungkin bahkan terlalu cuek. Itu seringkali kita tidak bisa menanamkan pengetahuan-pengetahuan yang harusnya anak-anak, dari anak-anak harusnya sudah tahu bahwa bentuk kekerasan itu seperti ini, seperti itu. Jadi untuk masa sekarang ini semakin banyak kekerasan-kekerasan yang terjadi tidak hanya di orang dewasa, bahkan yang belakangan ini terjadi anak-anak SMP, anak-anak mungkin yang sedang menempuh pendidikan, itu mendapatkan kekerasan secara berkala, berkelanjutan, bahkan bisa menjadi satu trauma yang nggak bisa hilang mungkin sampai seumur hidupnya. Itu karena banyak hal yang belum orang, peran orang tua ini lakukan, seperti itu.
0: Baik. Nah, ini kan kita juga melihat harusnya lingkungan ini kan juga ikut aktif gitu ya, Bu ya, termasuk juga ada komunitas harapan kita sendiri. Nah, ini bagaimana lingkungan sekitar ini bisa berperan di sana? Apakah juga ada PKK, ada bahkan juga komunitas gitu ya? Apakah juga sekarang juga sudah cukup banyak, dan gambarannya seperti apa nih, Bu? Termasuk juga teman-teman dari harapan kita gitu ya?
1: Iya, kalau menurut pengalaman dari teman-teman harapan kita, kita ini kan, kalau harapan kita itu ada komunitas, adalah komunitas yang berada di wilayah kelurahan-kelurahan, sel-sel kecil yang bisa masuk ke PKK-PKK, bisa masuk ke kegiatan-kegiatan remaja. Dari situ kita memberikan edukasi masuk ke dalam PKK-PKK bahwa kalau untuk PKK itu biasanya kita edukasi bagaimana sih orang tua itu tidak tabu memberikan pengetahuan untuk anak-anak, bagaimana cara mendekati anak-anak supaya anak-anak itu bisa terbuka dengan orang tua, bisa bercerita dengan orang tua apa saja yang dia dapatkan, apa saja yang dia lakukan di dalam lingkungan bermasyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Kalau kita masuk ke dalam lingkungan anak-anak sekarang ini kan ada digalakkan yang namanya dari kelurahan-kelurahan itu ada namanya forum anak. Nah, di dalam forum anak itu kita bisa memberikan edukasi-edukasi bagaimana cara melindungi diri dari kekerasan, terutama kekerasan seksual yang sedang marak terjadi. Kekerasan seksual itu bisa terjadi di dalam rumah.

0: kadang tuh sudah tahu tapi kurang punya keberanian untuk takutnya malah dianggap ikut campur atau apa. Nah untuk bisa melaporkan tuh kemana Bu? Cara-caranya misalkan saya mendengar gitu ya tetangga kos saya atau mungkin teman saya itu langkah-langkahnya seperti apa sih untuk bisa melaporkan atau mungkin juga langsung ke teman-teman komunitas caranya seperti apa itu?
1: Iya, kalau untuk melapor ke komunitas atau ke lembaga hukum itu prosedurnya itu sebenarnya itu kan ada delik aduan ya. Itu harus korban sendiri yang melapor. Tapi kalau kita melihat tetangga kita mungkin atau anggota rumah kita yang mendapatkan, kan sekarang ini tidak hanya di rumah itu kan banyak yang tidak hanya satu keluarga atau satu kakak yang ada tinggal di situ. Misalkan ini adik dengan kakaknya ada tinggal di situ dan mereka sudah berkeluarga. Salah satu dari keluarga itu mendapatkan kekerasan, kita punya kewajiban untuk mengedukasi korban. Itu yang pertama. Jika edukasi itu tidak bisa, kita bisa melibatkan mungkin istilahnya aparat kampung yang terdekat seperti kelurahan, ke RT mungkin, atau juga ke di dalam RT
0: Kayak Babin gitu ya Bu ya mungkin
1: kan
0: ya.
1: Ya, itu Babin itu tingkat naiknya lagi. Tapi di dalam lingkup RT itu ada yang namanya keamanan RT, bagian sosial itu ada sekarang di RT-RT. Jadi kita bisa konsultasi di sana bagaimana. Tetapi kembali lagi ke keputusan korban seperti itu, karena seperti KDRT itu kecuali kekerasan seksual. Kalau KDRT itu prinsipnya delik aduan. Jadi jika kamu merasa bahwa kondisimu tidak baik-baik saja, kamu boleh melapor.
0: Baik, ini sebelum jeda Bu, saya ada pertanyaan gini. Kadang tuh ada istri misalkan ya tidak berani melapor karena takut kayak misalkan kayak nanti berpengaruh pada kerjaan suami karena juga masih bergantung gitu ya. Ini bagaimana kemudian Bu untuk membuat korban tuh mau melaporkan, mau juga untuk mendengarkan pesan dari kerabatnya. Ini salah tapi dia nggak mau berani gitu Bu.
1: Iya. Kita bisa edukasi bahwa kamu itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi jangan pernah takut untuk mengungkapkan kebenaran yang nantinya kamu akan dilindungi kok, gitu loh. Jadi jangan pernah, kita pupuk dulu rasa percaya diri korban supaya dia merasa aman. Kita berikan ruang aman untuk korban. Kita edukasi kemana kita harus melaporkan, kemana kita harus mencari perlindungan secara hukum. Itu kita edukasi supaya dia merasa percaya diri,
0: baik,
1: merasa ada yang menerima, ada yang mendukung,
0: ada yang mensupport nanti, gitu ya Bu ya.
1: Iya, ada yang mensupport. Jadi
0: baik.
1: Rasa takut itu lama-kelamaan akan terkikis. Juga bisa melalui saat orang itu mempunyai pengetahuan yang lebih, maka percaya dirinya akan naik.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Nanti kita akan bahas lagi bagaimana kemudian peran dari komunitas ini ngapain aja, kok bisa menjadi ruang aman. Nanti kita akan bahas ya Bu ya. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu pendengar ya, pesan resonansi berikut ini. Kita kembali setelah yang satu ini pendengar.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik.

0: global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Perempuan kadang butuh ruang aman, pendengar. Tidak hanya untuk mengobati hatinya yang luka atau mungkin juga menyembuhkan traumanya, tapi juga mungkin butuh keliling dengan teman-teman yang ini ya, sama-sama penyintas juga. Jadi tahu perasaannya seperti apa gitu. Nah, Bu Gabriela, ini kalau digambarkan ya peran dari komunitas kayak misalkan dari teman-teman harapan kita ini seperti apa, Bu? Kegiatannya apa aja, Bu, yang bisa digunakan untuk para penyintas tadi untuk bisa kembali bangkit gitu ya?
1: Iya. Terutama di support group Sekartaji. Kita dari support Sekartaji itu punya anak yang namanya Harapan Kita. Jadi komunitas sel yang ada di lingkungan kelurahan-kelurahan. Itu bertujuan untuk memberikan support untuk para korban, para penyintas yang mendapatkan kekerasan secara seksual atau kekerasan KDRT, itu kita memberikan support yang artinya membangun kepercayaan diri, membangun kepercayaan diri perempuan kembali untuk kelangsungan ke depan. Sebenarnya korban itu seringkali merasa bahwa aku sudah tidak berharga, aku termasuk orang yang tidak baik, mungkin merasa seperti itu. Nah, perempuan-perempuan yang seperti itu butuh support yang dimana terkadang tidak didapatkan dari dalam rumah, mungkin keluarga atau orang-orang terdekatnya. Nah, disitulah peran kita sebagai komunitas memupuk kepercayaan diri kembali, memberikan ruang aman kepada korban, memberikan ruang aman kepada perempuan-perempuan penyintas supaya mereka semakin hari menjadi semakin percaya diri dan membangun hidupnya menjadi lebih baik. Kita support dengan kegiatan-kegiatan seperti healing, self-healing untuk dirinya sendiri saat sudah mengalami hal-hal yang tidak baik itu, satu pribadi itu akan merasa bahwa sesuatu yang buruk itu ada di dirinya semua. Nah, bagaimana kita membangun rasa itu menjadi lebih baik itu dengan adanya self-healing pada teman-teman, dengan cara kita saling bercerita apa yang sedang terjadi, bahkan tidak hanya bercerita yang sedang terjadi, bahkan cerita mungkin ketakutan-ketakutan yang akan terjadi itu bisa ditumpahkan di situ, dan kita sebagai teman-teman mungkin penyintas yang sudah survive bisa saling memberikan kekuatan, memberikan dukungan, bagaimana cara pandang, merubah cara pandang menjadi lebih baik. Dan juga kegiatan-kegiatan seperti membangun kegiatan ekonomi.
0: Mm-hmm.
1: Kita ini di support group Sekartaji ada yang namanya program pemberdayaan ekonomi.
0: Mm-hmm.
1: Di dalam support group Sekartaji sendiri ada usaha yang namanya pre-love.
0: Mm-hmm.
1: Pre-love-sitas itu kita memilah pakaian-pakaian yang masih layak untuk dijual, mm-hmm, untuk mensupport kegiatan-kegiatan yang ada. Dan juga kita melakukan pelatihan-pelatihan, mm-hmm, terhadap teman-teman yang mungkin merasa dirinya terburuk.
0: Mm-hmm. Butuh ruang ekspresi gitu ya, Bu, ya istilahnya ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Mm-hmm. Kadang itu perempuan itu merasa takut bahwa jika aku keluar dari sini itu, apakah aku masih bisa menghidupi, mm-hmm, diriku sendiri?
0: Ini kalau mau bergabung dengan komunitas, caranya gimana, Bu? Singkat aja mungkin boleh dijelaskan.
1: Boleh datang ke Jalan Kauman, mm-hmm, di kantor LRSKJM di Jalan Kauman. Depan ada swalayan, mm-hmm, itu ada gang.
0: Mm-hmm. Masuk aja ya.
1: Rindu, itu masuk.
0: Mentok ya. Ya, saya pernah ke sana sekali soalnya, Bu.
1: Ya.
0: Baik, nanti bisa langsung datang, nanti mungkin bisa tanya-tanya ya. Baik.
1: Iya, nanti kita ada kegiatan satu bulan sekali yang di dalam kegiatan itu kita lakukan berkala, sudah terkonsep setiap bulan itu kita akan ngapain, bulan ini kita akan ngapain untuk membangun perempuan-perempuan ini menjadi lebih survive, menjadi lebih punya percaya diri, membangun dirinya sendiri.
0: Baik, jadi kesempatannya silakan bisa tanya-tanya banyak hal di sana pastinya. Bu Gabriela, terima kasih ya sudah sharing. Ini kembali mengingatkan kita bahwa ternyata masih banyak ya ini fenomena gunung es. Sama-sama kita bantu, semoga bisa mengurangi kekerasan di sekitar kita. Terima kasih Bu. Salam buat teman-teman komunitas. Semoga misinya berhasil dan juga kita harapkan kasusnya semakin turun. Terima kasih. Selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Demikian pendengar anggota Komunitas Harapan kita, Ibu Gabriela Ikaratu menjelaskan terkait dengan suara perempuan ya, bagaimana mencegah kekerasan terhadap perempuan. Jadi silakan kalau Anda melihat di sekitar Anda, jangan takut untuk bersuara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam pendengar Pro 1, masih ada saya Aldi yang menemani Anda. Sekarang saatnya untuk bernostalgia bersama ya. Ruang Rindu ini sudah saya buka sampai nanti jam 11 malam, 2 jam full. Kalau Anda mau bernostalgia bersama, boleh ya. Telepon, SMS, WhatsApp-nya 02483166864 atau 081666686. Saya tunggu ya sampai jam 11 dengan lagu-lagu Indonesia dan lagu manca yang bisa di-request dari tahun 80-an sampai 2000-an awal pendengar. Silakan ya yang mau bergabung, telepon, SMS, WhatsApp-nya, pokoknya sampai jam 11 masih saya tunggu request Anda di Ruang Rindu.

0: Bagaimana ya peran perempuan menghadapi cuaca ekstrim? Simak penuturan dari Amriza Rois Ismail, S.Pd., M.Ling dari Sugio Pranoto University.
1: Jadi yang bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak selain sekolah itu adalah ibu. Misalkan saja pendidikan terkait dengan menghadapi cuaca ekstrim. Bisa memberitahu anak-anaknya, nah kalau nanti hujan deras, mendung dan lain sebagainya, segera pulang. Nah kemudian kalau misalkan terjadi bencana hidrologi lainnya, misalkan angin kencang dan lain sebagainya, ketika bapak-bapak sedang bekerja di tempat kerjanya masing-masing, yang punya tugas besar dalam menjamin keselamatan keluarga itu adalah perempuan, utamanya ibu-ibu yang berperan di rumah. Nah kemudian yang kedua termasuk juga persiapan logistik, begitu Mbak Silvi. Contohnya perempuan yang kemudian akan lebih paham gitu ya, pengeluaran keluarga dalam satu bulan atau satu tahun ini kemana saja. Salah satunya pengeluaran yang digunakan untuk kebencanaan contoh itu. Jadi itu nanti yang akan punya pengetahuan untuk bisa mengatur sumber daya yang dimiliki keluarga, evakuasi dan sebagainya. Sehingga di bulan ini saya harus menyiapkan logistik.

Satu lagu dari Bryan Adams, pendengar, mungkin untuk Anda yang besar di tahun 90-an ya, ini lagu-lagunya Bryan Adams ini pasti menemani Anda dari mulai soundtracknya Robin Hood yang terkenal tuh ya, Everything I Do It For You, sampai Summer 69 kalau nggak salah ya pendengar ya. Karena emang tahun 80-an tuh menjadi tahun bersinarnya Bryan Adams. Jadi ketika dia merilis album rock ya, sukses terutama lagu-lagu dari album Cut Like a Knife di tahun 83, kemudian juga Reckless tahun 84. Ada lagu-lagu hits internasional ya kayak Run to You, Heaven, kemudian juga kombinasi suara rocknya tuh benar-benar bisa diterima pendengar. Jadi bisa dibilang sebagai salah satu karakter kuatnya Bryan Adams ya, suaranya gitu ya. Tapi puncaknya itu di tahun 90-an ketika lagu Everything I Do It For You jadi soundtracknya film Robin Hood. Dan lagu itu menjadi fenomena global, bahkan juga ada nomor 1 di berbagai chart yang ada di dunia ya. Jadi sampai dengan sekarang dari Kanada ke internasional itu jalannya Bryan Adams tuh masih tetap terasa. Karena beberapa kali dia juga masih bikin konser ya, tur-tur di luar negeri ya, masih banyak diminati fansnya juga. Kita harapkan kapan-kapan datang ke Indonesia ya, karena biasanya kalau Indonesia menggelar konser tuh jarang-jarang ada penyanyi seperti Bryan Adams yang mampir ke Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah WhatsApp Bu Asyar ya, minta lagunya, nanti saya pilihkan yang Drive bersama Bintang ya. Buat yang mau gabung lagi silakan dia, saya masih kategori request ya, sampai jam 11 malam di Ruang Rindu.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Dari Blue pendengar dengan Guilty, ini menjadi salah satu lagu wajib galau di era tahun 2000-an awal ya. Karena emang boyband tuh masih cukup menjamur dan Blue ini menjadi salah satu boyband dari Inggris ya. Menyusul kakak-kakak yang sebelumnya ada Take That, kemudian juga ada Boyzone, ada juga Westlife gitu kan. Dan kalau lagu Guilty ini sendiri pendengar, dirilis tahun 2003 sebagai single utama album Guilty ya. Karena memang boyband lagi naik daun, makanya boyband senior Take That ya, vokalisnya Gary Barlow ini menulis lagu ini untuk Blue. Dan bisa dibilang sebagai salah satu lagu yang paling populer ya untuk Blue pada masa kejayaan mereka pendengar. Karena lagu ini sempat mencapai posisi kedua di Inggris dan juga masuk lagu hits global yang ada di Eropa. Jadi kalau ada tempat yang termasuk yang sering galau atau mungkin juga ingat dengan band Blue ini ya pendengar ya, mereka juga kalau gak salah ini masih aktif bermusik ya. Jadi sempat hiatus, kemudian juga mereka sempat kalau gak salah tuh di beberapa tahun terakhir mereka sempat tampil bareng ya, mereka masih bermusik. Jadi 4 anggota Blue sampai dengan sekarang juga masih aktif bermusik dan juga mereka masih sering reunian. Jadi buat yang kangen dengan Blue, kabarnya gimana silakan bisa cek di akun medsos mereka yang pendengar ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1 081 6666 886. Mas Arif minta lagunya dari Leto, Sandaran Hati. Langsung, gak pakai lama, saya putarkan.

0: Musikopedia. Musikopedia.
1: Hari-hari terus berganti, melalui gelapnya malam, terangnya pagi. 2 tahun.
0: Iwa Kusuma, yang lebih dikenal sebagai Iwake, adalah salah satu musisi hip-hop paling berpengaruh di Indonesia. Ia memulai karirnya pada tahun 1990-an saat musik hip-hop masih belum populer di Indonesia. Namun, Iwake berhasil membawa hip-hop dengan musiknya yang unik dan lirik-liriknya yang kritis.

kelahiran Jakarta ini mulai berkarir musik sejak tahun 1989 dengan membentuk grup rap saat duduk di bangku kelas 1 SMA. Di tahun 89, ia memperoleh kesempatan untuk menjadi rapper bersama guest band. Iwake juga sempat berkolaborasi dengan Melly Manhutu dalam album Beautify tahun 91 yang dirilis di Jepang. Musik

memulai karirnya sebagai rapper pada tahun 93 dengan merilis album debutnya, Ku Ingin Kembali. Album ini sukses besar dan mengukuhkan posisi Iwaki sebagai salah satu pelopor hip-hop di Indonesia. Kita akan tebarkan senyuman. Album kedua Iwaki, Topeng, dirilis pada tahun 1994 dan sukses besar. Album ini dikenal di saat itu dengan hit singlenya berjudul Bebas. Pada tahun 2019, lagu ini kemudian dibawakan kembali oleh Iwa berkolaborasi dengan beberapa penyanyi muda seperti Sheryl Sinavia, Maizura, dan Agatha Priscilia. Lagu ini sendiri menjadi lagu tema film Bebas yang disutradarai oleh Riri Riza. Musikopedia.

album berikutnya, album ketiganya Kramotak dirilis pada tahun 96 dan album keempatnya Mesin Imajinasi dirilis pada tahun 98 dengan lagu unggulannya yang berjudul Malam Indah. Pada tahun 2002, Iwake merilis album kelimanya, Vini Vidi Funky. Album ini juga sukses besar dan menjadi salah satu album hip-hop paling

Iwaki membuktikan bahwa karirnya belum habis dengan merilis album ketujuh dengan tajuk Musafir Malam. Bait demi bait yang dituangkan dalam lagu-lagu album Musafir Malam menandai kedewasaan bermusik dari Iwaki.

0: Apakah buruh sudah bisa disebut layak dari segi penghasilannya? Inilah penjelasan dari pengamat ekonomi Universitas Negeri Semarang, Dr. Fitra Desi Nuken S.E.M.M.
1: Kita perlu membedakan dua konsep terlebih dahulu, upah dan layak.
2: Yeah.
1: Jadi upah untuk buruh itu adalah kompensasi atas apa yang sudah dilakukannya selama satu periode tertentu. Sedangkan layak di sini adalah standar hidup untuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh pemerintah, keempat atau kelima komponen ini sudah diformulasikan dalam bentuk KHL, kehidupan layak. Kebutuhan hidup layak, KHL itu singkatan dari kebutuhan hidup layak. Nah, berarti kapan disebut sebagai layak? Itu manakala upah realnya melebihi dari kebutuhan hidup layak. Jadi ada upah real yang melebihi KHL-nya tadi, kebutuhan hidup layak, maka itu disebut layak. Datanya, faktanya di lapangan masih terjadi gap atau kesenjangan yang cukup lebar. Artinya upah real saat ini yang diterima itu masih cukup jauh dari yang dikatakan standar kehidupan layak tadi. Sebagai contoh adalah UMR Kota Semarang sekitar 2,1, KHL Kota Semarang itu 3,3. Berarti masih ada kesenjangan sekitar 1,1 juta. Itu secara kuantitatif demikian cara membacanya, Mbak Sylvie.

Kolaborasinya Chrisye bersama dengan Erwin Gutawa itu berhasil menghasilkan satu buah album studio pendengar Kala Cinta Menggoda. Ini menjadi album ke-17 dari Chrisye yang rilis pada akhir tahun 1997 ya. Album ini juga menjadi kerjasama yang kedua dari Chrisye dan juga Erwin Gutawa. Makanya ketika Anda mendengarkan lagu Untukku ini kayak ada sentuhan orkestra ya. Nah, disitulah perannya Erwin Gutawa pendengar. Jadi Chrisye sebelumnya pernah mengatakan bahwa dia tuh pengen istirahat dari dunia musik ya. Dan ketika dia pengen membuat rekaman, dia bingung gitu. Karena ketika ada satu lagu yang membuat hidupnya berubah, yaitu lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Jadi lagu itu membuat Chrisye ini sampai tidak kuasa menahan tangis gitu loh dengar ya. Nah, karena satu lagu itu berhasil diselesaikan, maka satu album ini langsung lengkap ya. Lagu-lagu seperti Untukku, Kala Cinta Menggoda, Kembalilah, Mawar Merah, Negeriku, Ketika Tangan dan Kaki Berkata itu menjadi lagu-lagu yang kemudian diracik sama Erwin Gutawa dalam sentuhannya. Jadi album ini cukup beda dibandingkan dengan album sebelumnya, karena kalau Anda mendengarkan tuh lebih kaya akan musikalitas ya. Bahkan juga untuk video musiknya, kalau Anda masih ingat lagu Kala Cinta Menggoda, itu kan ceritanya Guru Soekarno Putra ya, full dengan cameo-cameo artis Indonesia. Jadi dibikinnya pun juga kelihatan itu sentuhan dari Guru. Jadi video klipnya menampilkan Chrisye di tempat set bareng sama artis-artis pada waktu itu gitu ya pendengar ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kolaborasi-kolaborasi dari masing-masing maestro ya, Erwin Gutawa, Yovie Widianto, Guru Soekarno Putra, dan Chrisye dalam satu album yang luar biasa tadi.

0: salah satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Yang dulu sempat denger lagu Hipnotisnya Indah Dewi Pertiwi di akhir tahun 2000-an pasti tahu ya kabarnya kalau ini menjadi salah satu video musik yang paling mahal yang pernah dibuat oleh penyanyi Indonesia, pendengar. Karena pada masanya untuk lagu Hipnotis ini dibuat dengan konsep AI digital, ada robot-robotnya gitu ya, pendengar ya. Jadi dari budget visualnya sendiri ini memang katanya sih yang paling mahal pada masanya, berapa M gitu ya, pendengar ya. Jadi ada konsep trik 3 dimensi di mana pada video itu Indah Dewi Pertiwi itu digambarkan lagi teleportasi gitu ya, dari mulai Jakarta, Bali, Lombok, sampai juga ada tanker yang muncul di sana, pendengar. Nah, yang paling legendaris itu juga ada tempat-tempat yang tadi itu bukan tempat AI tapi memang datang langsung ke sana, kemudian juga dibikin kayak ala-ala Terminator kalau nggak salah ya, pokoknya pendengar ya. Dan itu juga nggak sia-sia karena pada waktu itu Indah Dewi Pertiwi juga berhasil ya menjadi salah satu pendatang baru di dunia musik Indonesia yang mengusung konsep musik dan juga dance, karena jarang ya di tahun 2000-an tuh ada Agnes Mo, ada Shanti, kemudian diteruskan dengan IDP atau Indah Dewi Pertiwi dengan lagunya Hipnotis tadi. Apakah Anda juga sudah terhipnotis ya? Kalau misalkan belum juga ya, semoga terhipnotisnya dengan lagu-lagu yang saya pilihkan ya. Kembali ke lagu ya, kalau tadi Indah Dewi Pertiwi ini juga salah satu penyanyi Indonesia tahun 2000-an ya, yang juga punya konsep dance dan juga nyanyi. Agnes Monica, pendengar.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Judulnya pendengar Too Little Too Late ya, belum terlambat kok ya. Dari Jojo saya pilihkan untuk Anda semuanya. Untuk yang sudah telpon ya, tadi ada Mbak Ika ya, minta lagunya Padi yang Seperti Kekasihku Habis ini saya puterin ya. Tapi sedikit info tentang Jojo pendengar. Jadi Joanna Noel Levescu ya, itu nama lengkapnya Jojo. Dia tuh mengawali karirnya sejak usia muda. Karena dari usia 12 tahun ya, Jojo ini sudah mendapatkan kontrak rekaman karena sebelumnya dia sudah tampil sebagai bintang tamu di acara televisi Amerika Serikat. Nah, di tahun 2004 ya, dia ini merilis debut singlenya Live Get Out yang juga menjadi salah satu lagu yang menghantarkan Jojo ke dunia musik pada waktu itu pendengar. Tapi mungkin bisa dibilang salah satu lagu Jojo, Too Little Too Late ya, ini menjadi salah satu hitsnya Jojo ya pendengar ya. Karena pada waktu itu lagu Too Little Too Late ini juga sangat-sangat menampilkan vokal yang luar biasa ya. Dan di tahun 2006 ini menjadi single pertama dari album keduanya Jojo yang lebih dewasa. Kalau album pertamanya usia 12 tahun. Nah, di album keduanya ya, dia udah berusia 16 tahun, jadi lebih mature lagi pendengar. Ini menjadi salah satu album dan juga single yang paling sukses karena berhasil masuk di nomor 3 di Billboard Hot 100 ya. Jadi kalau Anda tanya kabarnya Jojo gimana ya, ya sekarang dia masih bermusik juga, tapi sudah tidak intens waktu dia masih remaja pendengar ya. Kembali ke Padi yang sudah request, langsung deh saya putarkan requestnya.

Ada Band. Ada Band merupakan grup musik yang berasal dari Jakarta, Indonesia, dan secara resmi dibentuk oleh Suryandika dan Krisna pada 18 November 1996. Ada Band dikenal dengan gaya musiknya yang bergenre pop rock, slow rock, dan soft rock yang beranggotakan Baim di vokal dan gitar, Dika di bass, Iso keyboardis dan synthesizer, Krisna keyboardis dan pianis, serta L pada drum.

Ada band memulai karirnya dengan merilis album pertamanya berjudul Seharusnya yang dirilis pada tahun 1997. Kemudian mereka kembali dan merilis album keduanya setelah vakum selama 2,5 tahun dan merilis album bertajuk Peradaban 2000. Setelah merilis album kedua, Iso dan El hengkang dan kemudian digantikan oleh Rama Yaya pada drummer. Ada band kembali merilis album ketiganya berjudul Tiara yang dirilis pada tahun 2001. Lagu hits yang ada di dalam album ini yakni Seribu Bayang, Salahkan, serta Belenggu dan Cinta yang menjadikannya awal hengkangnya Baim menyusul Iso dan El. Musiklopedia.

Lepas itu ada band vakum selama 1 tahun. Namun pada tahun 2003 ada band kembali dan menggebrak dengan formasi terbarunya, yaitu Krisna, Dika, Rama, Marshall, dan Doni. Dengan formasi terbaru ini, ada band kembali merilis album bertajuk Metamorphosis di tahun 2003 dengan lagu unggulan antara lain Masih, Sahabat Kekasihku, Seberkas Kisah Lalu, dan Manja. Kembalinya rilisan album ini membawa ada band mendapatkan penghargaan Musik Emmy Award tahun 2003. Album ini juga berada di bawah

Pada penghujung akhir 2003, Ada Band mengumpulkan semua lagu dari albumnya yang lama bertajuk The Best of Ada Band Discography. Album tersebut berisikan lagu-lagu yang membawa Ada Band menjadi terkenal seperti saat ini. Berjalan satu tahun dari 2004 sampai dengan 2005, Ada Band merilis album kelimanya yang berjudul Heaven of Love dan diikuti 12 lagu baru, termasuk Yang Terbaik Untukmu, di mana Doni berduet dengan Gita dalam lagu tersebut. Heaven of Love berhasil terjual lebih dari 600 ribu kopi dalam waktu 5 bulan. Dengan ini mereka berhasil mendapatkan penghargaan double platinum, quadruple award, serta menjalankan turnya bersama Ari Lasso dan Chill Out 7 ke 33 daerah di Indonesia.

Setelah merilis album kelimanya, sampai dengan tahun 2017 ada band masih aktif untuk mengeluarkan album baru. Hingga pada tahun 2020 ada band mengumumkan vokalis baru bernama Naga, yang dikenal sebagai vokalis Lila untuk meneruskan Doni yang hengkang. Bersama Naga di tahun 2020 ada band langsung tancap gas dan merilis single terbaru, Tak Lagi Cinta. Hingga saat ini ada band masih tetap eksis di kancah musik Indonesia dan terus menghibur pecinta musik dengan karya-karya uniknya.

Pendengar, sudah 2 jam saya menemani Anda dengan lagu-lagu yang semoga saja ini bisa menjadi apa ya, lagu untuk menemani Anda kembali ke masa-masa indah di tahun 2000-an, 90-an, sampai 80-an ya. Dan selain ini, Semarang malam ini masih akan saya hadirkan untuk menemani Anda menuju ke jam 12 malam nanti ya. Mungkin juga yang sudah bersiap-siap untuk nobar ya malam hari ini, pertandingan juga gak kalah seru ya pendengar. Nanti pukul 00 kembali kami hadirkan antara pertandingan yang sangat luar biasa ya. Nanti jam 00 ada Argentina dan juga Austria. Mungkin udah pada siap-siap dukung mana, Argentina apa dukung Austria. Tapi yang jelas jangan pindah-pindah radio dulu, karena pukul 00 ya Debar ini akan ada kembali menemani Anda. Dan sekarang saatnya saya akan berganti ke segmen Semarang malam ini sampai jam 12 malam nanti pendengar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, masa libur sekolah sudah di depan mata ya. Bahkan juga dari kemarin mungkin sudah ada yang bingung nih ngajak putra-putrinya kemana gitu kan ya. Nah, ini PT Kereta Api juga punya program diskon untuk Anda yang mau menggunakan kereta api. Kalau di daerah Operasi 4 Semarang juga memang terlihat ya pendengar, dari masa libur sekolah sampai dengan Juni ini sudah ada 89.000 tiket yang terjual. Dari total kapasitasnya ada 458.000 tempat duduk. Jadi untuk periode tanggal 20 Juni sampai 5 Juli besok mendatang. Kemudian untuk tingkat okupansinya itu 19,5%. Rata-rata kapasitas harian yang tersedia itu mencapai 28.000 lebih kursi perharinya. Kemudian juga ada program diskon tarif 30% untuk kereta ekonomi komersial. Ini menjadi salah satu faktor utama untuk bisa meningkatkan minat perjalanan masyarakat. Nah, lumayan nih, 30% dikalikan 100.000 aja udah berapa gitu ya pendengar ya. Kemudian untuk program diskon tarif sendiri, ini juga memberikan dampak positif terhadap minat masyarakat untuk menggunakan kereta api, terutama dari Daop 4 Semarang ya. Ini kalau diinformasikan sendiri, program ini juga memperkuat keterjangkauan layanan transportasi publik pendengar, karena masyarakat juga pasti akan sangat terbantu kalau ada diskon sampai 30%. Jadi mungkin Anda ya yang pengen menggunakan diskon ini, ini hanya ada pada kereta tertentu pendengar. Contohnya di kereta Harina, Gunung Jati, Blambangan Ekspres, Brantas, Gumarang, Darmawangsa Ekspres, Ciremai, Menoreh, Tawang Jaya, Kamandaka, Joglo Semarkerto, Tegal Bahari, Kaligung, dan masih banyak lagi. Jadi silakan manfaatkan diskon yang ada. Mungkin mau ngajak putra-putrinya jalan-jalan dengan kereta api, pasti sangat senang sekali pendengar.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Pendengar biasa kalau nobar malam-malam tuh cemilannya apa sih? Ada yang ngopi, kacang gitu kan? Itu masih menjadi hal-hal yang wajar gitu ya. Tapi jangan sampai nih di jam-jam malam atau mungkin subuh ya, ini Anda nontonnya ngambilnya dengan makanan berat seperti siomay. Apalagi mungkin yang hobi jajan siomay tiap hari. Karena memang sepiring siomay itu bisa menjadi sumber hipertensi ya. Jadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini menghitung kandungan natrium di menu makan siang, dan ternyata siomay itu cukup tinggi. Meskipun juga kadang kita beralasan, wah ada sayurnya, ada kentangnya, ada kolnya gitu pendengar. Jadi natrium itu ada pada makanan yang dikonsumsi sehari-hari, tapi kadang kita gak sadar ya, dimana 3 menu makan siang yang ternyata cukup tinggi kandungannya, yaitu ada bakso, itu mengandung 1000 natrium, soto betawi 700 natrium, kemudian juga siomay yang paling tinggi 1600. Nah, itu kalau dihitung-hitung ya, kok bisa banyak? Karena memang satu, banyak sekali protein yang ada, dan protein itu bisa muncul dari sambal kacangnya, kemudian juga dari bahan-bahan makanannya ya, ada telur, ada siomay itu sendiri gitu pendengar. Jadi pada manusia itu konsumsi natrium perharinya itu disarankan di angka 2000 saja. Nah, kalau sudah makan satu porsi siomay, itu kan hanya satu porsi. Ditambah makan siang, makan malam mungkin lebih banyak ya. Jadi sarannya kalau misalkan pengen sehat ya, kembali pola hidupnya itu harus diimbangi dengan olahraga. Jadi kalau misalnya habis makan bakso, habis makan siomay, habis makan makanan yang kira-kira punya kadar natrium yang tinggi, langsung dihajar dengan olahraga.

Musiklopedia. Musiklopedia. Penyanyi pop, hip hop, soul, R&B, dan pencipta lagu ini lahir di Honolulu, Hawaii, 8 Oktober 1985. Ia adalah Peter Gene Hernandez atau yang populer di

kebiasaan akrab Bruno Mars, merupakan anak dari keluarga seniman. Bahkan musik Bruno sudah terlihat sejak kecil. Ia kerap tampil membawakan lagu-lagu Michael Jackson dan juga terinspirasi gaya penampilan serta musikalitas King of Rock and Roll, Elvis Presley. Sempat gonta-ganti perusahaan rekaman, akhirnya Bruno mantap dengan label Atlantic Record dan namanya mulai dikenal dengan lagu Nothing on You dan

album studio debutnya, The Whoops and Hooligans di tahun 2010, berada di nomor 3 Billboard 200 Amerika Serikat dan berada di puncak tangga lagu di Kanada, Jerman, Irlandia, Belanda, dan Britania Raya. Album ini menghasilkan single sukses nomor 1 berjudul Just The Way You Are, Grenade, dan The Lazy

Album kedua Bruno Mars, Unorthodox Jukebox, di tahun 2012 berada di nomor 1 Billboard 200 Amerika Serikat, Australia, Kanada, Swiss, dan Britania Raya. Serta album ini memenangkan sebuah Grammy Award sebagai Best Pop Vocal Album. Single-single dari album tersebut seperti Lock Out of Heaven dan When I Was Your Man berada di nomor 1 Billboard Hot 100 Amerika Serikat.

video ketiganya yang berfokus di genre R&B bertajuk 24K Magic, debut di nomor 2 Amerika Serikat, Kanada, serta Selandia Baru. Album ini mendapatkan 7 Grammy di kategori Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year, serta menghasilkan single sukses seperti 24K Magic, That's What

Omar telah menjual lebih dari 130 juta rekaman di seluruh dunia, menjadikannya sebagai salah satu artis terlaris sepanjang masa. Dia telah merilis 7 lagu nomor 1 di Billboard Hot 100 sejak karirnya dimulai pada 2010. Bruno telah menerima banyak penghargaan dan menjadi salah satu dari 100 orang paling berpengaruh pada tahun 2011 versi majalah Time.

Tadi kota Semarang sempat hujan malam hari ya, semoga sudah bisa menyejukkan beberapa minggu ini yang lumayan panas ya pendengar ya. Tapi sepertinya nanti jam 12 tepat kembali memanas nih pertandingan sepak bola ya. Untuk kali ini ya, dari Argentina dan juga Australia akan bertanding pendengar di Stadion Dallas, Texas ya. Jadi kalau Anda penasaran seperti apa, jangan pindah channel ya, karena untuk spesial pesta bola kali ini Pro 1 pengudara 24 jam untuk menemani Anda ya. Tapi kalau saatnya sekarang saya untuk pamit dulu ya, kita akan nantikan bersama nanti siaran langsungnya sepak bola seperti apa serunya antara Austria melawan Argentina pukul 00, disiarkan di Pro 1 Menilai Pro 3 Jakarta. Selamat malam, sampai jumpa.

Menjadi sibuk tidak selalu berarti benar-benar bekerja. Tujuan dari semua pekerjaan adalah memproduksi atau menciptakan sesuatu. Dan pada akhirnya, hal tersebut harus dipikirkan dengan sistem, perencanaan, kecerdasan, dan tujuan jujur yang sebanding dengan keringat. Thomas Alva Edison.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Austria.
1: Bung Joko dan Bung Rosian, silakan.
2: Ya, dari Dallas Stadium Amerika Serikat, pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan berlangsung pertandingan penting di grup C, yaitu antara timnas Argentina menghadapi timnas Austria. Pendengar, kedua tim telah memenangkan laga perdana di partai pertama untuk Piala Dunia 2026. Apabila timnas Austria menang 2-1, maka timnas Argentina berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Ralf Rangnick di kubu Austria menurunkan Alexander Schlager di posisi penjaga gawang. Kemudian ada 3 back, yaitu Kevin Danso, Stefan Post, dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada 5 gelandang, yaitu Xaver Schlager, Marcel Sabitzer, Romano Schmidt, Paul Werner, didukung oleh Konrad Leimer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan, Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Rosian dan juga pendengar. Saat ini pertandingan sudah baru saja dimana babak pertama. Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melebarkannya, melebar ke kanan, yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez.

0: menyerupai pistol untuk mengancam korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian berupa satu unit sepeda motor dan handphone.
1: Untuk pelaku, saat ini sudah dilakukan penahanan di Satreskrim Polrestabes Semarang dan juga akan dijerat dengan pasal 479 KUHP dengan maksimal hukuman 9 tahun penjara. Dan juga kami menghimbau dan tegaskan bahwa pelaku bukanlah anggota Polri. Modus yang dilakukan sebagai anggota Polri adalah untuk memperdayai korban untuk menyerahkan barang milik korban kepada pelaku.
0: Menurut Kompol Riki, tersangka AS berhasil diamankan pada Kamis 18 Juni 2026 sekira pukul 00:30 malam di sebuah hotel di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang tanpa perlawanan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu buah pistol korek api berbentuk revolver yang digunakan untuk mengancam korban, satu unit sepeda motor warna merah yang digunakan saat beraksi, serta satu unit telepon genggam. Lukis Dian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Expo KKN tematik mahasiswa Universitas Semarang USM tampilkan lebih dari 90 produk inovasi. Expo itu menjadi wadah untuk menunjukkan kontribusi nyata mahasiswa kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Inovasi yang dihasilkan dari peserta KKN lebih dari 90.
4: Expo KKN tematik menjadi ajang mahasiswa Universitas Semarang atau USM memamerkan hasil program kerja mereka saat terjun di tengah masyarakat. Expo tersebut diikuti 180 mahasiswa KKN tematik semester genap 2025-2026 yang menampilkan lebih dari 90 produk inovasi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan mitigasi bencana. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan USM, Profesor Dr. Haslina mengatakan, Expo KKN tematik menjadi wadah untuk menunjukkan kontribusi nyata mahasiswa kepada masyarakat melalui berbagai program inovasi yang telah dihasilkan selama pelaksanaan KKN. Menurutnya, hasil inovasi mahasiswa tersebut dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Selain itu, juga dapat menjadi jembatan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat.
3: Inovasi yang dihasilkan dari peserta KKN lebih dari 90 karya inovasi. Ini akan tidak berhenti di Expo hari ini saja, tetapi bisa terintegrasi melalui ekonomi yang berkelanjutan dan lingkungan yang bernilai ekonomi.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Bambang Tutuko, MMMT mengatakan, KKN tematik tidak hanya berorientasi pada kegiatan pengabdian yang bersifat seremonial, akan tetapi diarahkan untuk membangun ketahanan masyarakat secara berkelanjutan. Menurutnya, melalui program KKN, mahasiswa didorong untuk berperan sebagai agen dalam pemberdayaan masyarakat.
5: Untuk pengabdian kepada masyarakat, memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, yang di Semarang Timur, tentu saja apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu mudah-mudahan berdampak kepada masyarakat di Semarang Timur, khususnya di Kelurahan Kemijan dan Kelurahan Rojosari.
4: Lebih lanjut, Bambang mengatakan pihaknya juga memastikan program KKN mahasiswa yang berbasis pada kebutuhan masyarakat ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan di tengah masyarakat. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan mengambil langkah proaktif dalam mendukung kelancaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 dengan menyiapkan puluhan relawan. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Harun.
6: Negeri 1 Kedungwuni, Pak.
7: Iya, jadi hari ini adalah tahap pendaftaran SPMB yang dilakukan mulai.
6: Setelah sempat mengalami penundaan, pendaftaran SPMB secara online akhirnya resmi dibuka pada 22 hingga 25 Juni 2026. Pada hari pertama pelaksanaan, pihak sekolah langsung mengoptimalkan layanan bantuan bagi calon peserta didik baru dan orang tua. Kepala SMP Negeri 1 Kedungwuni Hairul Huda pagi tadi menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 20 tenaga relawan untuk mendampingi masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses sistem pendaftaran online.
8: Tahapan ketiga ini adalah tahapan pendaftaran. Di sini kita menyiapkan relawan untuk membantu para peserta didik yang mau mendaftar di sini. Kita bantu untuk mendaftarnya karena caranya online ya.
6: Langkah ini dinilai penting mengingat tidak semua orang tua memiliki kemampuan atau akses memadai dalam menggunakan sistem digital. Kehadiran relawan

0: Relawan diharapkan mampu menjembatani kesenjangan tersebut agar proses pendaftaran berjalan inklusif. Selain memberikan pendampingan teknis, pihak sekolah juga menegaskan komitmennya terhadap integritas pelaksanaan SPMB. Sudah memastikan seluruh proses berjalan lancar, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek titipan. Di sisi lain, keberadaan relawan mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah satu orang tua calon peserta didik baru, Bunda Nabila, mengaku sangat terbantu dengan fasilitas yang disediakan pihak sekolah.
1: Sekarang lebih apa ya? Beda sama yang dulu kan, kalau yang dulu kan waktu aku itu kan anak-anak pada sendiri. Kalau ini kan harus didampingin orang tua, pakai ada verifikasi gitu kan. Jadi mungkin kalau yang orang tuanya agak maaf ya, agak kecewa kan.
0: Hal senada juga disampaikan Mundikron, warga Rowo Cacing, yang menilai sistem pendaftaran online sebenarnya sudah memudahkan masyarakat, terutama karena tidak lagi harus mengantri secara manual di sekolah.
2: Terus pakai aplikasi, ternyata lebih mudah.
0: Meski demikian, ia mengakui bahwa pendampingan tetap dibutuhkan bagi sebagian masyarakat yang belum bisa dengan teknologi digital. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Peringatan hari lahir ke-20 Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Purworejo menjadi momentum memperkuat solidaritas dan mendorong peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Berikut laporan Agus Sulistia.
4: Telah terbit PP 16 tahun 2026.
5: PPDI Kabupaten Purworejo menggelar puncak resepsi Harlah ke-20 dengan mengusung tema Perkuat Solidaritas, Kompak Bersatu. Ketua Panitia Nanang Purwanto menyampaikan bahwa rangkaian acara meliputi penyerahan hadiah lomba. Sebelum puncak resepsi, PPDI telah menggelar sejumlah agenda penguatan kapasitas diantaranya Turnamen Bola Voli PPDI Cup 2, Sekolah Pamong Gelombang 3 untuk 271 perangkat desa baru, serta Lomba Videografi Potensi Desa.
4: Kami melaksanakan Turnamen Bola Voli PPDI Cup yang kedua, yang dilaksanakan sejak tanggal 23 Mei hingga tanggal 13 Juni 2026, bertempat di Lapangan Bola Voli Tunas Harapan, Desa Kalimeneng, Kecamatan Kemiri. Diikuti oleh 16 peserta atau 16 tim dari perangkat desa dan 16 tim dari umum yang kami batasi untuk kelompok usia 20 tahun.
5: Ketua PPDI Kabupaten Purworejo Irwan Hadi Widi Ashari menegaskan, organisasi yang lahir 17 Juni 2006 itu fokus membangun kualitas SDM perangkat desa. Tidak hanya lewat olahraga, tapi juga pendidikan dan kreativitas.
4: Kesejahteraan perangkat desa ini sebenarnya bisa dicapai dengan cara-cara gotong royong asalkan kita bersinergi. Gotong royong yang pertama, siltap melalui PP 16 jelas akan diberikan.
5: Peringatan Harlah ke-20 PPDI tersebut menjadi refleksi bahwa pembangunan desa butuh infrastruktur dan SDM yang kompeten, solid, serta sejahtera. PPDI berharap perangkat desa terus menjadi motor penggerak Purworejo yang lebih maju dan mandiri. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
6: Berita olahraga.
7: Berita olahraga.
3: Prapekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda Jawa Tengah Zona 1 tahun 2026 mempertandingkan 4 cabang olahraga. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pelaksanaan Prapobda Jawa Tengah Zona 1 itu mempertandingkan 4 cabang olahraga.
9: Prapekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda Jawa Tengah Zona 1 tahun 2026 mempertandingkan 4 cabang olahraga. 4 cabang dimaksud yakni sepak bola putra, sepak takraw putra, bola voli putra dan putri, bola basket putra dan putri. Prapobda Jateng Zona 1 diikuti 6 kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Grobogan, Demak, dan Kota Salatiga. Prapobda Jateng Zona 1 digelar di Kendal mulai Senin 22 Juni sampai Jumat 26 Juni 2026 di Gor Bahurso, Gor Sport Center, dan Stadion Utama Kendal. Ketua Panitia Prapobda Jateng Zona 1 Nur Hamid mengatakan sistem kelolosan ke Pobda Jateng tahun ini ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya yang lolos ke Pobda Jateng hanya juara 1, namun untuk tahun ini yang lolos ke Pobda Jateng juara 1 dan juara 2. Popda Jateng tahun ini juga tidak ada kategori SMA, SMP, dan SD. Tiap tim cabur bisa terdiri dari atlet SMP dan SMA, bahkan SD, asalkan bisa bersaing dengan atlet lainnya.
8: Untuk sistem kelolosan ke Popda Jateng untuk tahun ini ada perubahan atau perbedaan dari tahun kemarin. Kalau biasanya itu dari masing-masing zona atau dari masing-masing garis jenen itu hanya meloloskan satu. Tapi untuk tahun ini itu yang diloloskan ada dua. Juara satu dan juara dua otomatis lolos ke Popda Jawa Tengah.
9: Kepala Bidang Olahraga Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dispora Parikendal Zen Yukri Isbandaru mengatakan Kabupaten Kendal ikut semua cabur pada pra Popda Jateng zona 1 kecuali sepak takraw putri karena langsung lolos ke Popda Jateng.
10: Di atas kertas insya Allah sepak takraw kita lolos, yang lain mungkin masih kita berjuang. Semoga sepak bola juga bisa lolos, bola voli dan bola basket ya harapan kami bisa lolos lagi.
9: Popda Jateng tahun 2026 akan digelar di Semarang pada bulan September mendatang. Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 23 cabang olahraga. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dengan disampaikannya berita olahraga tadi sekaligus menutup untuk Lintas Pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Selatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
11: Pro 1 RRI Semarang.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Agil, pendengar yang siap temani Anda untuk Semarang pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar untuk edisi hari Selasa ini 23 Juni 2026. Apa kabar Anda? Saya harap juga masih sehat selalu, bahagia selalu pendengar. Sudah siap untuk beraktivitas, hati-hati di jalan ya. Sambil ditemani Pro 1, tentunya kami masih hadirkan Dengar Bareng ya, atau Debar pendengar Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi Irak ya. Skor babak pertama 1-0 pendengar, tapi menjelang babak kedua ini hujan turun deras ya, dan lebih ke petir sih pendengar. Petir ini ada di kota Philadelphia ya, membuat pertandingan belum bisa dimulai sampai sekarang, 1 jam lebih ya belum dimulai. Tapi untuk mengetahui informasinya, kami akan sambungkan kembali bersama Pro 3 pendengar untuk menyimak ya Debar Dengar Bareng Pesta Bola 2026 antara Prancis menghadapi Irak.
1: Pagi teman.
2: Oh, Pak Soar, selamat pagi Pak Soar.
1: Iya. Betul, iya.
2: Sama Rinda Utara Pak Soar. Oke. Okay.
1: Iya. Jagoan saya memang Prancis ya, sampai ke final.
2: Oke, okay. Kenapa itu,
1: Pak? Jagoan saya. Ya, bagaimanapun juga Prancis ini kan ramah, orangnya ramah. Jadi saya senang. Karena saya pernah ke Prancis, ya. Orang-orangnya baik-baik, bagus-bagus, ramah.
2: Ramah di sana, Pak ya.
1: Ya, jadi senang saya, sampai sekarang saya senang.
2: Oke.
1: Karena waktu itu saya sekolah di Jerman ya.
2: Oh ya?
1: Tahun 82 yang lalu ya, saya ingat saya nongkrong di atas drum gara-gara saya taruhan kalah Om Rudi.
2: Waduh, itu Piala Dunia di Spanyol itu Pak, kalau nggak salah.
1: Iya.
2: 82 itu.
1: Jadi tahun 82 itu, jadi nongkrong itu saya di Polandia kalau tidak salah waktu itu.
2: Oh iya, perbatasan.
1: Ternyata kalah. Nongkrong saya 30 menit saya nongkrong di atas drum.
2: Di atas drum itu Pak.
1: Jam 11 siang. Itu. Nah, untuk yang ini mungkin Prancis 3-0 ya, untuk Prancis.
2: 3-0.
1: Ya, sangat menguntungkan buat Mbappe karena seusia begini panjang istirahatnya ya.
2: Iya.
1: Usia beliau juga sudah ini, saya kira sangat menguntungkan nih, tapi otot-otot sudah kendur semua.
2: Iya, otot. Nah,
1: saya tetap ini apa namanya, pegang Prancis walaupun pada tahun 22 yang lalu itu okay. Prancis dengan Argentina ya kalah ya, waktu itu adu penalti kalau tidak salah itu ya.
2: Iya, iya.
1: Iya, kalau tidak salah itu ya.
2: Iya.
1: Enggak ini, ya kayak yang Argentina yang menang itu.
2: Iya.
1: Makasih Om Rudi ya.
2: Terima kasih.
1: Ya. Ya,
2: terima kasih. Dan ini ada pengumuman bahwa pertandingan ditunda tetapi akan kembali dimulai pukul 19.50 waktu setempat.
3: Iya, ini artinya 20 menit lagi.
2: Kita
3: 20 menit lagi pertandingan akan berlangsung.
2: Akan berlangsung kalau melihat dari waktu lokal mereka 19.50, artinya di sini sekitar pukul sekitar pukul 6.50. Akan dimulai kembali, dan bisa gambarkan sekarang pemain-pemain Prancis pun juga sudah terlihat secara visual, ada Kylian Mbappe di sana, Michael Olise juga, dan tadi pelatih Didier Deschamps pun juga tetap berkomunikasi dengan mereka, itu pasti itu. Baik, kita ke Buton Tengah ada Pak Faiz. Pak Faiz, selamat pagi. Halo Pak Faiz. Waalaikumsalam. Iya Pak Faiz, selamat pagi.
4: Jaya,
2: selamat olahraga, silakan Pak.
4: Assalamualaikum Bang Rudi, Bang
2: Iya.
4: Lupa.
2: Iya.
4: Kalau saya mainnya tadi memang sangat seru dan sangat seru. Tapi kalau kita mainnya tadi itu antara Irak sama Prancis ini kayaknya memang ini Prancis memang punya peluang yang sangat besar ini kayaknya di Bangkok. Tapi sebisa bagaimanapun juga ya saya tetap mendukung Irak karena bagaimanapun juga dari Asia. Minimal draw satu sama.
2: Minimal draw satu-satu. Oke, ya.
4: Ya. Mungkin itu saja Mang Rudi.
2: Baik.
4: Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Terima kasih Pak Faiz dari Buton Tengah. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
5: Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
2: Iya, silakan Pak. Langsung Pak. Ini pemain sudah mulai masuk lapangan ini Pak.
6: Iya. Iya, oke. Okay. Ya, nunggu kafe mulai lagi ya.
2: Iya, silakan.
6: Mudah-mudahan tetap 2-0 untuk Prancis.
2: Wah, 2-0 untuk Prancis.
6: Mulai lagi, siap.
2: Iya.
6: Jadi
2: terima terima kasih. Saya gambarkan memang hujan masih mengguyur ini di Philadelphia Stadium. Tampaknya pemain melakukan pemanasan terlebih dahulu nih, Bung Nova ya.
3: Yeah.
2: Karena istirahat yang cukup lama dan pemain-pemain Irak keluar menggunakan jaket mereka yang merah, kemudian Perancis dengan jaket birunya sudah memenuhi lapangan masing-masing, sedang melakukan pemanasan kembali. Mengingat memang cukup lamanya pertandingan dihentikan, jadi mengoptimalkan kembali tubuh mereka, beradaptasi lagi dengan cuaca,
3: dipanasin
2: lagi, strategi baru lagi. Ini babak kedua rasa babak pertama ini. Iya. Dan dalam guyuran hujan kali ini terlihat pemain Perancis sudah ada di lapangan mendapatkan instruksi dari pelatih teknis mereka tentunya ya, untuk pelatih fisik mereka untuk berlatih, demikian pula dengan Irak. Nah, apa yang harus dimanfaatkan dengan situasi cukup lamanya istirahat tetapi mereka bertanding masih dalam kondisi hujan seperti ini? Momentum apa yang paling ditunggu-tunggu yang harus mereka manfaatkan sebaik-baiknya nih, Bung Nova?
3: Yaitu mereka harus benar-benar panas sejak awal,
2: ya.
3: Jangan sampai lengah. Dan kita tahu bahwa di Piala Dunia ini banyak sekali gol-gol di menit-menit awal, baik menit awal babak pertama maupun
2: menit akhir,
3: menit awal babak kedua.
2: Kedua. Oke. Okay.
3: Bisa saja dengan kecepatan Perancis, dengan mendapatkan tenaga fresh lagi.
2: Ya.
3: Di menit-menit awal mungkin 5 menit pertama bisa mengagetkan Irak nanti,
2: iya,
3: di babak kedua ini. Atau sebaliknya, Irak
2: yang
3: justru
2: akan
3: lebih panas. Aha. Menghadapi babak kedua yang sebenarnya diguyur hujan ya.
2: Iya, ini main mereka pemanasan masih di bawah guyuran hujan. Kita terima dulu pendengar, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi Pak Matauli. Ya, terputus, bisa kembali dicoba, masih ada waktu untuk Anda sambil kita menggambarkan suasana di lapangan ataupun di Stadion Philadelphia saat ini, di mana kedua tim sudah masuk kembali ke lapangan, memulai awal seperti akan memulai babak pertama, ya. Di mana para pemain melakukan pemanasan. Memang pemanasan biasanya diberikan waktu sekitar 10-15 menit ya.
3: Iya, biasanya 15 menit.
2: 15 menit ya, sebelum pertandingan babak pertama berlangsung. Mereka melakukan pemanasan, kemudian masuk ke kamar ganti, mengganti atau menggunakan jersey, ya. Keluar. Mudah-mudahan tidak lupa nih panselnya, jangan-jangan lagu kebangsaan lagi nanti. Soalnya kalau lihat dari tayangan ini kan seperti kita kayak nonton pertandingan yang baru dimulai ya.
3: Betul.
2: Itu. Artinya mereka memang tetap membutuhkan hal ini, walaupun seandainya di kamar ganti pun mereka juga melakukan. Bagaimana? Atau ada rasa yang berbeda atau makna yang berbeda ini?
3: Ada rasa berbeda ini dengan sepatu bola, karena mereka di kamar ganti juga tidak ganti.
2: Gak ada rumput ya.
3: Memang untuk kembali membiasakan kaki lagi dengan pijakan-pijakan, karena ini kalau nggak salah juga rumputnya adalah rumput buatan ya.
2: Iya, sintetis ya.
3: Jadi kadang apalagi ketika untuk mengontrol bola, untuk mengendalikan bola di lapangan dengan rumput sintetis atau rumput asli itu memang beda. Jadi kadang-kadang bola terasa kencang, kadang-kadang juga ada rasa yang aneh gitu di kaki ketika untuk berlari di artificial rumput
2: ya. Gitu. Tapi bisa gak sih fisik mereka itu 100% seperti memulai babak pertama tadi, atau ya tetap aja mereka sudah pakai di 45 menit babak pertama tidak akan optimal?
3: Ya bisa saja dengan pemulihan, ini kan tidak hanya pemulihan secara
2: total ya.
3: Tapi ada juga tim measure ya, tim jet ya, itu bisa.
2: Nah, khawatirnya kan jangan-jangan karena istirahat yang terlalu lama tadi dipakai lagi dengan impact yang tinggi, rentan cedera. Seperti itu ya.
3: Ini. Tapi kita lihat sepertinya setiap tim yang masuk ke Piala Dunia sudah memiliki persiapan yang matang.
2: Apapun resiko, apapun kondisinya, mereka sudah punya rencana-rencananya ya.
3: Plan C-nya ya.
2: Sampai plan Z kali mereka punya itu ya. Pak Heru di Sumbawa, NTB. Selamat pagi Pak Heru.
7: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Heru. Ya, silakan Pak Heru.
7: Ya, di sini untuk pertandingan ini saya rasa untuk kedua tim ini memang sama-sama kuat ya.
2: Ya.
7: Antara

0: yang penting kan kalau menang itu kan sama-samanya harus menerima. Ini kan permainan kan untuk menyemangati ya Piala Dunia ya. Keduanya harus tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Keduanya harus benar-benar
1: sportif lah ya Bu ya, begitu ya.
0: Iya betul.
1: Baik,
0: betul,
1: Bu Nur. Terima kasih Bu Nur ya.
0: Ya itu saja buat yang bertugas di Pro 3, semoga tetap semangat ya. Salam
1: terima kasih. Salam olahraga Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin.
2: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Udin. Iya, silakan Pak Udin.
2: Iran versus apa lagi?
1: Prancis menghadapi Irak Pak. Babak pertama Prancis unggul 1-0.
2: Irak ya?
1: Iya, Irak.
2: Irak bukan Iran ya.
1: Bukan, ya. Bukan. Iran sudah kemarin Pak. 0-0.
2: Ya apanya nih? Pilih yang menang apa
1: di sini? Ya, terserah ya. Bapak mau melihat pertandingan nanti babak kedua bagaimana ini Pak Udin?
2: Oh, iya. Ya. Pilih yang itu ya. Pilih yang menang enggak ngerti saya kalau menang.
1: Halo Pak Udin.
2: Udah gitu dulu, saya tidak mau tahu.
1: Oke, baik Pak Udin. Ya, terima kasih Pak Udin ya. Assalamualaikum Pak Kusnan di Ponorogo, selamat pagi.
3: Di Ponorogo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Bung.
1: Iya Pak Kusnan, silakan Pak Kusnan.
4: Iya, kalau saya menilai begini ya. Jadi kalau Prancis menang itu soal biasa, tapi kalau Irak yang menang luar biasa, begitu Bung.
1: Oke. Prancis menang biasa, Irak menang luar biasa. Baik, terima kasih. Iya. Ini tampaknya waktu pemanasan mereka sudah habis dan terlihat petugas ini membersihkan air di tengah lapangan ya. Tapi belum sampai pinggir, air sudah terserap. Ini drainasenya bagus banget ini, Bung Nova ya.
5: Iya. Pemandangannya tidak berbeda seperti di Indonesia ya, di Super League ya, ada petugas-petugas yang
1: membersihkan air. Jadi ada 3 atau 4 orang ini berseragam khusus pendengar, mereka masuk lapangan dengan alat khusus yang mendorong air ke tepian. Tapi menariknya nggak sampai pinggir, airnya sudah terserap itu. Sudah
5: terserap. Ini juga ada info juga di stadion, para penonton supporter sudah dipersilakan kembali masuk ke tribun, sudah diperbolehkan untuk kembali menempati tempat duduk mereka gitu ya. Jadi memang ya sinyal positif.
1: Sudah fix berarti ya. Ini. Fix pertandingan babak kedua akan tetap dilanjutkan setelah terhenti. Wah, cukup hampir lama. Hampir 2 jam satu pertandingan ya. Dan untungnya memang di hari yang sama tidak digelar. Enggak mungkin ya digelar pertandingan di hari yang sama ya di satu stadion.
5: Biasanya dalam hari yang sama di fase grup ini dalam satu hari ada 4 pertandingan yang digelar di 4 stadion berbeda.
1: 4 stadion berbeda, tidak mungkin di stadion yang sama.
5: Iya.
1: Dan kebayang kalau ini di stadion yang sama pasti akan terganggu semua jadwal ini. Oke. Ibu Ramla di Buton Tengah. Selamat pagi Ibu Ramla.
6: Pagi, Pro 3.
1: Selamat pagi.
6: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Ibu Ramla, silakan.
6: Iya. Menurut saya sih ya namanya pertandingan pasti ada kalah menang ya. Ya kalau untuk skor sih saya satu sama ya.
1: Satu sama.
6: Imbang.
1: Imbang.
6: Iya, imbang. Jangan banyak-banyak, satu sama ya.
1: Iya.
6: Terima kasih Bang Rudi, Bang
1: Noval. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya Bu Ramla. Ya ini masih di pemain-pemain Prancis masih melakukan pemanasan dan masih juga menggunakan mantel biru mereka. Bu, nanti mereka akan masuk dulu ke kamar ganti dan ini tampaknya
5: ya. Sudah tidak hujan ya?
1: Sudah tidak hujan.
5: Reda hujannya?
1: Hujan sudah reda, mudah-mudahan ini juga akan berlanjut terus dan Mbappe juga sudah melepas jaketnya dengan sebagai seorang pemain nomor 10 sudah kembali ke bench mereka untuk siap melanjutkan pertandingan di babak kedua. Dan tentu ini menjadi momen yang baru bagi kita menyaksikan pertandingan tertunda sekian lama karena faktor cuaca. Oke Bu, kita kembali ke pertandingan malam hari ini. Atau pagi hari ini, sorry. Iya udah pagi nih, kelamaan nunggu 2 jam ini. Pak Bung Yanto sampai tertawa. Prediksi pendengar, paling banyak 3 gol tercipta dari Prancis. Tetapi ada kemungkinan Irak pun juga akan menciptakan gol. Realistiskah prediksi atau skema seperti itu nantinya?

0: Iya, banyak pendengar memprediksi akan ada lebih dari 2 gol untuk Prancis. Ya. Memang ini tidak asing ya, karena mereka terbuai ini dengan ketajaman Mbappe, ketajaman Ousmane Dembele, ketajaman Bradley Barcola, dan pemain-pemain Prancis lainnya yang memang terkenal akan kedahsyatannya dalam mencetak gol ya. Jadi tidak aneh bila banyak yang mendukung atau menjagokan Prancis, karena memang Prancis adalah salah satu tim favorit.
1: Ya.
0: Tapi seperti pertandingan sepak bola pada umumnya, akan ada kejutan-kejutan. Itu dia yang juga diharapkan oleh para pendengar RRI ya. Karena kita tahu sebelumnya ada skor imbang Portugal dengan Republik Demokratik Kongo.
1: Iya.
0: Kemudian ada skor imbang Spanyol Cape Verde.
1: Iya.
0: Dan kemarin juga Uruguay imbang. 2-2.
1: Iya.
0: Jadi bukan mustahil ada
1: kejutan
0: yang akan terjadi pada pagi hari ini setelah sempat tertunda hampir 2 jam.
1: Tapi melihat dari motivasi Prancis sendiri, kalau mereka merupakan finalis 2022, juara 2018, artinya sebagai seorang Deschamps tentu ini akan menjadi sebuah proyek ambisius untuk melengkapi karirnya sebagai,
0: apalagi setelah Piala Dunia ini dia akan resign.
1: Iya.
0: Dan ada statistik minor lainnya lagi, kalau misalnya Didier Deschamps bisa meraih kemenangan, membawa Prancis meraih kemenangan di partai kali ini, maka Deschamps akan meraih 16 kemenangan di rangkaian Piala Dunia. Itu merupakan sebuah rekor yang menyamai rekor dari pelatih Jerman Helmut Schön, kalau nggak salah, 16 kemenangan
1: di
0: Piala Dunia.
1: Graham Arnold sendiri, ini kan tim baru setelah gagal di Australia.
0: Iya.
1: Menangani Australia gagal. Kabarnya karena kalah dari Indonesia ketika tim habis dengan Indonesia.
0: Seri
1: dengan Indonesia langsung digantikan dengan pelatih baru. Anda melihat bagaimana sih Graham Arnold dalam kancah di pentas dunia seperti turnamen sebesar ini, Bung?
0: Ya, Graham Arnold juga sosok yang tidak asing dengan Piala Dunia 2022. Dia membawa Australia, dan sebelumnya dia sudah sempat bekerja sama dengan pelatih top seperti Chris Hiddink dari Belanda yang pernah menangani Australia. Ini Graham Arnold adalah pelatih yang pintar memotivasi pemain, pelatih yang memiliki hubungan baik dengan pemain ya, karena dia merasa bahwa hubungan baik dengan dengan pemain, dengan staf adalah syarat utama untuk membuat sebuah tim yang bagus. Maka Graham Arnold ini memang ini kebapaan istilahnya begitu ya, pelatih yang punya main manajemen bagus, seperti mungkin kalau kita ingat ada Sir Alex Ferguson gitu.
1: Iya,
0: seperti
1: iya. Tetapi Anda melihat di beberapa karirnya, apakah memang itu adalah seorang Graham Arnold untuk menangani sebuah tim nasional negara yang selalu masuk Piala Dunia, Australia terutama saat ini Irak, bagaimana lihatnya, Bung?
0: Ya, memang Graham Arnold ini punya track record yang cukup bagus dia, sehingga Irak ketika kalah 1-2 dari Palestina pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia langsung memecat
1: Hesas,
0: dan kemudian merekrut orang yang punya pengalaman. Jadi pilihan yang tepat dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Irak ya. Ada beberapa negara lain yang juga melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pelatih lama dan menarik pelatih baru, tetapi pada akhirnya gagal. Perjudian dari Irak mendatangkan Graham
1: Arnold
0: berbuah positif, berbuah manis setelah 40 tahun ya, 86 mereka tampil di Piala Dunia, dan baru kali ini lagi bisa kembali ke Piala Dunia dan menunjukkan bahwa Irak adalah salah satu kekuatan Asia juga bersama dengan Jepang, Korea, Iran, Arab Saudi ya.
1: Iya. Artinya Graham memang tidak membangun tim ini sejak awal.
0: Betul.
1: Karena di tengah-tengah kualifikasi dirinya masuk setelah dari Australia, tapi melihat komposisi pemain yang ada, yang barangkali itu tidak seperti yang diinginkan skemanya. Akankah dia akan tetap menjadi seorang kebapaan Graham Arnold, pengalaman yang begitu besar untuk bisa bicara banyak pada pentas dunia, membawa Irak yang tentu secara peringkat FIFA di bawah Australia ya.
0: Iya.
1: Gimana?
0: Dia menanamkan semangat, menanamkan kepercayaan diri. Ketika baru pertama kali menangani Irak, Graham Arnold itu bertemu dengan pemain Irak dan menuliskan sebuah kata, yaitu believe, percaya. Bahwa Irak akan bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Meskipun saat itu memang Irak kondisi posisinya tidak
1: menguntungkan.
0: Iya. Karena kalah di peringkat ketiga atau keempat di fase ke iya. ketiga keempat dan harus bertemu dengan Arab Saudi dan Indonesia yeah. waktu itu. Yeah. Tapi waktu itu Irak kalah dari Arab Saudi dan menang atas Indonesia, kemudian melaju ke fase kualifikasi antar konfederasi. Mm-hmm. Akhirnya saat ini
1: bahkan Irak, disebut Irak itu tim yang paling sulit, paling berdarah-darah untuk bisa tampil yeah. di Piala Dunia 2026 ya.
0: 21 pertandingan dalam 28.
1: Iya, yeah, itu. Sekali. Dan mengganti pelatihnya di tengah jalan dengan beban yang cukup besar, meloloskan tim ini untuk maju ke Piala Dunia 2026. Yeah. Cukupkah dengan perjalanan yang signifikan dari seorang Graham Arnold itu untuk belief tadi di turnamen Piala Dunia kali ini? Pertandingan pertama kalah ini. Dan babak pertama masih tertinggal ini, gimana?
0: Memang di Piala Dunia levelnya berbeda ya.
1: Yeah.
0: Ketika di kualifikasi mungkin Irak ketemu lawan-lawan yang bisa dibilang kualitasnya ada di bawah mereka, seperti mm-hmm. Filipina waktu itu ya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Ada Vietnam juga, meskipun ya agak berat untuk ngomong Indonesia.
1: Iya.
0: Yeah. Memang kita kalah waktu itu.
1: Dua kali.
0: Ya, dan juga ketika Graham Arnold memegang Irak, Indonesia juga kalah 0-1 waktu itu, mm-hmm. fase keempat mm-hmm. kualifikasi Piala Dunia. Dan ya dengan 21 pertandingan
1: dalam
0: 28 bulan itu juga membentuk tim Iran dan sekaligus membentuk adaptasi Graham Arnold dengan Irak itu sendiri ya, sehingga ya mereka bisa berusaha untuk kompetitif
1: yeah.
0: menghadapi lawan-lawan yang punya kualitas seperti Norwegia
1: yeah.
0: dan Perancis yang punya pemain berkualitas dan tim
1: ya.
0: Dengan organisasi yang berkualitas juga.
1: Karena kalau udah masuk Piala Dunia, grup manapun itu adalah grup neraka ya, Bung ya. Semua melalui perjalanan panjang. Oke, tetapi masih saya tetap ingin Graham Arnold. Apa yang menurut Anda nilai lebih seorang Graham Arnold ketika menangani Irak dalam kondisi krusial meloloskan ke Piala Dunia dibandingkan pelatih sebelumnya? Dari sisi kedalaman skuadnya, dari sisi strategi yang dimiliki, tentu juga motivasi yang ditanamkan tadi Anda sudah jelaskan. Di luar itu nilai lebih seorang Graham yang dibawa saat ini apa ini, Bu?
0: Saya mungkin melihatnya nggak macam-macam ya, nggak neko-neko. Pendekatannya persis sama Didier Deschamps. Ini sama-sama pragmatis.
1: Ya.
0: Sebenarnya makanya saya tadi sempat memprediksi bahwa pertandingan akan berjalan
1: aktif
0: ya. Siapa yang akan nyerang duluan?
1: Dan ya.
0: Terbukti tadi di 7-8 menit pertama itu serangannya cukup
1: bergantian.
0: Saling bergantian. Ada intercept Prancis juga sempat harus melakukan kerja defensif.
1: Okay.
0: Kemudian Irak juga bisa masuk ke kotak penalti. Mm-hmm. Dan kemudian menit-menit selanjutnya memang Prancis yang lebih menguasai bola. Tapi ya itu dia, bahwa Graham Arnold mempercayai anak asuhnya. Dan Graham Arnold juga punya sisi komedi tersendiri ya. Kan Graham Arnold bilang menjelang lawan Prancis, Graham Arnold bilang ingin menggunakan 3 kiper. Tapi yeah. jelas tidak mungkin ya. Mm-hmm. Dia hanya berguyon saja. Jadi ya inilah sebuah
1: okay.
0: keistimewaan Graham Arnold.
1: Yeah. Mengakomodir apa yang diprediksi oleh pendengar kita ini, Bung. Tidak sedikit juga loh, ada beberapa yang memprediksi Irak menang pertandingan malam hari ini. Ya. Yeah. Serealistis apa, dan kalau misalnya Graham Arnold mendengar kita tadi ya menjagokan Irak untuk menang dengan malam ini, apa yang harus dia lakukan ini untuk mewujudkan keinginan pendengar Pro 3 tadi, Irak menang ini gimana?
0: Saya rasa yang harus dilakukan pertama adalah seperti kebiasaannya Graham Arnold mengutamakan defensive solidity ya. Yang harus dilakukan, harus bermain sempurna tanpa salah, baik dalam melakukan sapuan bola, melakukan operan, dan kalau nanti benar-benar mendapatkan peluang, eksekusinya harus benar-benar maksimal, harus 100%. Maka itu bisa jadi kunci Irak meraih kemenangan.
1: Oke, kalau Prancis, kalau tadi Anda katakan Prancis itu kemungkinan akan memanfaatkan set piece dari bola mati, artinya di situ tidak tertutup kemungkinan Kylian Mbappe akan dikunci mati juga oleh pemain, sehingga mungkin aja terjadi fault, terjadi pelanggaran sehingga membuka peluang untuk bola-bola mati tadi. Akankah terjadi seperti itu? Mbappe akan lebih diperketat lagi penjagaannya.
0: Ya, tadi di babak pertama Mbappe sudah memancing lawan mendapat kartu kuning.
1: Iya.
0: Jadi selain Mbappe juga kemampuan individu dari pemain-pemain lain seperti Osman Dembele, kakinya yang cepat dan lincah mengundang lawan untuk iseng menekel, bisa jadi ya kan mengundang lawan juga melakukan pelanggaran. Apalagi kalau pelanggarannya di area dekat kotak penalti, maka itu akan menjadi makanan empuk bagi Le Blue ya, bagi tim M jantan ini.
1: Iya, peran dari Olise harusnya kan sangat-sangat sentral sekali ya dalam membongkar pertahanan lawan. Kemudian dia tahu ada dua rekan dia yang memang seorang yang memang betul-betul memiliki potensi mencetak gol sangat besar, Dembele dan Mbappe. Apa yang harus dilakukan Desham, instruksi kepada Olise nanti di pertandingan babak kedua ini?
0: Ya tadi Olise sebenarnya cukup aktif juga ya. Selain Mbappe, Osman Dembele dan Michael Olise, justru Bradley Barcola yang di
1: sisi kiri
0: agak
1: kurang.
0: Ini memang tadi kombinasi kolaborasi Michael Olise, Mbappe dan Dembele membuat lini pertahanan Irak harus kerja keras. Olise sendiri tadi melakukan dua dribble sukses dari tiga upaya dribble dan ada 39 sentuhan yang dilakukan oleh Olise. Ini artinya dia merupakan salah satu pemain yang ditugaskan untuk mengobrak-abrik pertahanan Irak. Dan di kotak penalti sendiri, di kotak penalti Irak, Olise melakukan 3 sentuhan. Dia hanya kalah dari Dembele, dan ini yang menarik, ada Jules Koundé. Jules Koundé di posisi pelupuk kanan, tapi dia ikut meramaikan kotak penalti Irak gitu. Jadi ada 4 sentuhan depan Jules Koundé. Tapi tadi memang sisi kanan serangan Prancis ini lebih terlihat ya kinerjanya.
1: Iya, dibandingkan Barcola di kiri. Nah, apa yang harus dioptimalkan di sisi kiri Prancis untuk memecah pertahanan Irak, tidak hanya di fokus di Olise saja, tetapi Barcola lebih aktif lagi, dan bahkan Koundé diharapkan juga bisa membantu Barcola di situ. Iya. Gimana ini?
0: Tadi sebenarnya Prancis sudah mencoba untuk imbang ya, kiri
1: kanan. Iya.
0: Itu coba dimaksimalkan oleh Prancis, tapi mungkin karena melihat sisi kiri Irak lebih mudah ditembus, maka bola tadi lebih banyak di
1: sisi kiri pertahanan Irak.
0: Iya. Dan tadi kerja keras memangnya di Irak, Mercas Doski di kiri harus dilapisi oleh pemain-pemain lain.
1: Soalnya saya melihat tadi Prancis gaya babak pertama itu ngingetin saya Spanyol ketika lawan Cape Verde. Kiri, kanan, tengah sama. Lamine Yamal masuk pun di kanan, berusaha untuk masuk ke dalam pun juga sama, pertahanan mereka sangat kuat seperti itu. Belajar dari hasil pertandingan itu, dan tentu tidak ingin terulang di pertandingan ini bagi Prancis. Artinya
0: sudah ada satu gol.
1: Sudah ada satu gol, tetap bertahan, tidak lengah di sana. Dan Irak menghadapi serangannya bertubi-tubi dari Prancis, akankah juga semakin defense ke dalam, atau justru mereka merusak konsentrasi Prancis dengan permainan skema serangan balik yang diharapkan begitu cepat ini, Bung?
0: Ya, tapi sepertinya Irak tidak akan melakukan parkir bus dan drop deep terlalu dalam karena mengundang bahaya ya.
1: Iya. Baik, peringkat pertiga, kami kini akan ajak Anda menuju ke Philadelphia Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua Prancis menghadapi Irak bersama dengan Bung Senpi dan Bung Yanto. Silakan.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Dan kick off babak kedua sudah dimulai. Semenjak tadi 2 jam tertunda pertandingan antara Irak menghadapi juga Prancis, kali ini Prancis berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru-biru, sedangkan Irak berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna putih-putih. Belum ada perubahan dari kedua kesebelasan, meskipun tadi di babak pertama Hussein dikeluarkan ataupun digantikan oleh Ali Alhamadi. Kali ini Prancis ataupun Irak mencoba melakukan lemparan ke dalam dari sebelah kiri melalui Mercas Doski. Angkat kedua tangan, Doski masih mencari kawan kali ini, alirkan ataupun masih terus ke sebelah depannya tadi nomor 24 Zaid Ismail, sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Zaid Tahsin, alirkan lagi kepada Hussein Ali, hampir tadi melewati satu pergerakan dari Bradley Barcola, tetapi lagi-lagi tadi dibaca dengan baik sehingga hanya lemparan ke dalam lagi untuk Irak dari sebelah kanan kali ini. Ke depan yang dimaksud adalah tadi pemain Hamadi ke depan lagi ataupun dikucuri kali kali ini pada pemain Perancis. Melalui kali ini Manu Kone coba sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Olise. Masih Olise didekati dua pemain dari Irak kali ini. Olise melihat-lihat dia, balikan lagi ke belakang kepada Kone. Alirkan lagi ke tengah kali ini kepada Rabiot. Masih